0: kita akan kembali ke acara berikutnya dan kita akan kembali satu jam mendatang.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali, ya kan? Sugeng enjing para pamirang matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon ingkang samnika tasih manunggal raos tasih midhangetaken. Mulai jam 5 isuk mang wis ana cahya ning ati iki saiki warung gaul sing bakal ngancani sampean kabeh dulur-dulurku kabeh sing ayu-ayu sing cantik-cantik sing luar biasa, ya kan? Yuk monggo ingkang badhe gabung kula trenggal-trenggal gabung bilih samnika teng studio sampun jam 7 langkung 16 menit waktu Indonesia Barat. Iki lek wis ana sing gabung 404504 yo gak popo. Lek aku iki mbek tak dasar lagu-laguku, nah iki mesti lek yamin iki enek sing jenenge CG. Cak gerandong sehat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Piye cak, sehat cak?
1: Ya apa kabar Kang?
0: Alhamdulillah sae. Jenengan pripun? Halo? Halo. Loh, sampeyan meneng kok.
1: Dari guru-guru kok terapi.
0: Sopo?
1: Sampean.
0: Mari san.
1: Mari.
0: Ya iya ta.
1: Lah ora ngomong.
0: Wis suwe ora biku.
1: Oh, ya wis, ya wis. Kan ini bandem ini takkan rapi harapku.
0: Angel, angel.
1: Awet bocet tak kudo. Wis, itu wis payu, itu gurung oleh.
0: Ayo iku.
1: Ya apa kabar keluarga apa?
0: Alhamdulillah sehat. Dari kalian
1: tulen meluncur rene ya dintandane orang.
0: Aduh, waktu ini mbukah gak karu-karuani.
1: Ayo. Nah, cari meluncur rene kok orang teko-teko. Ya, budimi cari ini. Ya apa sehat kape ya.
0: Alhamdulillah ya, sehat, cak, cak.
1: Ayo, wis. Aku karena lagu kerikis ya.
0: Kerikis ya, oke.
1: Iya, iya wis, salamnya untuk semuanya tanpa terkecuali salam sehat, nalangan opo-opo.
0: Siap, kerikis.
1: Iya wis, ngenai kentung aku ambil pola-pola nih, burung empat. Satu karena akhir rezeki ini kan barokah.
0: Siap, amin amin amin iya, amin. Matur nuwun ya, Cak yo. Iya wis. Oke.
1: Sini Mas Tapi.
0: Nggih, ya. Tapi ndang budal kerja makaryo muga-muga ya, dinaiki untuk kakek Gusti Kang Maha Agung. Amin. Oke, Cak Grendong matur nuwun ya sing wis gabung iki mang ana Cak Grendong sing nang Turen, biasanya lek isuk ngene ya digawe apa jenenge ngancani wonge ambek persiapan gawe apa makaryo ya kan. Nah, Cak Grendong ayo ki ono maneh sing wis mlebu kok tejo wangi warung gaul.
2: Warung gaul Mas Taufik
0: sekinci. Alhamdulillah nggih, monggo.
2: Nggih. Tak kunci pawarta sipun.
0: Alhamdulillah apik Mas.
2: Alhamdulillah. Semoga meneh iso ketemu ya Mas Taufik.
0: Insyaallah Mas nggih.
2: Aku sekarang terlalu semangat sekali Mas Taufik.
0: Enggak.
2: Terlalu happy wongi. Enggak. Aku enggak sama putar lagu apa Mas Taufik.
0: Duh, ya karo sama request apa.
2: Bingung aku. Lagu ini jalo anu wis. Padha mbek Pak Grandeng iku mang wis melok krikis ya.
0: Oke, siap.
2: Iya, wis kangel-angel Mas Taufik ya.
0: Oke, siap.
2: Heeh, iki dodolane pancet pecel ya,
0: Kak. Oh iya, ya. Jelas. Lek ngene iki serai.
2: Golek sing gampang ya.
0: Ora enek sing anu jeneng ya.
2: Kayak sing macam-macam iki gak anu ya. Bagiane Budemi ambe Mbak Yaya ya. Heeh. Wis pokoke diantara diantara perempuan-perempuan iku ya. Heeh. Minggu iki aku Mas Awek. Ya wes, aku tak langsung salam-salam ya.
0: Monggo, monggo, monggo.
2: Salame gawe Mas Bagas Octavian sing ono Pro 2. Bu jenenge mbok iku mbok bener mbok salah pokoke tak sebut ya Mas Taufik ya.
0: Oke.
2: Okay. Soalnya aku ya rada kepo-kepo di Google ngono Mas Taufik. Okay. Juga ada Mbak Tejo ya.
0: Nggih. Okay.
2: Juga selamat pagi Sugeng Enjing. Mas Ari, Mas Ian, Mas Arga, Mas Ruli, terus niku wau Mas Pak Grandong nggih. Sampai keliru Mas Grandong. Senen niku aku. Terus wonten Bu Sri Purnomo. Bu Sri, Bu Sri setuwo ya nggih Mas Taufik nggih.
0: Nggih, siap.
2: Bu Pandan, Bu Sumiatun, Kang Aceng, pun sedaya mawon Mas Taufik.
0: Nggih, matur nuwun Mas.
2: Nggih, mugi-mugi diparingi yang sehat ya Mas Taufik.
0: Nggih, amin, matur nuwun.
2: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Paris, sing ana nang Batu iki ana sing gabung maneh. Oke, kurung ono ya. Gimana wacana sing jaluk gerikis ya, dua lagu bakal saya hadirkan. Sing kate gabung ya monggo, aku mangin duwe informasi, banyak sekali informasi hari ini. Tak informasikan juga nih ke dulur-dulur kok kabeh sing khususnya datang dari luar kota Malang, sing weekend iki bakal nang Malang, iki sik ono beberapa titik sing akan ada yang namanya karnaval. Tadi kemungkinan besar ini juga akan yang namanya kemacetan terjadi, ya kan? Wis ana maneh wong Batu sing ngademi ra karo-karwan marung gaul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: nggih Bu. Wilujeng Enjang.
0: Wilujeng Enjang, sehat selalu Bu nggih.
2: Sesudi pawartosipun.
0: Alhamdulillah sae. Jenengan pripun Bu?
2: Nggih alhamdulillah sehat.
0: Nggih niki request-e napa niki kula siapaken riyen niki sarapane ya.
2: Lagune ya.
0: Nggih. Yeah.
2: Sing penak sing rodok hit.
0: Rodok napa?
2: Sing rodok
0: hit.
2: Apa yang dadi?
0: Kok malah karo hit-hitan barang ngono rek.
2: Sing rodok berot-berot cek
0: ogep. Nggih, napa niki?
2: Apa ya Mas Taufik sing enak
0: sing enak lek ndek kene iki Bu genek sing gak enak.
2: Oh iya wis pilihno sing enak pokoke sing jaranan dari kok jaranan Mas Taufik.
0: Jaranan kita pilihno jaranan jaranan.
2: Sing enak sing sing jupuk sing model iku jaranan. Kayak tembang kangen sing jaranan, sedihuning sing jaranan. Yang berot-berot.
0: Disko ra gelem disko iki.
2: Eh, tak gelem.
0: Disko mboten remen ah.
2: Oh, remen-remen wis ya wis.
0: Disko Jawa iki tak kaya disko Jawa iki.
2: Nggih to aku mboten kepanggih njenengan ten pundi.
0: Kula siaran awan terus ya, Bu.
2: Oh, nggih.
0: Jaranan.
2: Wis kadhe salam nggih.
0: Monggo, monggo.
2: Kagem Bu Sri Purnomo. Kalau mau Mas Paris nggih.
0: Nggih.
2: Terus Bunda Marlena, Bu Riatin, Bu Sri Utami, Sri Gati. Kagem Pak Eko, Pak Bambang. Pak Widi, Bu Widi, kagem Pak Suharnoto. Wonten Kang Grando, Kang Aceng, Buda Leha Mbak Indah, Pak Darmanto, Kang wonten Batu, Bunda Sumiatur, Bu Tati, Bu Asi, Bu Satia, wonten Singosari, wonten Pak Sari, wonten Mbak Titi.
0: Yeah.
2: Titi wakil nggih. Ampun Mas Topi kagem seduo ya kemawon. Doa ya pamireng. Matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih.
2: Mas Topi sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun lho Bu. Jenengan.
2: Assalamualaikum. Mas Topi badhe ulang tahun kok kemrosok kae sih.
0: Nampane niki. Radione ya.
2: Radione.
0: Oh ya dibenakno meneh cek gak kemrosok meneh lak ulang tahun no.
2: Ainge ulang tahun meneh, boten wonten rame-ramean ta. Kan diundangi ta ulang tahun.
0: Kayak ulang tahun dhewe kok Bu.
2: Oh, nggih. Sampun matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan ya sing nang daerah Batu Pandan kono. Nggih, kula atraken juga nginjing kangge Bu Pandan. Lah iki ya wis ana maneh wong ayu teko kono lho, teko Kendal Sari we. Kuwi warung gaul.
2: Warung gaul
0: niki lagu ini apa niki Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cewek Lumajang.
3: Keliru, kembang arum Probolinggo.
0: Oh, alangi, kembang arum
3: Probolinggo.
0: Kembang arum Probolinggo. Ngoten niku lagune.
3: Ya wis sak kersopian piye wis nadane piye wis ora apa-apa.
0: Kembang.
3: Engko kembange ilang koyo kembang mawar biru. Duh.
0: Iki rene iki kembang. Duri, kembang apa arum Lumajang.
3: Kembang arum Probolinggo. Lek Lumajang lak cewek Lumajang.
0: Oh iya sih Bu, sih salah-salah iki. Kembang.
3: Kembang arum Probolinggo. Sampun kepangge.
0: Enten-enten ya, Bu.
3: Kok gak ono?
0: Penginane namun sampun diputer nopo dereng?
3: Dereng. Ya wis anu ganti ae. Cewek Lumajang mawon.
0: Oke.
3: Wonten.
0: Enten lek niki.
3: Oh, nggih. Tak titip salam nggih.
0: Monggo, monggo.
3: Kagem Bu Pandan kula wau, Mas Faris, Pak Grandong, Pak Ismoyo, Pak Eko, Bambang, lajeng Bu Widi, Bu Konco, Bu Srigati, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Mbak Titi, Sugeng Enjing, lan Sugeng Midhangetaken. Kagem Mas Togan, yeah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezeki yang barokah.
0: Nggih, amin.
3: Mas Togan, indahnya hidup bila kita selalu bersyukur.
0: Amin, luar biasa, matur nuwun.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabung ya, monggo ingkang badhe gabung malih kula aturi enggal-enggal gabung sedaya kemawon. Samnika teng studio sampun jam 7.28 menit waktu Indonesia Barat. Mangono Kang Paris, ana Kang Grandong, ana Bu Sri, ana Bu Pandian iki lagune ganti tobat jerene. Waduh. Ganti tobat apa penyiare kongkon tobat. Lek penyiare wis tobat kabeh ya wis. Pokoke aja lali meneh iki kan ulang tahun RRI. Sing kate ngekei ucapan ya monggo ndang dikeki to ya. Ndang di apa ki jenenge dang di tag dimension nang gone sosial media ni RRI Malang. Lah iki ambek ngancani dulur-dulur kabeh sing kate gabung termasuk Mbak Titi Wagir, terus Pak Eko Ndampet, terus ana Bu Sumiatun, kita kake lagu DJ wis di request ambek Mas Faris, Mas Gekak, Cak Grandong, Bu Sri Purnama, ambek Bu Pandian.

0: Power Tegal, edisi kali ini jam 8 bersama saya Taufik Misbun. Pria 36 tahun ditemukan meninggal di bekas kandang sapi di Banjarnegara. Update derita warga desa Batuan dan Rejo Kemuyaji Kota Batu dikujukan dengan penemuan seorang pria berusia 36 tahun di lokasi bekas kandang sapi di hari Sabtu kemarin. Nah, peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 5.30. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada perangkat desa dan Babin Kamtibmas. Petugas kepolisian bersama dengan pihak terkait kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan di tempat kejadian perkara. Jenazah selanjutnya dievakuasi ke Polres untuk proses evakuasi lebih lanjut. Berdasarkan informasi awal yang disampaikan pihak kepolisian, korban diduga meninggal akibat bunuh diri, namun kronologi penyebab peristiwa tersebut masih dalam proses pendalaman. Demikian untuk Pawarto Enggal edisi kali ini, kita kembali lagi satu jam mendatang.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam songo.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menunjukkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nggih matur nuwun jam 8.17 menit waktu Indonesia Barat ini can ya dablek dablek dablek kaya aku enggak kaya aku lho ora dablek. Matur nuwun ya kanggo sing wis gabungan, kanggo sing wis ngrungokno, kanggo sing wis request-request ki mang sing kate request mana ya monggo lah iki kebetulan ono sing jenenge Bunda Riatin Warung Gaul. Warung Gaul Bunda Riatin hadir penyiar idol aku. Nggih, matur nuwun. Terus ono sapa mana iki? Assalamualaikum, sugeng enjing, Mas pengin jane Mas tapi kulo izin buat nate minggah oleh nomor namung midhangetaken tok nyuwun tembang kembang opo ki kembang pretetan saged to kagem Mas mugi-mugi paringi sehat rezeki lancar matur nuwun sembah nuwun nggih matur sembah nuwun nggih gak popo wis Mas yo kate telepon iku ora popo wong jeni wong ngomong pengin jagongan iki ya ora popo. Dang, ayo wis tandaini 0341404504 082 0341404504 081 555 9 10 53. Ayo wis pokoknya sing kate gabung yendang podo gabung, sing ora gabung ya ora popo. Iki mang enek sing jaluk jenenge sapa gak rugi gak ono jenenge mek nomor tok. Iki jaluk tembang petetan saged nggih petetan nggih.

Tetane kok ora ono ibu ya apa iki diganti sing liyane ya enggak apa-apa wis yang ganti ya yo ndang petetan iki nyoba tak golekno petetane ya. Pokoke lagu-lagu sing sampean jaluk iki berusaha tak kei tak turuti jeneng

Ono iki peteta ini khusus spesial ke ibu sing mang wis request. Terus sing kate request maneh, Mas, piye? Yo iso to. Wong kene kok. Ayo wis pokoke monggo sing kate badhe request, sindang tak tungguni sampai engko jam 10. Lah saiki wis setengah 09.30, saya ono waktu sak jam setengah 90 menit sing kate request, sindang padha request. Yo iki spesial petetan ga ibu mang sing wis request, langsung ae menuju petetan dino iki. Dulur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
4: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
3: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap. Pengajuan berhasil.
4: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikon keluar terbaru ya.
3: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
4: Pacar,
3: kenapa sayang?
4: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
3: Siapa?
4: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
3: Jangan dong, please.
5: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Ya kalau kita ucapkan matur nuwun langsung ke nginjing baru pamirang ingkang sama di kota siapa dengan rahas kalian kulong ya. Langsung wis pada sarapan aku gak lali ngucapkan matur nuwun dan terima kasih. Yo, iki sing kate gabungan mana ya monggo kelatre enggal-enggal gabung dan enggal-enggal ngrungokno dan enggal-enggal request. Mumpung saya ada waktu nih lho, kalau lewat waktu nih katin tet ambil pada bingung ya. Bang, ya ada pendari yatin, ada aku ngiswoyo, terus ada Bu Pandan, ada Bu Sri Purnomo. Ayo, Mbak Titi Widya Lestari nang diki wangi iki. Wis keturon nyamin iki lek gak mepe kopi, lek gak mepe karak ya mbah-mbah biasane ya. Tapi ya ora apa-apa, wong aku iki ya mek nyopo-nyopo kabeh. Iki aja lali dulur ya tanggal 13 September iki bakal ono akeh acara dan meni iki dek kaya kan di RRI ono hari radio tadi penyambutan obor iki dek gene hari radio iki bakal dilakukan wis pokoke ge dulur kok kabeh sing meneng gak ono alangan gak ono acara apa-apa ya monggo lek kate merapat ya.

0: Happy Channel ya Dulur. Kurasakan pudar dalam hati, kurasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih Nyoro lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

0: Makaten Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sedoso.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami jam 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Yang mau gabungan boleh ya. Ada Babi Mus tadi kayaknya tidak keangkat. Ada Agung Iswoyo juga. Terus ada siapa lagi ya. Banyak deh pokoknya. Yang mau gabungan ya masih ada waktu. Pagi hari ini saya juga tidak sendirian karena hari ini saya bersama dengan Aulia. Nggak ada berarti, Ira berarti ya. Sama Aulia apa mau sama Ira?

0: Yuk, monggo yang mau bergabung ya 0341 404 504 081 555 1053. Ya kan, ambil kenteni sampean sing kate gabung iki ya. Aku wis sampe salah siji murid sing saiki magang nang kene. Ambil sapa jeneng dek?
1: Alia,
0: kok gak digaeng enak nih. Nah, kan gelem sarapan apa lagi? Tak kena sego pecel iki, ambek ngenteni iki lho wong-wong sing kate gabung iki lho.
1: Coba. Ya,
0: enggak
1: usah makasih.
0: Enggak, oke, okay, siap. Makasih Kenzi. Kenzi. Ya meneh kate kok ngene kudu kah? Oke. Karnaval, Dek, tempatmu masih ada karnaval enggak?
1: Kayaknya wis enggak deh.
0: Wis enggak ya? Terakhir Agustus kemarin?
1: Enggak, September 2
0: awal.
1: Awal,
0: September awal itu masih ada?
1: Ya, tanggal 2 kalau enggak.
0: Tanggal 5. Heeh. 5 atau 6 itu ya. Ya. Oh, iya sih, September itu 1 2 30 kayak ini 30 deh. Ini tempatmu itu 30 apa tanggal 6?
1: Ya, kisaran segitulah soalnya kan aku enggak di situ.
0: Oh, kan enggak mulai ya?
1: Enggak.
0: Biasanya kan mulai?
1: Enggak.
0: Kayak sing ngene-ngene.
1: Enggak ya. Aku enggak tahu melok ngono iku.
0: Oh, iya. Tapi kamu suka menikmati lek setiap kali ada karnaval tuh mesti ikut. Mesti ikut menikmati aja ndelok, nonton atau gimana?
1: Enggak sih, jujur aja enggak.
0: Kenapa?
1: Males.
0: Oh, kamu lebih suka lihat kembang api kan ya?
1: Iya dong.
0: Yang pakai dor-dor gitu.
1: Iya dong.
0: Ya wes pokoknya singkat telur-telur kape singkat request ya ono Budo Sumiato nono sopo kimang ya aku ki pengen cerita sakjane. Memang wingi ku anak sing mengeluhkan, banyak sekali yang mengeluhkan tentang yang namanya karnaval. Karena ada yang mengganggu, ada yang ini ya. Tapi balik lagi, esensi dari karnaval itu sendiri sebetulnya. Karnaval itu biasanya terkait dengan budaya. Makanya yang karnaval budaya, ya oleh iso sih budaya-budaya to'ae, macam-macam kerajaan. Kalau memang pun ada pembaruan, biasanya pakai kostum-kostum kayak gitu, ya kan. Jadi kalau ada yang namanya karnaval, boleh pakai pengeras suara. Tapi jangan yang over nih, teman-teman, dulur-dulur kok kabeh. Karena ya kadang memang mengganggu sih, ada beberapa orang yang terganggu. Karena memang kalau yang suka pasti tidak terganggu, justru menikmati. Tapi kan kita hidup di masyarakat itu tidak melulu soal kesukaan kita aja. Ada kesukaan orang, dan kita tidak memaksakan, tidak bisa memaksakan apa yang kita suka itu untuk bisa diterima gitu loh. Iya kan. Kalau Aulia seneng gak nonton Conorok gitu?
1: Aku sih tergantung dari suara yo.
0: Mm-hmm.
1: Kalau sing sampai tor-tor, itu aku gak suka.
0: Gak suka ya, terlalu over gitu gak suka.
1: Gak suka.
0: Mending kalau kamu pas diajak nonton gitu, ayo dia cek son gitu.
1: Gak suka, aku gak suka lihat cek son sih. Aku lebih suka lihat karnavali.
0: Lihat karnavali, berarti lah kalau ada cek son dimanapun kamu gak pernah datang ya.
1: Enggak.
0: Kecuali karnavali. Berarti nonton kamu karnaval.
1: Tapi kan gak sering.
0: Oh, gak sering ya. Iya, memang kan event itu juga gak sering kan, hanya di momen-momen tertentu. Kalau kamu lihat karnaval berarti kamu pemburu karnaval dong.
1: Enggak lah
0: ya. Oke deh, buat panjenengan semuanya yang hari ini mau request lagu masih bisa ya, sampai jam 10 nanti masih ada kurang lebih sekitar waktu 30 menit lagi kebersamaan kita di warung gaul lululululul kis koku isi akeh wis tak kayak rowong ya maring ini lek gak anak sing tuku kio sing kata request Babe Mus. Terus aku ngiswoyo ono Bu Sri Gati, ono Bu Sri Utami, ono Bu Sri Purnomo kimang wis padu gabung. Terus juga ono Bunda Riatin sing midang ngetaken, biasanya wong ini ki telepon ki kanok telepon. Bu meneh paling rene paling ya. Jadi jangan lupa besok kita itu ada upacara ya, rangkaian hari radio. Nah, iki menarik ya karena kita lagi fase akan menyambut hari ulang tahunnya radio yang ke berapa?
1: 81.
0: Oh iya. 81. Kamu masih sering denger radio enggak sih, Ul? Kamu kan sebagai Gen Z.
1: Aku sih kalau FBB ke TikTok ya, tapi kan live TikTok itu loh.
0: Oh iya. Oh berarti kalau ada penyiar yang live TikTok itu kamu lebih nonton?
1: Kalau gabut.
0: Ya pokoknya masih kalau nggak ada kegiatan biasanya kamu nonton. Kalau denger radio secara konvensional sih sering nggak?
1: Enggak.
0: Sama sekali?
1: Enggak.
0: Oh, lah kok magang di radio kok ya bukan. Ya wis, apapun itu memang kalau yang namanya radio itu sekarang bertransformasi, bukan hanya secara terestrial, tetapi radio itu sekarang sudah ada audio visual. Seperti halnya Mbah Dem. Mbah Dem itu adalah ikon radio sekali dan saya akan ada project. Jadi nantikan projectnya bersama dengan Mbah Dem, ya kan. Ya wis, jangan kemana-mana ya. Terima kasih Aul ya. Jelali sarapan duk ya konku. Asam lambung bisa tambah karo-karoan ya.
1: Nggih, nggih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud. Lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otson, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

kroso wis sampe jam 10 iki wae aku pamit, aku matur nuwun kanggo sing mangki wis gabung ya kan. Ayo sing kate gabung iki ana waktu titik ayo aja kakeng kula agak-agak kabeblasen iki kemalahan ya. Lah wis gano ya iki dagangan kita ringkesi dina iki rada sepi mbuh wong-wong padaran ya sik termasuk tanggal 6 ta ngene iki wong sik tanggal 9 tanggal 10 saiki ya. Berarti sik termasuk tanggal 6. Tapi ya ora apa-apa wong jenenge wong dodol iki ya kadang ana sepine kadang ana ramene ya kan. Lek saiki sepi ya disyukuri ae sapa ngerti sesuk luwih sepi. Ya wis ana dulur kuku ape sing wis gabung aku matur nuwun wis nimbrung nang warung gaul nang dina iki berarti saiki wae Taufik Misbun pamit undur diri matur nuwun sanget billahi taufik walhidayah waridho inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio.

0: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sanane Banur iki.
1: Satu sananya riyo ngene iki lek.
0: Oh, arep padhe totori.
1: Nggih. Nggih diamanke. Mbok menawa kok nek disaki malih.
0: Tuh gentak-gentuk.

0: Kene balik nih.
1: Tu gentak gentung
0: selep.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
1: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 11. Wancini pun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, harga beras di Kota Blitar masih berada dalam batas harga eceran tertinggi HET pemerintah. Kondisi tersebut diketahui setelah Satreskrim Polres Blitar Kota bersama instansi terkait melakukan pengawasan harga dan mutu beras di tingkat produsen, distributor hingga pasar tradisional. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi, yakni penggilingan padi UD Merpati Jaya di Jalan Cilincing, Toko 12 di Jalan Tanjung, serta kios Bu Kartini di Pasar Templek Kota Blitar. Kasatreskrim Polres Blitar Kota AKP Budi Kuswoyo mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan harga beras di tingkat perdagangan tetap terkendali sekaligus melihat kondisi distribusinya. Dari pengecekan di UD Merpati Jaya, petugas mendapati aktivitas penggilingan sedang berhenti sementara. Kondisi ini berlangsung sekitar satu pekan karena harga bahan baku berupa gabah pecah kulit mengalami kenaikan. Meski demikian, UD Merpati Jaya masih memiliki produk beras dengan merek baru muncul yang dipasarkan dengan harga Rp14.800 per kilogram. Beras tersebut di

0: didistribusikan ke wilayah Kabupaten Blitar khususnya kepada pedagang kecil.
1: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 12.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Dan seperti biasa, setiap pukul 11 siang hingga kurang lebih 60 menit ke depan, Anda bisa menyimak sajian jagung UMKM. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 10 September 2026, ngobrol kita akan bersama dengan dua putri cantik ini ya. Oke, kita sapa dulu. Ada Kak Mutia dan juga Kak Putri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat ini kakak-kakak cantik, yang cantik-cantik ini.
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Nah, pendengar, dua narasumber kita, Kak Mutia dan juga Kak Putri, ini adalah owner dari Rollmate. Benar ya?
1: Ya benar.
0: Dan Anda bisa menyimak juga obrolan kita di siang hari ini di live streaming YouTube channel RRI Malang, RRI Malang Official ya kan, sampai nanti menjelang pukul 12 siang. Oke. Kalau kita saksikan di YouTube ya kan, ini kayaknya menarik sekali ini ya. Kayak makanan impor ya, benar ya?
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Makanan khas Korea.
0: Khas Korea.
1: Iya.
0: Oke. Kenapa panjenengan berdua ini punya ide bergerak di bisnis ini?
1: Dari saya, kan kita ini partneran ya, Pak. Dari saya sendiri sih, karena di Malang menurut saya belum ada yang cocok untuk Korean foodnya sesuai lidah saya. Jadi gitu saya buat untuk yang sesuai lidah saya. Ternyata banyak yang suka gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti suka dengan Korean food ya?
1: Sebenarnya saya basicnya emang ngulik makanan sih, Pak. Jadi kayak bantuin kafe-kafe di Malang nih, R&D gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi untuk bisnis yang ini saya sama partner saya ngefokusin mau deh bikin buat kimbap yang emang selera kita gitu. Kebanyakan nih kalau di Malang nggak ada, Pak, yang kayak punya kita gitu.
0: Oke, apa nih keistimewaannya?
2: Jadi sebenarnya kalau di kita di Rollmate, kalau dibanding mungkin ya dengan resto-resto Korea yang ada di Malang, variannya memang belum terlalu banyak karena memang kita itu
0: fokusnya
2: memang coba di karbonya ya, di makanan utamanya itu kan ada di kimbap. Mungkin kalau versi Jepangnya kayak sushi gitu. Nah terus kalau Korea itu kan memang terkenal sama spicy spicy chicken. Sausnya memang pakai saus pasta fermentasi gitu ya, namanya gochujang. Jadi memang dua-duanya suka makan. Kebetulan saya juga suka masak, walaupun bukan pekerjaan utama saya ya. Saya pekerjaan utama saya dokter hewan. Jadi sangat menyimpang sebenarnya. Cuman karena memang sukanya masak. Terus memang kita seleranya kebetulan kayak undang-undi gitu loh, Pak.
0: 11-12 lah ya.
2: Iya, jadi kayak ayo wes coba bikin. Terus pertamanya emang kita share ke teman-teman kami sendiri awalnya. Terus coba di trend lama-lama jadi banyak
0: jadi
2: gitu.
0: Banyak gitu ya. Mulai tahun berapa ini Panji dengan diseriusin untuk usaha ini?
1: Kalau untuk tahunnya sih
2: baru tahun ini.
1: Baru karena kita sebenarnya Korean foodnya itu lebih rasanya nih yang Malang banget gitu loh. Maksudnya gini, selera tes orang Malang tuh kan kayak ada harus ada manisnya, harus ada asemnya, harus ada asinnya.
2: Apa sih
1: jadi
2: kalau
1: balance
2: kata
1: gitu.
2: Anak gaul sekarang mis dasem.
1: Oh, iya.
0: Mis dasem.
2: Manis, asam, pedes. Ya, gitu-gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi apa untuk lidah orang Malang cocok gitu ya.
2: Harus yang medok gitu. Harus yang medok gitu sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, tapi kenapa ini kan menu atau misalkan panjenengan rasanya Jawa Timur atau Malang ya kan? Kenapa nggak masakan Jawa aja?
1: Kebetulan karena saya hobi jualan ya, Pak ya,
0: terutama
1: beberapa udah pernah, Pak, untuk jualan yang
2: Indonesia banget,
1: Indonesia
2: ya?
1: Banget seperti ayam pop, oseng paru lah, lain-lainnya gitu. Tapi kok yang banyak dilirik tuh ini karena karena kalau misalnya lauk pauk mungkin mereka sudah banyak pilihannya, Pak. Kalau kita ini biasanya tuh yang order buat makan siang
2: jadi emang lebih cari yang
0: simple,
2: pasarnya juga targetnya karena ya masih muda lah ya kita ya cari yang mudah dibeli, mudah dimakan, terus kan hitungannya hatchet ya, maksudnya untuk potongan kimbapnya juga sekali lahap, jadi langsung makan kimbapnya sama ayamnya gitu. Jadi kayak Ya langsung datang langsung makan.
0: Langsung satu kenyang, porsi itu langsung untuk ya, apa namanya gitu. Untuk satu sekali makan gitu ya.
2: Ready to eat lah kalau orang sekarang bilang.
0: Oke, jadi di situ ya apa istilahnya pertimbangannya gitu ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu isinya apa aja nih? Kayaknya menarik ya kalau lihat dari sini bikin lapar deh. Untung enggak pas Ramadan ya.
2: Kalau
0: bisa mokel lagi.
2: Kalau apa aja tuh isiannya itu? Kimbapnya sendiri itu kan base-nya untuk pembungkusnya ya, sama kayak sushi atau kimbap pada umumnya kita pakai nori, nori seed ya. Jadi kayak lembaran rumput laut, terus ada nasi, nasinya juga udah di seasoning juga. Terus isinya kalau di kimbap lebih ke sayur-sayuran ya. Jadi ada wortel, ada bayam, ada timun. Proteinnya kita pakai sedikit pakai telur sama sosis. Sebenarnya kita pilihannya buat isinya bisa sosis atau kani krep kalau bapak pernah tahu kayak kepiting gitu.
0: Oh, iya.
2: Sama yang khas dari kimbap yang membedakan sama sushi itu ada danmuji, Pak. Jadi dia itu ada acar lobaknya. Nanti kalau misalnya dilihat bapak icip juga ya, dalamnya warnanya seperti timun, warnanya kuning sedikit asem. Nah itu acarnya di situ. Terus kalau ayamnya kita variannya di saus aja.
1: Iya, variannya cuma di saus sama mungkin ada add on topoki. Topoki itu kayak makanan khas Korea gitu, Pak, dari beras.
2: Kue beras.
1: Jadi, ya, kue beras di kecil-kecil putih gitu. Nambahin sensasi ada cuinya. Jadi kayak ada kriuknya, ada
0: crispy-nya masih ada.
2: Iya. Okay. Soalnya kan kadang teman-teman tuh pada bilangnya kalau ayam udah bertepung ya dikasih saus tuh jadinya melempem yang saya
0: tahu bener, ya
2: melempem ya kadang
0: gitu, ya.
2: Nah kita R&D-nya juga lumayan cukup
1: lama,
2: error lah wes, pokoknya trial error gitu.
0: Kita
2: cari yang komposisi tepungnya ayam crispy-nya itu ketika udah dikasih saus dan dilumurin
0: masih tetap crispy-nya,
2: iya, tetap ada kriuknya gitu.
0: Oke, iya, biasanya saya sendiri kalau misalkan lagi makan ayam gitu ya, kalau dikasih saus hilang udah kriuknya nggak ada. Jadi kalau misalkan pengen kriuk tanpa saus ya, padahal
2: gitu.
0: Sausnya kan penyedapnya ya, untuk penambah rasa.
2: Betul.
0: Jadi agak ada yang kurang gitu ya. Oke, di sini yang ditampilkan ada dua model menu ya.
2: Ya,
0: yang satu tanpa ayam, yang satunya ada ayamnya. Ini beda gitu.
1: Ini sih yang untuk yang tanpa ayam nih full untuk kimbapnya aja.
0: Kimbapnya aja. Oke.
1: Kalau yang ini paketan kayak biasanya buat makan siang.
0: Makan
1: gitu,
0: siang.
1: Udah include sama ayamnya, ada kimbapnya juga.
0: Tapi sebenarnya kalau kimbapnya aja juga udah, maksudnya sudah ada sayurannya,
1: iya,
0: gitu kan?
1: Iya, sudah ada proteinnya juga.
0: Oke, jadi nggak cuma sekedar nasi sama nori aja.
2: Iya.
0: Ya,
2: kan? Kadang malah ada orang itu, Pak, mungkin kalau varian yang ini yang ada kimbap sama ayamnya itu kan namanya MX box ya, jadi mix box. Kadang kalau memang ada teman-teman yang kurang, itu mereka pesen kimbap box sendiri sama chicken box sendiri. Jadi kayak kurang banyak nih gitu. Jadi mereka pesen sendiri-sendiri. Porsinya juga kimbapnya lebih banyak, chickennya lebih banyak.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Nah kalau misalkan pendengar ingin pesen ini kemana nih? Atau punya outlet mungkin?
2: Belum sih.
1: Untuk
0: belum.
1: Sementara ini kita.
0: Gimana
1: masih
0: kalau aku kasih apa outlet namanya modal outlet?
1: Wow. Boleh sih, Pak.
2: Menarik.
1: Boleh sih, Pak. Apalagi yang reasuhan.
0: Ya, itu dia. Kalau apa pendengar ingin pesan gimana nih?
1: Oke, untuk pesan sih lewat WA aja biasanya, atau enggak lewat IG kita, itu udah lengkap banget. Ada WA, ada bisa by DM juga.
0: Gitu.
1: Di @roll.meet.
2: Sama kebetulan kami juga open ordernya belum setiap hari ya, Pak ya. Karena
0: kenapa? Ada pekerjaan utama.
2: Iya, masing-masing dari kami ada pekerjaan utama. Gitu. Jadi sementara ini
0: bukannya hari apa aja?
2: Bukannya seminggu cuma 2 kali, hari Senin sama Kamis. Yeah. Tapi kami open banget kalau misalnya ada teman-teman yang mau open collaboration kayak kemarin kita sempet ya open bazar ya, gitu-gitu di kafe-kafe pop-up kitchen kayak gitu, kami sih ya bisa.
0: Oke, gitu. Jadi kalau misalkan mau pesan bisa apa langsung menghubungi Mbak Putri dan Mbak Mutia juga, atau bisa nih ngelirik di IG-nya di roll.meet. Oke.
2: Betul.
0: Cantik dan apa namanya sangat menggoda selera ini.
2: Wah,
0: ya.
2: Makasih Pak. Semoga nanti cocok juga ya,
0: nah,
2: Pak.
0: Nah, karena ya apa namanya di Malang ini ya, di kita bisa lihat kalau di Malang ini bisa dibilang miniaturnya Indonesia. Yeah. Semua masakan nggak cuman Nusantara ya. Yeah. Dari luar negeri banyak yang masuk di Malang dan apa ya digemari juga gitu ya. Salah satunya yang Panjenengan produksi ini. Dan walaupun masih belum setahun ya. Kalau bayi mungkin belum jalan ya.
2: Belum.
0: Tapi ini udah apa namanya menghasilkan.
1: Masya Allah.
0: Dan
1: iya, alhamdulillah.
0: kira-kira apa namanya ya? Misalkan okay. ini kan dua macam ya kan konsen ke sini. Nah, kedepannya mau tetap di Korean food atau ada varian yang lain gitu untuk kedepannya gini pemikirannya.
2: Coba Kak Mutia.
1: Sebenarnya sebagai background yang memikirkan temanya, pengennya lebih lagi sih Pak, maksudnya kita bisa ngulik makanan-makanan yang lain yang menurut kita tuh oh belum ada nih yang enak sesuai selera kita di Malang gitu sih. Kayak mungkin bisa ke apa ya, topoki yang pakai saus gitu.
2: Lebih ke mungkin kalau misalnya variannya makanan Korea, kami masih tetap di jalan itu ya.
0: Cuman kami kalau misalkan yang lain di mungkin masakan Jepang.
2: Wah, itu belum
0: masih,
2: sih.
0: Masih belum ya.
2: Iya, kami sih berharapnya masih bisa nambah varian lagi.
0: Varian di Korean food-nya gitu. Emang masakan Korea banyak kah?
1: Sebenarnya banyak kalau
0: aku cuma taunya emang ini aja sih kayaknya.
2: Kita malah bikin kayak di snack-nya, kayak di hotdog gitu-gitu pinginnya. Gitu ya? Cuman ya karena kan dikerjakan berdua juga, ya belum punya outlet ya pasti arahnya semakin dibesarkan lah nanti.
0: Tapi kalau ini adalah makanan pokok atau gimana? Kalau di sana itu aslinya? Kimbap ini makanan pokok gitu ya?
1: Iya, makanan yang
0: makanan berat gitu ya?
1: Gitu, apa ya Pak?
2: Ya, makanan siang lah, makanan berat lah.
0: Makanan berat gitu kan, bukan cemilan istilahnya gitu kan. Tapi cemilan sebenarnya ada ya?
2: Cemilan ada kayak topokinya sendiri. Kalau di kita kan add on ya, dia kue beras ya. Itu kalau di sana itu lebih kayak ke snacknya ya. Kayak kita itu kayak baksonya gitu loh.
0: Gitu.
2: Kayak baksonya
0: Ya.
2: Jadi kita belum ada sih menu yang itu. Jadi sementara ini masih
1: menu berat semua.
2: Iya, crispy chicken gitu. Semoga nanti bisa nambah ke mungkin ke dessert yang manis, mau nambahin jenis saus kayak gitu.
0: Nah, selama ini tanggapan dari customer Panjenengan gimana nih?
1: Kalau untuk tangkapan dari customer sendiri, kebanyakan sih sesuai seleranya sama. Alhamdulillah sesuai sama selera mereka, positif semua. Mungkin beberapa udah ada minta buka store-nya dong biar bisa makan langsung anget-anget
0: karena ini memang kalau dimakan anget-anget itu ya enak nikmat gitu ya. Kalau biasanya kan kalau misalkan produk makanan plus sama minuman nih. Belum ada langkah ke sana untuk satu paket
1: belum
0: gitu.
1: Belum kita sih. Masih
0: kalau misalnya yang cocok apa tuh?
2: Biasanya konti ya kalau misalnya Korea gitu. Jadi kalau misalnya Jepang punya ocha, kalau kalau Korea tuh biasanya konti. Jadi dia teh adahin jagung-jagungnya gitu, Pak. Cuman kami belum pernah nyoba R&D ke arah sana sih gitu.
0: Tapi di Malang udah ada gitu.
2: Di resto-resto yang Korea udah ada minuman konti, cuman ya kalau
1: kita memang nggak sesuai selera Malang aja sih, Pak.
0: Gitu ya?
1: Karena nggak terlalu yang dicariin banget gitu.
0: Biasanya kan kalau misalkan apa satu paket gitu kan makan sama minumnya gitu kan lebih klop gitu biasanya kan orang habis makan masih kasih minum gitu kan.
2: Oke
0: deh. Kembali lagi nih di Rollmate ya. Kalau pertama kali saya lihat flyernya Rollmate, aku kira bolu roll.
2: Bener roll ya.
0: Iya roll ya kan, tapi bukan bolu ternyata ya kan. Nah,
2: bukan.
0: Sama-sama rollnya tapi beda ya. Nah di sini memang apa ya, kuliner ini bisa dibilang bisnis yang menjanjikan. Karena ya itu tadi di Malang apa yang nggak ada kuliner, ya kan? Tapi pasti memiliki ciri khas masing-masing. Seperti Panjenengan ini dengan Korean foodnya dan menawarkan tetap cita rasa Malangnya itu nggak ditinggalkan gitu kan. Tapi ada nggak yang misalkan aku pingin apa yang asli seperti di Korea gitu atau asli sananya gitu?
1: So far belum ada.
0: Belum ada ya?
2: Iya. Malah mereka kayak kalau request-requestnya itu kayak lebih di Kak,
0: tambahin sayurnya,
2: tambahin
0: sayurnya
2: yang ini dong, kayak gitu
0: sausnya.
2: Tambahin saus keju dong, kayak
0: gitu aja ya.
1: Karena kalau untuk gochujang sendiri itu sausnya tricky, kayak ada kadang yang suka, ada yang enggak suka.
2: Karena dia kan sedikit asam ya, karena fermentasi ya. Kadang ada juga yang bilang, "Kak, di sana rasanya gini, di Kakak kok medok banget rasanya, gimana?" Ya, itu rahasia dapur ya. Gitu sama memang targetnya dari awal memang teman-teman dan teman-teman yang masih muda-muda ya, terutama di Malang kan kota pendidikan. Banget adik-adik kami kan juga banyak yang masih kuliah segala macam. Pernah juga dapat feedback tuh ternyata orang tua juga cocok ya gitu. Karena mungkin
1: terlalu yang Korean banget nih.
2: Jadi rasanya itu lebih familiar
0: ya, betul, ya, familiar di lidah kita gitu. Ya kadang-kadang saya sendiri kalau misalkan ya kan anak pengin ngajak ke sesuatu yang tempat yang saya aneh gitu kan, ya ikut aja gitu. Dia makannya enak nih, lap-lap. Aku kok gini ya? Kok rasanya aneh gitu ya? Tapi kalau ini insya Allah di satu keluarga ini cocok gitu ya. Misalkan cocok. Selera keluarga orang tua dengan anak itu orang tua juga gak merasa aneh karena rasanya masih disamakan lah ya istilahnya.
2: Sama selera lidah
0: kita. Memang setiap daerah pasti beda-beda ya. Dan ini inovasi yang berani saya bilang ya. Ya berani karena biasanya kan kalau misalkan makanan impor atau makan dari luar daerah itu mengutamakan ciri khasnya. Ya kan, ciri khas dari sana dibawa ke sini. Nah, untuk kita adaptasi kadang-kadang kan. Adaptasi belum tentu cocok juga. Tapi di sini sampean masakan impor tetapi dibuat seleranya selera kita gitu kan, selera Malang gitu kan. Dan perjalanan ada 6 bulan udah?
1: Aduh, lebih deh.
0: Lebih ya, udah lebih 6 bulan.
1: Ini proyeknya harusnya launching tahun lalu. Sejujurnya.
2: Cuman, itu R&D-nya kita
0: trial dan errornya itu.
2: Terus habis itu saya sama Mutia juga ada kesibukan masing-masing. Ya segala macam, akhirnya ya begitulah. Ketika akhirnya kayak udah nih, udah waktunya, ayo launching gitu.
0: Harus berani gitu untuk launching ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan enggak berani ya kapan tahu kalau misalkan hasilnya.
2: Sama tuh Pak, kayak satu sama lain kayak masih kayaknya masih kurang deh, satunya masih kurang deh, tapi kayak udah jalan aja dulu gitu. Jalan aja dulu.
0: Oke, memang mendengar kalau ingin punya apa, ingin tahu hasil kita itu bagus atau enggak, kita harus berani untuk launching ya kan. Nah, kritik dan saran kita harus terima dengan baik.
2: Kita berkembangnya nanti sama dapat feedback sih harapannya.
0: Kalau cuman apa ya diangen-angen dipikirkan tapi enggak jalan-jalan, ya insya Allah enggak akan jalan.
2: Iya,
0: ya. Ya karena akan cuman menjadi impian aja, tapi kalau kita udah berani launching, pasti ada feedbacknya nanti nih. Oh, ada yang tambahan ini, ada yang gini, dan akhirnya bisa sampai sekarang ya kan. Dan itu tadi kalau bisa ada apa outlet yang bisa mungkin makan di tempat.
2: Amin, doakan ya Pak. Amin, oke. Nah,
0: karena ya itu tadi ya, di Malang ini bisa dibilang juga selain kota pelajar, kota pariwisata, tempat nongkrong banyak sekali. Tapi yang membuat apa ya suasana hati enak, makanan juga cocok, ini kayaknya sesuatu yang dicari sama masyarakat yang ada di Malang ini. Baik, kamu dia, Kak Putri, nanti kita akan kembali lagi karena udah mendekati waktunya adzan zuhur. Nanti kita akan kembali setelah adzan zuhur. Pendengar jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sesaat lagi azan duhur untuk wilayah Malang dan

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Ji Santoso dan juga Kak Mutia dan Kak Putri, owner dari Rollmade. Ini kalau lihat dari IG-nya, YouTube-nya nih ya, udah rame banget nih. Ada yang sampai ngobrol berdua. Oke, okay, terima kasih yang sudah bergabung di live YouTube ya kan. Ada Ed Sano Prasetyo 29. Weh, mau tanya dong, tanya apa silakan. Oke, okay, ada yang tanya nih. Please buka offline store dong, mau menu sundubu ya. Bener ya?
1: Bener.
0: Sundubu ada nih?
1: Ada. Udungnya ada. Tapi kita nggak jual.
0: Gitu.
2: Belum ya.
0: Kenapa?
2: Belum ya.
0: Ini juga Korea juga ya?
2: Korea juga. Korea. Ya, modelnya kayak sup gitu. Jadi memang berkuah. Mm-hmm. Dan kalau originalnya ya, dia disajikannya itu kayak di hot pot gitu. Dan memang harus panas. Jadi kalau, mungkin kalau misalnya kita adain menu itu,
0: harus makan di tempat ya?
2: Lebih kerebek ya nanti ya, sama customer harus ngangetin dulu di microwave gitu-gitu. Jadi kayak doain deh biar ada store-nya dulu ya.
0: Kalau sudah punya tempatnya ya kan, nah itu bisa makan di tempat di situ ya. Mm-mm. Nih tak sabar menunggu menu baru dari RJA Steel.
2: Apa ini? Toko besi ya Pak?
0: Kok steel? Kayaknya gitu ya. Oke, apa ini? Kan beda nih personalitinya, kok bisa nyambung nih kalian berdua? Nah,
1: silakan.
0: Gimana bisa nyambungnya nih?
1: Untuk nyambungnya, karena aku lebih pasif Pak, jadi kayak yang sebenarnya aktif tuh dia, bukan aku.
0: Gitu.
1: Jadi yang geret-geret, ayo kapan nih keluar menunya nih, lebih ke dia. Nah, aku nih lebih ke kayak, oh ya bikin menu yang ini, bikin ini, bikin ini gitu.
0: Jadi balik, saling melengkapi nih.
2: Iya, balik lagi sih Pak. Soalnya kan sebelumnya memang Kak Mutia ini kan sebelumnya udah sering jualan ya. Terus emang sepanjang Mutia jualan juga menunya sih enak-enak terus. Pasti dinantikan sama teman-teman. Terus pernah waktu itu terus pingin deh jualan makanan Korea. Sayanya yang kayak, ayo, udah jangan banyak mikir, ayo gitu. Jadi kayak, udah kelamaan, ayo udah sekarang gitu. Okay. Cuman ya, ya itu tadi ya, tantangannya juga saya harus sibuk dengan kegiatan masing-masing. Terus dia masih kurang ini, nanti dia semangat, saya kayak, eh bentar deh, tunggu dulu deh, kayak gitu-gitu. Jadi ya saling mendorong lah ya.
0: Jadi ya gitu ya, saling melengkapi ya pendengar. Kalau apa namanya, kerjasama, kalau dua, ya kayak sepak bola lah, dengan ada dua striker, kalau misalkan gak bisa kerjasama juga gak akan ada gol gitu kan. Tapi saling mendukung, saling melengkapi, ini kayaknya klop malahan ya. Nah ini banyak yang nunggu nih ya, offline store-nya di daerah Suhat dong.
2: Waduh.
0: Deket era di situ, oke.
2: Boleh kalau
0: mampir tiap hari. Oke, memang ya itu tadi ya, di Malang ini bisa dibilang kota pendidikan miniatur Indonesia. Banyak teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar juga. Dan saya yakin kalau ada apa ya, outlet, ada mini cafe, pasti rame pasti ya.
2: Amin, doakan ya Pak.
0: Teamworknya keren banget Kak, semoga melejit mendunia.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih dari Rida. Ini teman bukan? Rida Arsita ini ya, terima kasih nih sudah bergabung melalui YouTube channel RRI Malang ya kan, di Jagung UMB AM edisi hari ini. Nah, kita ngulik kembali nih ya, untuk menu dari Rollmade. Nah, untuk membuat ini susah nggak sih sebenarnya untuk bikin apa rollnya ini?
1: Susah jujurnya susah.
2: Iya sih
0: gitu ya.
1: Iya, dari awal
0: nggak semudah kan, bayangkan gitu, cuman digulung gitu aja enggak ya?
1: Enggak. Karena dari komposisi menanak nasi sebelum
0: ini juga beda dengan kayak nanak nasi biasa gitu.
1: Iya banget.
2: Jadi kita
1: gitu.
2: R&D-nya dari kita milih jenis
0: berasnya,
2: nori seed-nya pertama, gulungannya. Terus kita cari jenis bulir-bulir berasnya. Terus kalau udah nemu cara masaknya yang biar nanti dia lengket tapi nggak banyak kayak bubur, tapi dia apa namanya, pulen tapi nggak yang protol gitu-gitu. Kita cari. Terus habis itu wortelnya, kita pernah Pak R&D tuh pakai wortel yang apa, kalau orang Jawa
1: bilang
2: bongkot gitu loh. Bongkot gitu,
0: watas
2: gitu.
0: Walet.
2: Iya, rasanya tuh sepo gitu rasanya. Kayak itu juga pernah Pak Yem. Kita juga
1: milih-milih.
0: Jadi benar-benar bahannya ini dipilih ya.
2: Iya.
0: Enggak sembarangan istilahnya.
2: Kita belinya enggak hari Hamin sekian, enggak. Pagi ada pesanan pagi kami belanja.
0: Oke. Okay.
2: Ya, gitu. Itu juga terus dari proses R&D gulungnya sendiri nih, bahan-bahannya kan udah kekumpul ya, apalagi kalau si kimbapnya kan bahannya banyak, persiapannya juga lama. Ini kita kayak ngeporsiin nasinya berapa gram, berapa gram biar bisa hasilnya cantik tapi dimakan juga ngenyangin, tuh kita juga cari
1: mikirin
2: gitu.
1: Juga
0: oke.
1: Sampai segitunya
0: ya. Tak kirain ya tinggal masak aja gitu. Enggak dia. Nah,
2: nanti kalau tinggal masak apa bedanya sama yang tinggal?
0: Weh, bener banget nih. Asik nih mendengarnya. Emang harus ada yang beda gitu ya. Oke, dan apa itu tadi untuk membuat sesuatu yang berbeda itu memang ya membutuhkan eksperimen.
2: Iya.
0: Membutuhkan eksperimen dan ya apa namanya kalau sudah berhasil pasti ada kebanggaan tersendiri ya kan. Wah, keren banget. Nah, wah, bangga banget pernah jadi kurir Rolmet. Siapa oh, iya, ini? Iya ini. Siapa ini? Teman juga deh.
2: Adik saya.
0: Oke, ya, keren ya kan. Dan jadi kalau misalkan ada pesanan siang paginya ya dikerjakan.
1: Iya. Jadi kita sistemnya kan pre-order.
0: Pre-order.
1: Kita udah collect pesanannya
0: buat besok,
1: udah hamin satu. Jadi untuk hari hanya kita udah nyesuai nih rute mana aja, ngirimnya itu kemana aja. Jadi start mulai kirim di jam 12 kita baru kirim.
2: Iya. Jadi memang spesifik peruntukannya itu ya dimulainya untuk makan siang.
0: Makan siang. Berarti antara jam 11 sampai jam 1 gitu ya.
2: Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang kayak aku mau makannya sore gitu ya. Jadi nanti kami gulungnya agak siangan. Soalnya kan lagi bahannya kan sayur ya sama dia bahan tumis-tumis sih. Cuman kan tetap ada resiko nyun sewu bau. Jadi memang kita hitungin banget jamnya biar enggak terlalu lama tapi juga dimakan tetap enak kayak gitu.
0: Oh, gitu. Bisa enggak kalau PO ke Pandaan?
2: Bisa.
0: Dari Rida Arsita?
1: Bisa sih.
0: Bisa ya?
2: Bisa.
1: Kalau satu ya? Kantor ya, Pak, boleh.
0: Nah, kalo sekalian ya kan. Bisa nih Mbak Rida kalau misalkan mau pesan ya kan.
2: Bisa.
0: Satu kantor di RRI tapi RRI-nya di sini bukan di Pandaan ya. Iya, dan sebenarnya kalau ini tadi kan jadi istilahnya nih kalau misalkan pesan siang dimakan sore ini apa rasanya berbeda? Ada perubahan
1: enggak.
0: Rasa atau gimana?
1: Kita pernah sampai buat besoknya sih Pak, kayak
0: gitu.
1: Paginya gitu masih oke banget buat dimakan, tapi cuman
2: kitanya ya mengurangi resiko ya, karena kita kayak jangan sampai di kitanya masih oke nanti nyampe ke
0: di customer
1: beda lagi.
2: Soalnya mungkin kalau di kita kayak apa nyiapin segala macamnya udah sesuai kan kita nggak tahu nanti customernya apakah langsung dimasukkan kulkas atau angetinnya seperti apa, kita nggak tahu.
0: Oh, gitu.
2: Jadi memang karena ini
0: baiknya
2: fresh meat
0: langsung makan
2: langsung
0: oke. Tanya lagi dong. Oke, silakan kalau mau tanya mumpung masih di sini nih ya Kak Mutia dan Kak Putrinya, kalau booking order buat acara nikahan bisa nggak dapet harga spesial nggak Kak dari siapa ini? Nadira at Nadira Anggita 29. Kira-kira gimana kira-kira nih kalau ada?
1: Boleh sih. Bisa aja. Tergantung pasti mungkin ada minimal ordernya ya untuk bookingan bulk order gitu.
2: Sama mungkin ya Pak nanti kalau misalnya kan kalau misalnya nikahan kan kayak cuman but-but doang. Gak mungkin dong porsinya porsi normal jualan. Nanti nasi goreng yang lain gak kemakan gitu. Yang di perasmanan lain gak kemakan. Jadi mungkin kalau kita sih belum pernah nerima orderan yang seperti itu. Tapi kalau misalnya ada alhamdulillah banget, makasih. Kami siap sih.
0: Nah gitu ya, tinggal komunikasi aja nanti ya. Oke, langsung komunikasi gimana nanti prosesnya, gimana deal-dealannya nanti ya. Kalau jadi apa namanya order dibuat pernikahan bisa-bisa bikin perasmanan gede nih. Oke deh. Super mindful banget di balik prosesnya. Oh, proses rollmate. Bisa enggak diganti daging ikan?
2: Daging ikan mungkin.
0: Setahu
2: saya ya Pak ya, kalau di Korea, makanan Korea tuh mungkin lebih ke dori, ikan-ikannya kayak gitu-gitu. Tapi kita belum pernah.
0: Belum pernah gitu kan.
2: Nyoba. Soalnya kayak kami takut belum R&D ya Pak ya. Jadi karena takut mungkin ada amisnya apa gimana. Kalau amis tuh pasti ya, cuman kan gimana caranya biar mungkin gak mengganggu rasa dari makanan itu sendiri. Terus
1: mungkin dibuat katsu gitu juga bisa sih.
2: Mungkin, tapi kita belum pernah nyoba.
0: Belum pernah nyoba juga.
2: Mungkin ya bisa jadi masukan nanti suatu saat kami ada menu tambahan berbahan ikan, boleh.
0: Buat walimahan Kitan malam-malam juga aman kan Kak bahan-bahannya.
2: Nanti kita masaknya duhur deh.
0: Oke, nih apa nih? Inovasi baru loh ya di nikahan ada makanan Korea. Nah, iya kan? Iya. Biasanya kan ya apa namanya di pernikahannya seperti itu aja makanannya kayaknya hampir sama gitu kan. Tapi nanti kalau misalkan ada malah jadi sesuatu yang baru kan. Oke. Bisa enggak buat apa ini nikahan ada Jawa bukan Korea? Kayaknya sih bisa aja bisa ya aja, kan cuma menunya aja.
2: Iya.
0: Kalau bikin adat Korea wah ini langsung jadi WO nanti ya.
2: Kok jadi ngurus semuanya ya?
0: Ngurus semuanya. Tapi keren memang berarti ini tanggapan dari customer, dari masyarakat ini baik gini ya.
2: Iya. Alhamdulillah. Ini apa? Alhamdulillah. Semoga selalu begitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan kalau yang di nasinya apa tadi namanya lupa aku.
2: Kimbap.
0: Kimbapnya itu kan cuma sayuran.
2: Iya.
0: Ya. Tadi ada yang misalkan di diberi ikan atau diberi ayam itu nggak bisa?
2: Bisa. Ini aja. Kan isinya proteinnya ada telur, ada sosis. Ada yang request isinya ayam kita sendiri tuh dimasukin kimbap itu juga ada yang minta.
0: Oh gitu.
2: Ada yang menu apa? Bulgogi daging.
1: Iya, daging.
2: Daging bulgogi gitu. Itu juga ada.
1: Sebenarnya variasinya
0: variasinya banyak. Sesuai dengan permintaan customer gitu.
2: Kalau di Korea sendiri kimbap tuh isinya bebas, apa aja yang ada bisa dimasukin gitu. Cuman ya kalau signaturnya kita ya ini gitu, lebih ke sayur-sayurannya sama proteinnya minimal, karena kita proteinnya mau highlightnya di ayam.
1: Iya, mau highlightnya di ayam. Jadi kita pakai protein yang nggak ngeganggu banget nih rasanya saingan sama ayam.
0: Kalau tabrakan ya istilahnya, kalau misalkan saingan nih apa nama rasanya. Oke deh. Jadi kalau misalkan mau ganti apa isian di kimbapnya
2: bisa
0: tinggal konfirmasi.
2: Kita bisa request kok.
0: Oke deh. Halo, aku udah pernah pesen, rasanya lebih enak dari semua makanan Korea yang aku pernah coba di Indonesia. Bahkan lebih enak dari yang aku coba di Korea.
2: Beneran?
0: Pernah ke Korea?
2: Soalnya kita sendiri belum pernah ke Korea kan? Jadi kita malah nyobainnya ke temen yang emang pernah entah studi di sana atau memang liburan ke sana. Tapi kalau kesananya kami belum.
0: Apa studinya panjangnya kan gitu? Ke customer atau ke teman yang sudah pernah ke sana gitu untuk apa ya
1: so far, iya.
0: imajinasi
1: rasanya ini sesuai enggak sih sama malah kebanyakan yang kalian makan
2: kebanyakan gitu tuh kayak ya ini lebih medok soalnya kalau di sana mungkin lebih less apa ya bumbunya mungkin enggak sebanyak medok yang di sini jadi di sana itu lebih ngehin kalau rasanya gochujang ya udah gochujangnya ada
1: tuh enggak ada bawangnya
2: ya kalau kita kan pokoknya itu tadi mis dasemnya harus
1: iya sesuai kayak bikin sebelah ya
2: lebih ke kita maksa orang-orang biar seleranya makan sama kayak kita aja sih.
0: Tapi alhamdulillah ini apa namanya responnya bagus sekali gitu ya.
2: Oke
0: deh. Dan itu tadi inovasi yang tetap mempertahankan cita rasa Malang jadi untuk masyarakat yang mungkin customer agak ragu ya mau mencoba enggak cocok enggak ya kira-kira ya lidahku dengan lidah Korea istilahnya dengan masakan Korea. Nah nih monggo langsung pesen aja pasti dijamin lidah kita enggak kaget ya kan.
2: Iya oke deh. Masih familiar lah Pak sama rasanya.
0: Aku pernah nyoba juga bahkan lebih enak dari makanan Korea di Saudi. Makanan Korea di Saudi.
2: Ada ya?
0: Makanan Korea di Saudi.
1: Kayaknya masnya pernah umroh.
0: Jalan-jalan ini ya. Alhamdulillah.
1: Oke. Jadi nyobain Korea di Saudi.
0: Oke, okay, jadi tapi kalau misalkan ini kita kembali ke Rollmate ya kan. Ini masih ada dua menu, ya toh. Nah kalau misalkan mau pesen ayamnya aja juga kan nggak masalah bisa, gitu ya. Nah satu, ini kan cuma satu apa ya porsi ya? Maksudnya porsinya masih satu ukuran?
1: Iya. Masih benar. Untuk personal.
0: Personal aja ini ya kan?
2: Aja. Belum yang kayak mixer ada... orang rame-rame gitu.
0: Oh gitu.
1: Box gitu belum.
0: Jadi kalau ya. So far masih satu porsi satu ukuran. Iya. Mungkin ke depan ada porsi jumbo untuk 4 orang, satu paket gitu ya.
2: Maunya mengarah ke situ tapi ya biar banyak variannya dulu deh. Soalnya kalau cuma 2 kimbap sama chicken agak sepi ya, agak mamring.
0: Oke. Kapan buka cabang? Aku pengen umroh tapi takut. Apa ini? Kalau cabangnya di Arab. Tunggu investor ya. Mungkin Mbak Dianda ini mau jadi investor juga nih. Oke.
2: Belum
0: kepikiran tapi. Oke. Alhamdulillah ini bisa dibilang banyak apa ya? Banyak respon positif nih ya. Ini dari customer Panjenengan dan semoga ini bisa membuat apa ya? Usaha makin berkembang. Karena yang namanya usaha kalau ada respon dari customer, kritik dan saran ini harus kita terima. Iya.
2: Kami sangat sangat terbuka untuk itu, Pak sih.
0: Oh, gitu ya. Oke. Dan memang karena sekali lagi yang namanya berkali-kali saya mengatakan ke teman-teman UMKM kalau kita usaha kuliner itu kita nggak bisa bohong ke customer. Lidah nggak bisa berbohong. Ya kan, cocok enggaknya lidah customer atau apa namanya masakan kita di lidah customer, dia akan mengatakan yang sejujurnya.
1: Iya, benar.
0: Beda dengan mungkin pakaian, ya kan, ada yang bolong bisa ditutupin, ada yang ya kurang bisa ditutupin. Tapi kalau makanan, pasti dirasakan, wah ini kok gini, ini kok gini, itu pasti ya kan. Karena itu tadi, lidah nggak bisa berbohong. Dan bisnis kuliner ini saya bilang, kalau saya sendiri misalkan bergerak di dunia bisnis, nggak berani ke kuliner.
2: Kenapa, Pak?
0: Ya itu tadi.
2: Oh itu.
0: Nggak bisa bohong ya dulu, kan kalau misalkan mau apa namanya kita membuat suatu masakan ya satu kesehatan juga ya kan. Panjenengan dokter.
2: Hewan ya.
0: Tapi. Ya tapi kan tetap aja kan ngerti yang namanya yang namanya nutrisi ya kan kandungan kandungan dari apa namanya bahan-bahan. Customer atau masyarakat membutuhkan nutrisi yang seperti apa. Nggak cuma rasa kan, kesehatan juga harus dipertimbangkan. Banyak aspek kalau misalkan mau usaha kuliner, ya toh.
2: Ya Bismillah. Nah, ya. Kalau, pasti ada tantangannya.
0: Nah, tantangan gitu. Kalau misalkan apa ya dijalani akan menjadi membuat kita lebih kuat Insya Allah ya. Dari Ahmad apa nih bisa ya kak berarti kalau buat adat Jawa. Rolnya isian suwir ayam alias lemper.
2: Ya. Suwir ayam mungkin iya, tapi kalau jadi lemper enggak
0: beda,
2: ya.
0: Beda lagi, beda. Beda ya. Jadi tetap apa namanya khas dari Korean foodnya tetap ada, cuman isiannya
2: diganti. Iya, bisa disesuaikan.
0: Ya tetap. Kalau jadi lemper jadi beda ya dia.
2: Nanti kan jadi nasi cokot jadinya. Gimana tuh?
0: Jadi beda konsep ya. Oke, roll mate-nya diisi daging rendang dongka agar lebih cocok dengan lidah Indonesia.
2: Kalau rendang sih boleh, tapi kayaknya kita lebih ke arah bulgogi dulu ya.
1: Iya. Bulgogi ini. Aja belum kesentuh.
0: Bulgogi itu daging apa ya? Iya daging sapi juga ini pakai.
1: Iya daging sapi, tapi dia lebih ke rasanya gurih, manis, lebih ke gurih sih. Kayak teriyaki gitu-gitu loh.
2: Kalau teriyaki kan Jepang ya. Kalau ala Koreanya itu namanya bulgogi gitu. Ada hin ikannya sedikit. Ada bumbu kayak ikannya sedikit gitu kalau nggak salah. Ya lupa ya, deh
1: kita
2: gitu.
1: Belum mengulik
2: belum R&D lagi itu, soalnya kalau kemarin kita mau bikin yang isinya protein yang mungkin tumis-tumis itu kan ada kuahnya sedikit ya walaupun tumis ya kami belum R&D karena takutnya ngaruh ke basah jadinya jadi cepet bau atau kayak gimana gitu loh Pak jadi kayak ini benar-benar kayak kita kalau yang lain bisa lari kita jalan dulu deh pelan-pelan gitu.
0: Oke, jadi mungkin istilahnya isian dari apa tadi namanya itu
2: kimbabnya
0: bisa berubah, bisa diubah sesuai dengan selera. Permintaan selera. Tetapi ciri khas dari kimbabnya juga nggak boleh hilang.
2: Iya.
0: Kalau hilang, ya, tadi jadi lemper, beda lagi. Beda lagi ya. Jadi bukan pakai nori bungkusnya, pakai daun pisang akhirnya ya. Jadi beda konsep jadi. Jadi tetap ciri khas dari Korean foodnya ada. Tinggal permintaan dari customer mau misalkan diisi ayam atau diisi yang lain, monggo bisa. Kok.
2: Kita karena ya santai aja ininya bisnisnya. Jadi kalau misalnya ada request sesuatu ya disampaikan. Selagi menurut kami masih memungkinkan
1: ya masuk akal
2: bisa
0: Oke pendengar wah ini gak terasa ya dan 1 jam ngobrol-ngobrol kita dan terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan dialog kita ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini di YouTube channel RRI Malang untuk di sesi terakhir monggo Mbak Mutia dan juga Mbak Putri ya, untuk mempromokan produk Panjenengan, gimana cara mendapatkannya? Silakan.
1: Buat pendengar setia RRI, boleh deh pesen kimbab kita dan chicken Korean kita yang spesial banget itu.
2: Dibuat dengan cinta ya, yes, kalau Pak Ibu-ibu, keren, teman-teman. Silakan kalau misalnya butuh makanan sat-sat ready to eat, karena kami juga udah di Lunchbox, udah ada menu add-on buat alat makannya juga. Yeah. Jadi kalau mau pesan buat sendiri, buat sama teman sesuai namanya, roommate kan, kita ngerol bareng sama soulmate kita, teman kita gitu. Boleh banget, nanti bisa chat di WA. WA-nya saya enggak apa.

0: gitu kita bisa dipanggil. Bisa.
1: Ulang tahun RRI sudah atau belum?
2: Besok.
1: Oh besok.
2: Besok. Wah, bisa.
1: Oh iya kalau nih. Itu bisa banget. Tadi bisa hubungin di Instagram yang paling mudah ya.
2: Oke deh. Terima kasih buat Kak Mutia dan Kak Putri. Semoga sukses selalu usahanya dan ini untuk yang gabung di YouTube channel RRI Malang ya kan langsung aja. Masih ada pertanyaan banyak sekali
1: nanti saya jawab deh,
2: ya,
1: Pak.
2: Ngelirik langsung di Instagramnya ya kan. Di Instagramnya bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Kak Mutia dan Kak Putri. Baik, pendengar terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Dan saya akhiri Jagong UMKM di kesempatan siang hari ini. Saya Haji Santoso bersama dengan Mutia dan Putri, owner dari Rollmate. Pamit undur diri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menunjukkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya
0: sih?
1: Malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, wow!

0: di ujung barat ini Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa. Bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan. Bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil. Ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
1: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
0: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
1: Tapi, sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Sedang apa sih?
1: Kakek sedang tanam pohon, Cuk. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
0: Terus? Biar apa, Kek?
1: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
0: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pondopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, Akulturasi Budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
0: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
1: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
0: ya
1: saya
0: sudah Allah ya Robbi ya Rahman.
1: Cantik dirimu saya siang hari ini.
0: Nah itu dia, harus cantik kita kan besok kita mau pesta ya nggak?
1: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Gimana nih kabarnya Pak Nova, blam-blam nih.
0: Alhamdulillah, ini. Tapi kok gak enak banget ngobrol gak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum-senyum dong dari sono.
1: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri gak kelihatan nih gimana.
0: Makanya, berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
1: Di antara kalian berdua.
0: Nah itu kosong lagi, gak ada orangnya kemana coba.
1: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Tengah-tengah kalian begitu nih Pak Nova.
0: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
1: Alhamdulillah kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
0: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
1: Serah dah pokoknya.
0: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
1: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang
0: itu
1: gitu.
0: Pala bisa naik dikit gak pala? Kayaknya gak enak banget di layar kacanya tuh. Nah
1: Iwan, kepalanya bisa naik dikit gak? Katanya kurang naik kepalanya.
0: Iya.
1: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa, lagi di
0: nah,
1: ini.
0: Cakep. Nah, cakep. Oke. Oke. Oi, keputus lagi tuh. Turun lagi, turun. Iya. Pak Idris dia bingung. Bentar ya, Pak. Maklum, Pak.
1: Kami punya rempong gitu, Pak.
0: Iya. Oke deh. Aman ya Palembang ya?
1: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
0: kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
1: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
0: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
1: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
0: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
1: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
0: Enggak ya.
1: Enggak ada.
0: Ya enggak malah ada. Kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
1: Oke.
0: Iya.
1: Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
0: Amin ya robbal alamin ya. Oke deh ya. Nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
1: Ya,
0: oke deh. Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya sudah sebutkan, mungkin Cek Gaya ya bisa mempertegas gitu ya.
1: Oke, untuk seluruh pendengar Perempat Senusantara, kita hari ini akan bersama Perempat RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
0: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya, nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
1: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi kami tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di line Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris ya, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan dan dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya, sehat?
1: Iya, alhamdulillah sehat Pak Idris, sehat?
2: Sehat alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
0: Alhamdulillah sehat Pak Idris.
2: Oke, alhamdulillah.
1: Iya, dipanggilnya Mpok Nova Pak Idris
0: boleh dipanggil. Tak apalah, menyesuaikan.
1: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming. Juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nopa dan Cek Gaya. Ya. Ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek ya.
0: Pocek. Pocek. Tapi jangan dibalik Pak, berbahaya ntar.
1: Jangan dibalik ya.
2: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik. Dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat. Kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang, dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut, sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Pak Nova ya, ada istilah engkong ya, sebutan engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu ya,
1: apa tuh?
2: Mie celor.
1: Mie celor. Oh, oke, okay. Ya. Makanan lokal ya.
2: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culture-kan kedua budaya tersebut. Nah,
1: itu baru dari kuliner ya Pak ya?
2: Baru kuliner saja. Banyak ya, gitu ya. Dari seluruh, hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya
1: Aku.
2: ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau apa namanya, welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin, yang penting, yang paling sering kita temukan, apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang ya, Cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya. Kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang tapi pukang.
1: Iya. Pukang. Oke. Okay.
2: Pukang. Nah,
1: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu, dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris?
2: Yeah.
1: Kalau dilihat tadi ya, begitu nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris.
2: Yeah. Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nopa. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke satu. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemane? Nah, tuh. Kemanenya itu Melayu ya Cek Gaya. Kalau kita dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu ya Cek Gaya ya. Bahasanya kemane, kemane, sikala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu lu mau kemana? Lunya Tionghoa, kemananya Melayu, bahasa
1: Oke.
2: Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya, C, Mbok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E. Misalnya kemane dan kata kemana. Ya, kalau kalau nggak salah karena pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya. Kalau tidak salah sebut. Misalnya kemana? Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya Bob, Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Mak atau si Babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan di daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culturekan bahasa tersebut.
1: Menyelaraskan begitu
2: ya? Ya, ya, Cek Gaya.
1: Menyelaraskan begitu ya?
2: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tilari salah, uwi lah ngerti lah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila mengerti ya. Gitu. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
1: Ya. Cuan, ya. Kita ya. Sering mencari kata cuan gitu ya.
2: Ya. Asal ya. Kata cuan itu cuan. Kita cuan. Kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya, no. Mencari uang kecil gitu seserah. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok kelompok maaf
1: Melayu
2: kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi, ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang.
1: Ya.
2: Itu Cek Gaya.
1: Oke, ini kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
2: Ya, yang pertama manfaat positifnya adalah keberagaman budaya.
1: Ya.
2: Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka? Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya misalnya Pak Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa apa dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal, oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya, ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya, kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara, ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa, ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV Cinta Laura, ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, gak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia. Dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya. Kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
1: Makin global sekarang. Ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
2: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya.
1: Ya.
2: Ya, media komunikasi, media sekarang itu semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Okay. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati, ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh Pak Nopa. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini, pasti tidak mungkin kan?
1: Tidak mungkin.
2: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nopa ya, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
1: Nak mau gitu ya.
2: Nak itu mau ya Mpok Nopa. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek.
1: Aha. Itu. Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu. Ya. pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
0: Oke. Okay. Nah, artinya mau ya. Iya, ya, baik.
2: Jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan Budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
0: Oke,
2: Gitu,
0: baik.
2: Ponopa.
0: Baik, kita gantung dulu barangkali. Kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya. Oke deh, kita break dulu ya Cek Gaya ya.
1: Oke.
0: Baik Abang Po, Nyoba Bencang. Cik, tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
1: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
0: Baik.
1: Jadi bergabung nantinya ya.
0: Iya. Silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah

0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru dongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812114928. CG ya untuk Palembang, diulang lagi.
1: Gabung di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
0: Ya, udah. Kalau sudah ada yang tersambung di Palembang, silakan.
1: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
0: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang, kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, ya, selamat siang. Halo.
2: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, ponopa yang cantik yang bolam-bolam.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Aku tadi mau bilang Cek Nova atau bilang Cek.
0: Ya udah.
2: Cek Gaya ya, Cek ya. Gaya.
1: Dengan siapa ini?
2: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih, ponopa. Mau nanya dong, singkat tadi yang
0: ponopa. Cek Gayanya nanya. Cek Gayanya nanya, ini dari siapa?
2: Dengan Ica.
0: Ica.
1: Di mana sayang?
2: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Selatan, Bone. Ya, silakan, Ica. Apa pertanyaannya?
2: Mau nanya apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu.
0: Simbol apa?
1: Simbol budaya Cina apakah Melayu di Indonesia.
2: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
1: Apakah makna simbol?
0: Oh, makna simbol.
1: Budaya Cina Melayu.
2: Budaya Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Mpun Nova.
0: Oke deh, kalau gitu. Okay.
2: Ya. Mpun Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di Prosesor.
0: Oke, siap.
2: Selamat ulang tahun.
0: Yo. Iya.
2: Ya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
1: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
0: Silakan Cik Gaya, kita tahan dulu ya. Pertanyaan yang tadi simpan dulu, ya, silakan. Okay.
1: Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum mau ngomong nih Pak Nova.
0: Oke.
1: Ya, kalau yang ingin bergerak di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
0: Ya, silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
1: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
3: Oke. Secara historis ini Pak Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1772, 74 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 40-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian, dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu. Sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam, maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menapik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu. Di Cina, untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa, atau rumah orang Sunda, atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu, bertemu. Sebagai contoh, Cek Gaya, kalau di Palembang ada kueku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau, ya. Kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan. Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar, ya. Itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu, ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau dari asam. Kalau di Palembang ada yang dari asam yang warnanya merah, Cek Gaya, ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nopa nggak sadar kalau ngomong, lu mau kemana? Lu mau kemana? Ya, siapa gue? Nah, itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong, engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
1: ini Pak Kustamanya. Ini sudah ada yang ingin bergabung lagi nih, Bonova. Dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
0: Oke, okay, siap-siap, silakan, silakan, silakan.
1: Ya. Ya. Kita angkat dulu ya.
0: Ya.
1: Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Halo, dengan siapa nih? Halo.
0: Aduh. Pak Nova nggak mau ngomong lagi, Pak Nova. Padahal
1: tadi kering gitu ya.
0: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
3: Boleh.
0: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung. bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu, dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Ya. Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
0: Yang mana?
3: Dari Ternate siapa namanya?
0: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
3: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
0: Satu puyang.
1: Ini ya. Namanya ditahan dulu, Bu Nova, sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
0: Silakan. Baik, Pak Idris, ya? Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat ya, cek gaya ya. Nih.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
2: Halo, dengan Cik Guria.
1: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta dengan ya. Cikgu. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon. Iya, enggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
2: Assalamualaikum juga buat Pak Nopa di sana, Braam.
0: Iya.
2: Beres sama Bapak Idris ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh. Pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitekturnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
0: Oke, baik.
3: Oke, ya. Terima kasih.
0: Baik,
3: Cikgu.
0: Yuk. Ya.
3: Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
0: Bu
2: dari tahun RRI yang kedua.
0: Okay. Oh masih ada orangnya.
2: Yeah. Okay. Bantu ya.
1: Ya baik.
2: Bantunya. Siapanya? Ini bantunya dadak-dadakan nih. Begini, dengan bantunya apa namanya?
0: Halo, ya? Halo. Oke, okay. Bu Gu. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya, baik. Kayaknya juga tidak ini ya, Cek Gu, Cek Gaya. Suaranya juga sudah terputus-putus ya. Pak Idris dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan, Pak Idris.
3: Oke. Di Ternate itu banyak orang-orang orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinahlah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa gitu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni Songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif bunga pioni, motif kembang kangkung, itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru, Pak, adalah batik-batik pesisir. Ya, jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya encim atau kebaya Betawi, ya, kemudian kebaya yang sekarang lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek, itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat.
1: Yeah.
3: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini, budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Okay. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya, di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan Cek Nopa ya,
1: yeah,
3: orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau nanti dulu, yang ini yang penting ketika dipakai, ketika dipadupadankan cocok.
1: Oke.
3: Maka sunting-sunting kepala itu, yeah, budaya Cinanya sangat kuat.
1: Baik.
3: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, yeah, ya. Songketnya pengaruh Cinanya kuat.
1: Okay.
3: Gitu.
0: Baik, Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
1: Silakan Pak Idris.
3: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia, ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan-kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke,
0: baik, keren, luar biasa.
1: Pak Nova nggak kerasa nih Pak Nova?
0: Iya benar.
1: Bang ngobrol-ngobrol udah jam 2 aja.
0: Iya
1: gitu.
0: Iya.
1: Akhiri nih Pak Nova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya.
0: Ya.
1: Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat Tara begitu ya.
0: Kalau begitu, Cek Gaya terima kasih, Pak Idris juga terima kasih ya sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
0: Iya, terima kasih kembali. Abang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponova Kalista yang cantik belam-belam sejak Jakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye bye.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi platform untuk memastikan pelayanan

Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usianya ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan

0: menyuarakan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Ini infonya.
1: Jaipongan adalah sebuah tarian dari Jawa Barat yang tercipta pada tahun 1976 dari Karawang. Gerakannya menggabungkan seni tradisional Karawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng banjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Instrumen musiknya sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecerek, goong, rebab, dan sinden atau jurukawi. Dulu Jaipongan dikenal dengan nama tari daun pulus kasar bojong dan rendeng bojong. Keduanya jenis tari putri dan tari berpasangan. Beberapa nama penari Jaipong yang handal seperti Tati Saleh, Yeti Mamat, Eli Somali, dan Pepen Dedi Kurniadi. Ciri khas tari Jaipongan dilakukan dengan keceriaan, erotis, humoris, semangat, spontanitas, dan kesederhanaan. Tari Jaipongan sendiri termasuk identitas kesenian Jawa Barat. Tari ini biasa digunakan untuk menyambut tamu penting dari negara asing yang datang ke Jawa Barat. Demikian pula dengan misi-misi kesenian ke mancanegara senantiasa dilengkapi dengan tari Jaipongan.

0: Sedang apa sih?
1: Kakek sedang tanam pohon, Cuk. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
0: Terus? Biar apa, Kek?
1: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
0: Ya, wah, aku ingin seperti kakek, kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Eh, tunggu sebentar ya.
0: Oh, iya. Eh, kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: pas jam gangsal lulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Kamis 10 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang memperkuat respons darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla dengan mengaktifkan posko siaga 24 jam dan mendirikan pos lapang di kawasan Pujon Kidul. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Pegunungan Kawinajan. BPBD telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan respons darurat bencana melalui kegiatan keposkuan yang sudah diaktifkan dan berjalan 24 jam, penuh setiap hari sampai masa tanggap darurat berakhir. Demikian disampaikan pada 10 September 2026. Menurut Sadono, BPBD juga mendirikan pos lapang di Balai Dusun Kawasan Desa Pujon Kidul sejak 8 September 2026. Pos tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi lapangan untuk mendukung percepatan penanganan karhutla. Ia menjelaskan upaya pemadaman melibatkan berbagai pihak mulai dari BPBD, TNI, Polri hingga masyarakat sekitar lokasi kejadian. BPBD memastikan koordinasi lintas instansi terus diperkuat guna mengendalikan potensi meluasnya kebakaran selama musim kemarau yang masih berlangsung di Kabupaten Malang. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 16.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September

0: 2026 Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, kuliah.
0: Ya ayo, terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, serang-serang. Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil kalah, makan. Mau mandi apa? Habis mandi. Maju, mau beleja. Terus.
0: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya.
0: Ayo tidur. Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentunya siaran kami juga bisa Anda akses langsung di RRI Digital maupun di audio streaming kami di rri.co.id. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 10 September 2026. Wah, luar biasa, ada apa bulan September ini? Iya, karena 11 September besok adalah hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Luar biasa dalam menyambut hari ulang tahun RRI yang ke-81. Nanti boleh banget ya dalam program request lagu dangdut bersama saya hingga nanti jelang pukul 17 mau memberikan harapannya untuk RRI seperti apa dari para pendengar. Doa dan harapan pastinya ya. Saya persilakan di 081-5569-1053. Wah, senang banget ya. Sore hari ini cuacanya cerah banget. Semoga ini juga mencerminkan suasana hati kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat. Mungkin ada yang sedikit bermasalah dengan tubuhnya, merasakan kurang fit begitu ya. Jangan lupa diperhatikan konsumsi air putihnya, kemudian pola makannya dijaga, vitaminnya dan lain sebagainya, dengan harapan supaya segera sehat dan fit kembali begitu ya saudara pendengar ya. Oke deh kalau gitu, saya ucapkan selamat sore dan salam jumpa untuk semuanya. Jangan lupa saya masih tunggu di 081-5569-1053. Goyang senggol lololol, makin digoyang makin asyik.

Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico Magic Ngrungokaken RRI

0: di ujung barat ini Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa, bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan. Bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil. Ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
1: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
0: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
1: Tapi, sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama saya Bu Deme dalam program request lagu dangdut goyang senggol makin digoyang makin asik. Masih saya tunggu kesempatan untuk Anda yang pengen request lagu dangdut, boleh irama koplo, klasik dan juga remix ya. Sore hari ini kebersamaan saya nggak jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih panjang saudara pendengar, yuk monggo kita gaskan ya. Oke, baiklah, ini satu tembang dari Trio Macan, judulnya Boyfriend alias pacar ya, pacar laki-laki lah ya, boy. Kok kayak anak muda sih Bu Deme, ya gak tau lah, ini lagu-lagu anak muda sepertinya ya. Baiklah, gimana aktivitas Anda di kesempatan hari ini, semuanya lancar saudara pendengar? Lancar, oke, alhamdulillah kalau lancar ya, tapi dalam... Kalau ekspektasi kita sih ya pasti semuanya berjalan lancar. Tapi ada aja ya biasanya, entah itu tentang pekerjaan atau tentang hal apapun yang kita kerjakan itu kadang-kadang ada hambatan, ada rintangan gitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi mudah-mudahan tidak jadi kecewa begitu ya. Tapi belajar dari apa sih yang menjadikan hambatan di dalam setiap hal yang kita kerjakan begitu ya saudara pendengar. Itu yang lebih penting sih ya, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari satu hal atau kesalahan ya. Oke deh kalau gitu, menit 15 lewat 36, di menit 36 lepas dari jam 15 sore saya masih menunggu 081-5569-1053. Masih panjang yuk. Sekali lagi boleh mengirimkan pesan di 081-5569-1053 atau telepon langsung 081, saya ulang lagi barangkali ada yang lupa, 081-5569-1053. Oke, kalau tidak ada langsung saja saya akan persembahkan satu tembang dari Dina Mariana. Ini orang lama banget yang mirip wajahnya kayak saya, cantik. Ibu Dimi begitu banget ya. Iya dong, emang kita tuh cantik loh ya. Yuk, ini dia Bunga Nirwana, Dina Mariana.

Tasya Rosmala dengan Diam Bukan Berarti Diam Bukan Tak Tahu begitu ya. Ini sangat relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari ya, ketika kita melihat sesuatu begitu ya yang tidak sesuai dengan prinsip kita, atau ada sesuatu yang membuat kita itu merasa tidak nyaman begitu ya. Terus kemudian tanpa mengungkapkan, itu bukan berarti kita tidak tahu begitu ya. Jadi kita itu ada orang yang tipenya suka observe gitu ya, cukup melihat dan mengamati begitu. Tapi dari banyak hal yang dia lihat itu, akhirnya dia mengambil sebuah pembelajaran begitu ya, saudara pendengar ya. Ada tipe-tipe orang yang memang seperti itu dan kita harus tetap hormati. Tapi ada juga yang tipe orang yang terbuka gitu, sangat amat terbuka ketika melihat sesuatu itu langsung gitu ya, langsung dia ungkapkan, langsung dia utarakan, karena mungkin tipenya berbeda dengan orang yang bisa memendam sesuatu ketika dia melihat hal yang itu dirasa tidak sesuai begitu. Tapi ada juga yang dengan cara yang frontal begitu ya mengungkapkan. Tapi saya sih lebih memilih ketika mau mengungkapkan sesuatu ya lebih baik dengan etika didahulukan, dengan adab yang didahulukan gitu ya, nggak langsung, sekalipun itu mungkin sesuatu hal yang menyakiti kita atau membuat kita merasa kecewa begitu ya. Boleh hal apapun dalam konteks apapun begitu ya, hubungan antara teman, hubungan antara rekan kerja, hubungan antar keluarga, itu boleh-boleh sah-sah saja, dan pilihan ada di setiap individu begitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Riatin juga goyang senggol, makin digoyang makin asik. Bu Riatin hadir katanya, terima kasih Bu Riatin, gak request lagu nih. Bu Riatin katanya penyiar idolaku, terima kasih Bu. Oke lah kalau begitu ya, saudara pendengar, semoga saja kita semakin hari bisa semakin banyak belajar dari lingkungan kita begitu, di mana kita tumbuh, di mana kita bekerja, atau di dalam keluarga kita juga pun demikian begitu ya. Mulai belajar mengambil setiap makna dari setiap kejadian dalam situasi dan kondisi apapun. Begitulah kira-kira. Ya, terima kasih banyak. Sekarang menit ke-55. Yang jelas kita masih dalam program request lagu Dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik begitu ya. Terima kasih, dan satu persembahan berikutnya ada Lady Rose dengan Satu Bunga Dua Kubang. Dua kubangan ya. Oke deh, kita nikmati bersama.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Kamis 10 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, keterbatasan jarak dan akses wilayah menjadi salah satu tantangan dalam pembimbingan klien pemasyarakatan. Untuk memastikan layanan tetap berjalan, Balai Pemasyarakatan BAPAS kelas 1 Malang menerapkan layanan jemput bola melalui program Bisma Uklam. Pada Rabu 9 September 2026, 4 pembimbing kemasyarakatan BAPAS Malang, Putri Arti Wilandari dan Sri Mahartati Muhammad Samsudin Nur Hidayanto dan Wahyu Ardana mendatangi wilayah Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang untuk memberikan pembimbingan sekaligus memantau kondisi klien secara langsung. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan proses reintegrasi sosial klien tetap berjalan, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan yang harus dipenuhi selama menjalani masa bimbingan. Menurutnya, dengan mendatangi klien secara langsung, proses pembimbingan dapat dilakukan lebih optimal sekaligus membantu mengurangi resiko klien kembali melakukan tindak pidana. Program Bisma Uklam juga ditujukan untuk mengurangi beban waktu dan biaya transportasi bagi klien yang tinggal di wilayah terpencil. Di sisi lain, pemantauan secara langsung memungkinkan petugas mengetahui kondisi klien dan lingkungan sosialnya. Pelaksanaan pembimbingan di Sumber Manjing Wetan turut difasilitasi oleh pemerintah Kecamatan Sumber Manjing Wetan yang menyediakan lokasi untuk kegiatan tersebut. BAPAS Malang berharap layanan jemput bola dapat memastikan hak klien untuk memperoleh pembimbingan tetap terpenuhi, sekaligus mendukung proses mereka kembali beradaptasi dan diterima di tengah masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demo yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Kapten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2020.

0: 96 Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perannya terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
6: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
5: Loh, kok bisa Mbah?
6: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
5: Oh, benar juga ya Mbah ya.
6: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
7: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan. Dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu ton atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: 105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya, Bu Demi, dalam program Request Lagu Dangdut. Saya mau menyapa Babe Mos yang ada di Jakarta. Ya, Babe Mos, selamat sore Babe Mos. Monggo saya persilahkan Babe kalau mau telepon ya. Monggo Babe, saya tunggu. Tadi karena masih durasi waktunya juga udah mepet, waktunya baca berita begitu ya. Sekarang sudah pukul 16 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Yuk monggo saya persilakan di kesempatan sore hari ini yang sedang berulang tahun mungkin. Ya selamat ulang tahun. Tanggal 10 September enak ya, apalagi kalau ulang tahunnya besok 11 September bertepatan dengan Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Jadi hari ini juga spesial, saya ingin menyampaikan kepada Anda pendengar yang ingin memberikan ucapan dan doanya untuk RRI besok yang berulang tahun ya. Oke, ada Babe Mos. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
1: Assalamualaikum Goyang Senggol, selamat sore Bu Demi.
0: Selamat sore, apa kabar?
1: Apa kabar Bu Demi?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Banget.
0: Sehat,
1: Babe. Sehat ya. Iyalah. Bu Demi, tadi aku dengar ada kata-kata petua dari seorang yang saya kagumi.
0: Siapa tuh? Itu sih sebetulnya bukan petua, Mr. Ziarah, tapi itu dari perjalanan hidup yang sudah pernah saya lewati. Oh, gimana sih ternyata bertemu dengan karakter, berbagai macam karakter orang, baik itu di lingkungan pekerjaan kita atau di luar pekerjaan kita, dengan orang-orang baru yang memang setiap orang itu diberikan keunikan dan karakter masing-masing. Ada orang yang nyebelin, ada orang yang menyenangkan gitu ya. Banyak hal yang ya, bisa kita pelajari
1: hidup. Betul, ya dari situ kita belajar Bu Demi. Sama-sama, kita tuh hidup tuh tetap harus belajar ya, harus, dan kita harus mampu untuk gimana menyikapi romantika kehidupan gitu
0: ya.
1: Itulah yang dibilang romantika kehidupan. Nah, dan dalam romantika kehidupan ada bermacam, ada suka, ada duka, ada kagum, ada nyebelin juga gitu kan. Nah, mm-hmm. Itu dari situ kita belajar Bu Demi, kita harus pandai memilah-milah gitu. Mm-hmm. Contohnya begini Bu Demi, saya kembali ke Jakarta hampir udah 10 bulan saya kembali ke Jakarta. Itu beda dengan waktu saya dulu masih muda meninggalkan Jakarta ke Malang. Mm-hmm. Itu beda sekarang, sangat beda. Keadaan susah tuh lebih banyak susahnya. Contohnya kos-kosan tuh yang biasanya banyak sekarang kosong. Mm-mm. Kenapa? Karena kerjaan tuh jarang. Jadi mereka pada pulang kampung gitu. Kan biasanya orang cari kerja ke Jakarta gitu. Mm-hmm. Ya, ini nggak ada lagi itu. Dan banyak orang-orang yang susah. Dan yang paling mirisnya Bu Demi, saya melihat ada orang susah tapi kita nggak bisa bantu. Wih, gitu.
0: Sedih ya?
1: Nggak lihat gimana? Lihat mau nggak lihat gimana? Tapi kelihatan mau bantu nggak bisa. Kita sendiri juga dalam keadaan susah gitu. Jadi gimana sebesar itu? Itulah budaya, itulah hidup. Kadang-kadang saya mau menghindar bagaimana nggak bisa, mau bantu pun nggak bisa. Wih, ada anak-anak kecil dan perempuan dorong di dalam gerobak, dorong cari rongsokan. Wih, ya Allah. Ya, kerjaan gue itulah Udin. Okay. Kenapa kita tuh nggak tahu, kita nggak tahu kenapa saya harus kembali ke Jakarta. Uh-uh. Nah, itu ceritanya panjang gue. Kalau Bu Demi mau tahu cerita boleh, siapa aja boleh, biar saya boleh kemau. Okay. Terkadang sebenarnya Jakarta sih. Okay. Ya gitulah, romantika kehidupannya. Uh-uh. Dinamika kehidupan yang kita nggak bisa hindari, kayak Bu Demi tadi bilang. Mau bilang apa ya, yang penting kita tetap berbuat baik sampai kapanpun. Ya. Nah, kita jangan berhenti untuk berbuat baik Bu Demi.
0: Setuju, saya setuju sekali.
1: Bu Demi, soal lagu aku serahkan sama Bu Demi.
0: Oke,
1: Bu Demi, tetap semangat, sehat selalu ya. Salam sama keluarga juga ya.
0: Terima
1: Bu
0: kasih.
1: RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali dudara, tetap dudara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI, harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios, mi amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adios mi amor, Babe Mos. Terima kasih, luar biasa ya. apa yang di-sharingkan sore hari ini sama Mbak Bemus. Tapi saya tuh seneng banget kalau ketemu sama pribadi gitu ya, apalagi sudah ditempa dengan berbagai macam situasi dan kondisi dalam kehidupan begitu ya. Jadi banyak hal dari perjalanan hidupnya begitu ya, apalagi melihat orang yang sukses gitu ya. Sukses itu kalau menurut saya pribadi sih tolak ukur buat saya loh ya. Kesuksesan itu bukan hanya diukur dari seberapa banyak harta benda kita, seberapa banyak hal-hal atau sesuatu benda atau yang kita miliki itu untuk bisa diperlihatkan kepada orang lain gitu. Tapi lebih ke lebih ya, setiap orang punya definisi sukses masing-masing gitu ya. Dengan Pak Eko ini ada dari Dampit. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
2: Gini Goyang, makin asik.
0: Terima kasih, apa kabar Pak Eko?
2: Ada Yus.
0: Ya apa kabarnya penuh?
2: Ya, api-api ae yo
0: sekali bener ya to. Ya aku yo api-api ae wong-wong.
2: Ya apa kabar ta? Arek-arek.
0: Arek-arek sik cili-cili. Aduh, luar biasa Pak Eko. Sehat ya Pak Eko ya sore hari ini?
2: Alhamdulillah ya, seperti kemarin. Hari ini dan seterusnya aku sehat.
0: Alhamdulillah, itu adalah bentuk salah satu afirmasi positif begitu untuk diri kita sendiri. Tapi juga sebetulnya cuma ngomong aja, afirmasi sih boleh sah-sah saja, tapi harus diimbangi dengan tindakan kita juga nggak sih?
2: Betul, aku setuju banget hari ini dengan Budi.
0: Begitulah kira-kira ya. Ya kalau bilang aku sehat, tapi bagaimana kita menzolimi tubuh kita sendiri, tidak pernah melakukan tidak pernah gerak dengan aktivitasnya, sama aja bohong ya. Begitulah Pak Eko.
2: Pokoknya aku setuju banget sore ini dan seterusnya padamu.
0: Isai Pak Eko ini ya. Ya Allah, Gusti. Ya itulah Pak Eko hidup ya. Gimana hidupnya Pak Eko sejauh ini?
2: Tapi ya hidup itu lah begitulah.
0: Hidup itu memang dualitas ya. Jadi ada kebahagiaan, ada penderitaan, ada hitam, ada putih, ada hujan, ada terang, ada puasa, ada hari raya.
2: Iya, ada emas, ada mbak, begitulah kira-kira.
0: Iya, ada adik, ada kakak, ada bapak, ada ibu.
2: Terus ada kakak lagi ya, aku udah menyebut apa.
0: Ada
2: ya?
0: Bapak, ada ibu, kalau gak ada bapak, gak ada ibu, gak ada kita. Tapi satu hal lagi yang lebih penting itu harus kita ingat adalah ada sang kreatornya gitu.
2: Oh iya. Ini ada lagi, ada Pak Le, ada Bule, dan ada siapa lagi ya?
0: Iya, ada Bude, ada Pak De. Aduh, begitulah Pak Eko. Ya udahlah, nanti kita bahas lagi. Kayaknya seru kalau kita bahas di program Tejo Wangi tentang self-development. Atau itu kalau kata anak sekarang itu bahasanya seperti itu, bahasa kulonan. Atau pengembangan diri gitu ya. Bagus itu kayaknya ya.
2: Oh iya. Seru ya. Nanti aku ajarin ya.
0: Ya aku minta mau diajarin, justru itu saya mau mengundang pendengar itu supaya saya bisa belajar.
2: Tak kira situ yang ngajari, aku jadi murid.
0: Saya bukan pengajar kok.
2: Apa itu ya juga bukan pengajar tapi kurang?
0: Guru saya, justru saya ini sedang belajar sama kehidupan gitu Pak Eko.
2: Iya, betul.
0: Oke, Pak Eko, sore hari ini sebelum salam-salam mau lagu apa dulu nih?
2: Aku minta lagu apa? Ini pastinya dangdut ya?
0: Iya, betul.
2: Oh, tak kira manca.
0: Manca. Apa Pak Eko?
2: Aku minta dari Mansur aja ya.
0: Apa judulnya?
2: Menyesal.
0: Kenapa?
2: Ya itulah. Ya untuk saya sendiri yang tahu. Mudah-mudahan teman dan Budi nggak boleh tahu itu.
0: Oke, menyesal. Ini adanya dari Kenurjana, Minawati Dewi, sama Sinta Arsinta.
2: Dari Mansur ada?
0: Gak ada, ini sudah saya ketik.
2: Oh, gak ada. Mm-mm. Yang ada apa? Oh, kalau gak ada ya itu aja diganti. Pokoknya aku bikin suara Mansur.
0: Oke, siap.
2: Yang karena lu cinta yang kurang.
0: Oke, siap, sudah siap. Penalu cinta. Ya, oke. Salamnya buat siapa, Pak Eko?
2: Buat itu teman saya lama tadi yang baru mm-hmm. turun tadi. Mm-hmm. Siapa itu?
0: Pak Bemus.
2: Teman yang baru turun tadi. Kalau dulu namanya Pak Demus. Dari situ sekarang siapa itu?
0: Oh, Pak Bemus iya, ya? Mr. Sierra.
2: Mm-hmm. Mr. Sierra ya? Mm-hmm. Itu teman saya di radio mana-mana dulu.
0: Oh iya?
2: Ya sekarang mungkin dia kelupaan sama aku kali.
0: Oh lupa kali ya. Mudah-mudahan diingat lagi ya.
2: Ya mudah-mudahan kalau di Malang ingat, kalau di luar Malang mudah-mudahan masih ingat. Mm-mm. Teman-teman okay. di Malang yeah. ya. Mm. Itu bagian dari hidup baru ingat.
0: Iya betul. Tapi semakin bertambah usia semakin lawas, memang itu fitrahnya ya. Kadang apa daya ingat, daya memori kita itu memang semakin berkurang gitu. Tapi kita masih bisa menjaganya dengan aktivitas-aktivitas untuk mendukung memori kita supaya kuat gitu.
2: Oh begitu ya Bude ya.
0: Kira-kira begitulah.
2: Setuju banget lagi nih.
0: Setuju toh ae.
2: Iya iya toh. Aneh ya, menalu cinta ya.
0: Oke Pak Eko siap. Salamnya buat siapa?
2: Ini ya teman-temannya lagi buat teman-teman sih. Kati ngomong-ngomong kok ya gak pena. Buat pendengar RI semuanya ya. Uh-uh. Ini lagi yang banyak acara ini malam Jumatan itu loh. Mm-mm. Jadi salamnya buat yang lagi mendengarkan. Mm-mm. Yang lagi nyantai, yang lagi mendengarkan penyiar idola. Mm-mm. Untuk semuanya sah, yang penting kita semangat ya.
0: Oke
2: ya?
0: Siap. Mm-mm. Makasih.
2: Tak tunggu apa itu tadi?
0: Lagunya Benalu Cinta ya.
2: Oke, Budi mm-hmm. masih ingat juga itu.
0: Iya dong, aku kan masih muda. Belum tapi lawas.
2: Kan aku juga bukan. Iya. Banget. Kenapa aku bukan benalu lo ya?
0: Iya betul, jangan jadi benalu ya. Uh-uh. Oke okay, deh.
2: Makasih Budi,
0: makasih. Selamat sore. Iya, terima kasih Pak Eko. Oke, saya juga mau menyapa ini ya, saudara saya yang ada di Jember ya. Pak Rendra, selamat sore Pak Rendra. Goyang senggol makin digoyang makin asik. Selamat sore Bude, dulur ya. Kalau waktunya masih mencukupi, masih minta lagunya Lautan Madu miliknya Cynthia Sari, sudah saya siapkan. Salamnya buat Bunda Riatin, Pak Ismoyo, Mas Faris, Bu Sri Poncokusumo, Pak Grandong, dan kesemuanya aja selamat sore. Tak tunggu lagunya lur, lagunya Cynthia Sari Lautan Madu. Oke kalau gitu sebelum kita putar, kita putarkan dulu ya Lautan Madu, habis itu Sebuah Nama untuk Mr. Sierra dan juga Benalu Cinta untuk Pak Eko. Yuk monggo, semuanya tetap di program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik.

0: nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Makanan tanpa penyedap rasa atau monosodium glutamat seringkali kurang lengkap. Namun, tahukah Anda jika MSG bisa membahayakan kesehatan Anda? Berikut alasan bahaya konsumsi MSG bagi kesehatan. Yang pertama, pusing. Pusing merupakan dampak buruk yang paling umum dari MSG. Selain itu, pusing berpotensi menjadi migrain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang berulang. 2. Gugup. Konsumsi MSG juga bisa meningkatkan rasa gugup, mati rasa, kesemutan, atau sensasi terbakar di wajah dan juga leher. Orang yang banyak mengkonsumsi MSG lebih sering mengantuk dan tubuhnya lemah. Selain itu, MSG juga meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan sklerosis. 3. Jantung. Konsumsi MSG juga bisa memacu detak jantung lebih cepat. Selain itu, rasa nyeri di bagian dada juga tak terkalahkan. 4. Bahaya untuk wanita dan anak-anak. MSG juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Selain itu, juga tidak cocok untuk anak-anak karena bisa meningkatkan resiko terhadap gangguan organ tubuh. Masalah lain dari bahaya MSG yaitu tekanan darah, gangguan lambung, tiroid, diabetes tipe 2, obesitas, dan asma. Selain itu, MSG juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, autis, alergi, hingga kerusakan retina.

0: Asik. Rita Sugiarto ya, masih terasa pelukannya begitu katanya. Aduh kah ya, sudahlah ya. Rita Sugiarto sudah mengantarkan kita di menit ke-46. Tapi saya mau menyapa dulu ada Bu Pandan. Sudah di penghujung acara tapi Bu Pandan telepon harus kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang Senggol.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Terima kasih Bu, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, Bu Demi gimana?
0: Ya, tinggal dikit ini Bu, flu-nya pasti bisa, sehat.
1: Sudah sehat.
0: Ya, sudah merasa lebih
1: sudah
0: baik.
1: Enggak Bu, sudah enggak serak-serak.
0: Enggak Bu, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Ibu juga sehat.
1: Tidak
0: ya.
1: Tidak lagunya semua laki-laki, Bude.
0: Oh, tidak semua laki-laki.
1: Tidak semua laki-laki.
0: Ya, oke, boleh. Salamnya buat
1: siapa? Salam Bude ya. Buat Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Ariani, ada tadi Pak Eko ya. Pak Bambang, Pak Ispoyo, Pak Zuarnoto,
0: ada Babi
1: Pak
0: Mus,
1: Widi, ada Babi Mus, Kang Grandong, ada Mbak Indah, Bu Tati Lahor, Bunda Sumiatun, ada Ibu Satiah, ada Mbak Titi, Pak Suranto, sudah Bude semua, pendengar Pro 4 Bude, selamat sore.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat. Bude, sehat selalu.
0: Amin, Ibu juga. Terima kasih ya, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah saudara pendengar. Demikian tadi Bu Pandan dari Batu minta lagunya Hamdan ATT yang berjudul Tidak Semua Laki-Laki. Sudah saya siapkan, berhubung sekarang waktunya sudah menit ke-48 lepas dari jam 16 sore. Artinya saya harus pamit undur diri dari program request lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik pada kesempatan hari ini, Kamis 10 September 2026. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Sampai jumpa lagi. Besok saya libur, tapi Sabtu saya masuk jam 10 sampai jam 3 sore ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Besok hari radio, jadi banyak kegiatan di sini ya. Kebetulan Bu Demi libur, pagi harus ikut upacara. Kemudian ada prosesi penyulutan obor bergabung bersama program RRI Jakarta pastinya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Bu Demi pamit undur diri, salam sehat dan bahagia. Goyang Senggol makin digoyang makin asik, hadir setiap hari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: produsen, distributor, hingga pasar tradisional. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi, yakni Panggilingan Padi, UD Merpati Jaya di Jalan Cilincing, Toko 12 di Jalan Tanjung, serta kios di kantin di Pasar Templek, Kota Blitar. Kasat Reskrim Polres Blitar Kota, AKP Rudi Kuswoyo mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan harga beras di tingkat perdagangan tetap terkendali sekaligus melihat kondisi distribusinya. Dari pengecekan di UD Merpati Jaya, petugas mendapati aktivitas penggilingan sedang berhenti sementara. Kondisi itu berlangsung sekitar satu pekan karena harga bahan baku berupa gabah pecah kulit atau PK mengalami kenaikan. Meski demikian, UD Merpati Jaya masih memiliki produk beras dengan merek baru muncul yang dipasarkan dengan harga Rp14.800 per kilogram. Beras tersebut didistribusikan ke wilayah Kabupaten Blitar, khususnya kepada pedagang kecil. Sementara di tingkat distributor, Toko 12 menjual beras premium merek Bunga Sakura dengan harga Rp14.750 per kilogram dan mana lagi seharga Rp14.800 per kilogram. Adapun di tingkat pasar tradisional, petugas mengecek kios Bu Kartini di Pasar Templek. Pedagang tersebut menjual beras premium merek Satra Ramos dengan harga Rp14.500 per kilogram. AKP Rudi Kuswoyo menegaskan dari hasil pengecekan di tiga titik tersebut, tidak ditemukan beras yang dijual melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan

0: visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

ونعمته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Kedua kalinya, salawat berpinggi salam terus tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan tausiah dengan judul Puasa Membentuk Pribadi Bertakwa. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana kita semua akan berpuasa di bulan tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita mengenal lebih baik tentang puasa di bulan Ramadan. Sahabatku, rahimakumullah, puasa Ramadan mempunyai banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang jika kita ketahui akan menambah motivasi kita untuk meraihnya. Keistimewaan yang pertama, ibadah puasa hanya untuk Allah dan kita mesti meniatkannya sehingga Allah langsung membalas yang lebih baik kepada kita. Keutamaan manakah yang lebih besar daripada ini? Mari kita raih dan gapai fadilah dengan cara mencintai dan melaksanakan puasa dengan cara yang diridhoi Allah, dan Dia membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Keistimewaan yang kedua adalah keagungan dan keutamaan bulan Ramadan melebihi seluruh bulan. Karena apa? Karena pada bulan ini terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapapun yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu pasti diampuni. Ketika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Rasulullah selalu memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan masuknya bulan Ramadan dan memotivasi mereka untuk berpuasa, melaksanakan qiyamul lail, bersedekah, dan melakukan berbagai amal kebajikan lainnya di bulan Ramadan. Mari kita ingat baik-baik hal ini, sahabatku rahimakumullah. Perlu diketahui, puasa adalah ibadah yang paling utama dan pengorbanan yang paling besar. Rasulullah bersabda sebagai berikut: Man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anin nari 70 kharifan. Yang artinya, siapa saja yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah pasti menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 hari atau 70 musim semi. Sahabatku rahimakumullah, ibadah sunnah yang dilakukan seorang hamba tidak akan diterima jika ibadah fardunya tidak diterima. Diterimanya ibadah fardu atau sunnah sangat tergantung pada praktek yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didasari keikhlasan kepada Allah semata. Sebab syirik membatalkan amal. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Semoga salawat dilimpahkan kepada nabi kita, keluarga, dan sahabat beliau. Semoga rahmat Allah menaungi orang-orang dahulu yang beriman. Semoga hidayah, taufik, dan pertolongan selalu menaungi para pemimpin kita. Ya Allah,
bimbing dan tolong mereka untuk melaksanakan apa yang engkau cintai dan ridhoi. Bantu kita untuk membela agamamu, kitabmu, dan hambamu yang beriman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman. Jangan palingkan kalbu kami dari orang-orang yang beriman. Tuhan kami, sungguh engkau maha belas kasih dan maha penyayang. Maha suci Tuhanmu, pemilik keagungan dari apa yang disifati kaum kafir. Semoga keselamatan dilimpahkan pada para rasul. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga dengan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menambah semangat kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Yang. Kamu ngantuk ya?
7: Enggak.
6: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
7: Enggak, udah biar aku aja lah.
6: Yang!
7: Apa?
6: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
7: Masa sih?
6: Mikir, cepetan mikir. Sini biar aku aja yang nyetir. Microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Kamis 10 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, seorang pria ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kos di lingkungan Tawangsari, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar pada Rabu 9 September 2020.

0: identifikasi Satreskrim kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara. Dari pemeriksaan luar yang dilakukan petugas medis, korban dipastikan telah meninggal dunia. Tidak ditemukan luka maupun tanda-tanda mencurigakan pada tubuh korban. Di lokasi kejadian, korban ditemukan berada di dalam kamar. Polisi yang mendapati seorang teman perempuan berada di lokasi, kemudian perempuan tersebut turut menjadi bagian dari keterangan yang didampingi petugas untuk mengetahui kondisi korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Hingga kini, identitas serta alamat korban masih dalam proses pendalaman. Polisi juga mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Blitar. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke RS Ngudi Waluyo Wlingi untuk penanganan lebih lanjut. Polisi masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak medis untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
1: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 19.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir.

Grup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disenggol. Yeay, dadah!
3: Wah, kamu disenok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke nanti, siap. Aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
5: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, maju terus. Besok kan
5: ya,
6: kamu
5: dikit
6: harus
5: lagi, dikit lagi.
6: Ayo,
5: ya terus.
6: Tidur.
5: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, ya, terus, serang-serang. Boy. Bangun tidur ya, mau belajar. Mau tidur mau belajar. Mau makan sambil tengah makan, mau mandi apa? Habis mandi maju, mau belajar terus.
5: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Yaudah, iya.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, wilujeng dalu, parakatang sutresno. Pamirang setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Dalu menika dinten Kemis tanggal 11 September kalewan melekor pepanggian kalian kula. Budhe me wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol ngantos mangke jam 12. Ananging saderenge budhe badhe ngaturaken mlijeng dalu para kadang pamireng tos pundi pawartose panjenengan sedaya. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan, kesehatan, rahayu wilijeng mekaten nggih. Monggo mangke kula aturi pinara ingkang badhe nyawiji kalian kula wonten line WhatsApp 08 1 999 3. Saniki tanggal pinten tanggal sedoso nggih menjang tanggal 11. Nah, para kadang pamireng tamtunipun kita sedaya semerep nggih bahwa banyak pendengar ini sudah tahu nggih lek ni menjing niku merupakan Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Para kadang pamireng sinten ingkang setiap utawi saben aktivitas niki napa nggih lek ni enjing siang ngoten nggih ngantos dalu niki senantiasa dikancani kalian radio mekaten nggih utawi mungkin panjenengan ugi tasih gadah kenangan kalian radio wonten griya Radio Rama begitu ya. Radio tua atau milik orang tua kita zaman dulu kula tasih emot para kadang pamireng rumiyin niku lek ne mirengaken wayang ngoten nggih senengane mbahku kan wayang di RRI dadi ku baterene sampai entek kadang dijemur ngoten nggih Pak Sawan nggih. Nah, orang tua kita dulu itu selalu menyala nggih radionya dan menemani ya lek isuk sarapan, menemani belajar, bahkan menemani perjalanan mekaten nggih para kadang pamireng. Dan menariknya meskipun zaman sudah berubah, teknologi semakin canggih mekaten, dan sekarang kita juga bisa mendapatkan informasi hanya dalam hiburan detik gitu nggih, saged sekarang melalui smartphone kita. Radio ternyata masih punya tempat tersendiri di hati masyarakat. Khususnya panjenengan ugi saged mengakses siaran RRI wonten RRI digital nggih. Panjenengan gampang tinggal download kemawon wonten Play Store utawi App Store mekaten nggih para kadang pamireng nggih utawi wonten audio streaming mekaten para kadang pamireng nggih. Nah, budhe mangke badhe ngobrol-ngobrol kalian panjenengan semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol nggih tentang sesuatu yang sangat dekat dengan dunia kita. Khususnya saya sebagai penyiar, kalian panjenengan sebagai pendengar mekaten nggih menjelang Hari Radio besok jatuh tanggal 11 September 2026. Jadi saya akan mengajak panjenengan sedaya untuk flashback kembali menikmati masa-masa zaman dahulu gitu ya. Jadi ampunten budi-budi para kadang pamireng tetap nyawiji kalian kula budhe me amargi gulo kalian panjenengan badhe ngajak bernostalgia sekaligus melihat bagaimana radio terus bertahan wonten tengah perkembangan zaman sak menika nggih. Matur sumanuwun budhe aturaken mlijeng dalu lan sugeng pepanggihan kagem panjenengan sedaya niki wonten semanis madu wilujeng dalu lan midhangetaken.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Udah sih, tapi enak.
1: Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Kansel Kamatika Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Bu Riatin wilujeng telu matur sembahnuwun Ibu. Sampun nyawiji kalian kula penyiar idola tirasi Bu Riatin nggih. Para kadang pamirang benjang tanggal 11 September nggih Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Nah tanggal sakmenika mboten saged dilepasaken nggih saking perjalanan panjang dunia radio wonten Indonesia khususnya keberadaan Radio Republik Indonesia Malang. Nah alhamdulillah ya saya bisa menjadi bagian dari lembaga penyiaran publik RRI Malang nggih para kadang pamireng nggih dan pastinya RRI ini memiliki sejarah yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kita bisa ingat ya dari sejarahnya pada masa-masa awal kemerdekaan, radio ini bukan sekedar alat untuk mendengarkan musik ataupun hiburan begitu nggih. Nah, radio juga memiliki fungsi yang tentunya jauh lebih besar. Jadi radio menjadi sarana penyebaran informasi, menjadi penghubung masyarakat kalian berbagai peristiwa engkang sedang terjadi mekaten nggih atau bahkan menjadi salah satu media yang membantu menyampaikan semangat kemerdekaan Indonesia. Para kadang pamirang, mungkin kita bisa bayangkan ya, di zaman ketika internet waktu itu belum ada, media sosial belum dikenal, bahkan akses informasi pun juga sangat terbatas begitu ya. Suara yang keluar dari radio ini bisa menjadi sumber informasi yang sangat berarti bagi masyarakat. Setunggal swanten utawi satu suara saking radio sakmenika saged didengar oleh begitu banyak orang. Dan dari sinilah kita memahami mengapa radio pernah memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hari ini saya mengajak panjenengan dalam rangka menyambut Hari Radio Nasional RRI besok berulang tahun yang ke-81. Ini kita akan berbincang-bincang mengenai RRI ya.

Ya, para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, lakne kita nggih berbicara tentang Radio Republik Indonesia. Kita juga sedang berbicara tentang perjalanan sebuah lembaga engkang melewati berbagai zaman, mekaten nggih para kadang pamireng, mulai dari masa awal kemerdekaan, masa perkembangan teknologi komunikasi, sampai wonten era digital ya seperti sekarang ini. Jadi teknologinya boleh berubah, tapi cara masyarakat mendapatkan informasi juga berubah nggih para kadang pamireng. Nah, tetapi satu hal yang penting, jadi saya tekankan sekali lagi ya, satu hal yang penting adalah kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi, yang tentunya harus informasi yang benar, cepat, dan juga dapat dipercaya. Nah, disinilah radio terus menemukan relevansinya. Nah, bro katang pamirang, nopo, kinten-kinten kenangan engkang paling berkuasan kalian radio mekaten nggih. Apakah dulu itu radio menjadi teman sekalian nopo nggih saat mengerjakan pekerjaan rumah, atau mungkin ada juga yang punya kenangan mendengarkan radio bersama orang tua. Kalau zamannya Bu Deme itu masih nopo nggih para kata Pak Mireng nggih, tase ngalami. Tadi mbahku biyen iku senengane nonton wayang. Tadi pokoknya jam 10 ngono ku wis gak oleh dipindah frekuensine. Dadi kudu radio RRI. Terus nyetel wayang sampai para esok. Lek baterene wis entek, batune menene di PP. Nge para kadang pamirang. Monggo engkang badhe bernostalgia kalian Bu Deme. Nah, saya mengajak panjenengan bernostalgia dalu menika. Memang sengaja karena apa, besok itu kan tanggal 11 September, jadi kita memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 mekaten ya. Jadi saya mengajak panjenengan untuk bernostalgia, mungkin menceritakan pada masa-masa itu, atau yang mungkin senang banget mendengarkan sandiwara radio Sahur Sepuh ya. Brahma Kumbara, Raja Madangkara. Nah, ini kesempatan saya spesialkan hari ini, saya undang panjenengan wonten 08 setunggal triple gangsal 6 songo setunggal 0 gangsal tiko.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Kamis 10 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Babin Kamtipmas Polres Blitar meraih penghargaan sebagai Babin Kamtipmas terbaik tingkat Jawa Timur tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah binaannya. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto dalam kegiatan yang digelar di Gedung Mahameru Polda Jatim. Penghargaan tersebut diterima Brigadir Rizka Elviana, Babin Kamtipmas Desa Bangle, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang menjadi perwakilan Polres Blitar yang berhasil

0: Ia menekankan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan benar-benar memberikan manfaat, baik dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan maupun penegakan hukum. Capaian Brigadir Rizka sekaligus menunjukkan peran Babin Kamtipmas yang tidak hanya menjalankan tugas kepolisian, tetapi juga membangun kedekatan dan komunikasi dengan masyarakat di wilayah binaannya. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Mekaten Pak Warto Enggal, Perempat, RRI Malang.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
4: Ade, ambilkan tisu.
5: Seharusnya adalah...
3: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
4: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
3: Terima kasih ya, sayang.
4: Terima kasih, sayang.
5: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
6: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
7: Ini infonya.
8: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

Ojo dieling-eling terus Dini Kurnia ya. Tapi yang satu ini harus kita ingat ya sejarahnya nggih para kakang pamireng nggih. Engkang sambon kita lewati mungkin ini orang-orang yang dengan apa namanya generasi milenial atau generasi apa namanya X mekaten nggih para kakang pamireng udah melewati zaman-zamane pas kurung ono internet, kurung ono sosial media mekaten nggih. Dadi awake dhewe lek jaman biyen itu untuk mendapatkan informasi itu memang biasanya nunggu dari radio, dari koran mekaten nggih para kakang pamireng nggih. Tapi lek saat niki kan perkembangan zaman niki sampun luar biasa. Dados radio sekarang juga bisa diakses dari internet, mekaten ya, era digital contohnya, mekaten para kakang pamireng, audio streaming selain di terrestrial 100 kansel koma 3 mekaten ya.

Nggih, para kadang pamireng sak menika radio juga tentunya tentang teman perjalanan, tentang teman bekerja, belajar, dan teman menghabiskan waktu, bisa jadi seperti itu. Dan sekarang radio pun juga ikut beradaptasi. Jadi sampun kata, stasiun radio yang kang hadir melalui streaming, terus media sosial, podcast, ngantos berbagai platform digital intunipun, artinipun radio sak menika mboten bener-bener meninggalkan zaman, tapi radio ikut berjalan bersama zaman. Mekaten nggih. Nggih, para kata Mbak Mirang matur sembahnuan sangat nggih. Kalau kita tarik benang merah dari perjalanan radio wonten Indonesia, ada satu hal menarik, yaitu radio selalu berubah tetapi tidak kehilangan identitasnya. Jadi dari radio konvensional sampai radio digital, dari antena ngantos streaming melalui internet, radio niki tetap menggadai misi untuk hadir di tengah masyarakat. Dan kalau kita bicara mengenai RRI, para kadang pamireng,

banget aku. Ojo dieling-eling, tapi sing siji iki kudu dieling-eling nggih. Nggih, soalnya napa nggih para kadang pamireng saking radio konvensional ngantos radio digital, saking jamane radio wonten anten-anteni mekaten nggih ngantos streaming melalui internet kados sak menika. Niki tamtunipun radio niki nggadah lan tetep napa nggih nggadah misi kehadirannya itu untuk masyarakat mekaten nggih. Dan kalau kita berbicara mengenai Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik, tamtunipun peranipun ugi mboten nanging sebatas memberikan hiburan, ananging ugi wonten fungsi informasi, edukasi lan pelayanan kagem masyarakat mekaten tatos. Niki tatos napa nggih semakin penting mekaten nggih amargi sak menika kita urip wonten jaman utawi tengah kondisi ingkang disebut sebagai jaman ingkang banjir informasi. Informasi niku sampun kuwadah. Ananging pertanyaane napa sedaya informasi sak menika leres kebenarannya mekaten. Nah, di sinilah media yang memiliki tanggung jawab menjadi penting ya. Jadi pendengar ini membutuhkan informasi yang tidak hanya cepat tetapi juga dapat dipercaya. Mekaten para kadang pamirang, karena kecepatan tanpa ketepatan ya ini bisa menimbulkan masalah. Dan radio termasuk lembaga penyiaran publik seperti RRI pastinya memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga. Mekaten para kadang pamirang, alhamdulillah nggih. Alhamdulillah para kadang pamirang. Tados amargi kecepatan mekaten nggih tanpa ketepatan ini ugi saged menimbulkan sebuah permasalahan. Tados radio niki termasuk lembaga penyiaran publik kados Radio Republik Indonesia niki tamtunipun gadah tanggung jawab ingkang ageng nggih untuk tetap njagi kualitas informasi ingkang disampaikan damel masyarakat sedaya. Nggih, matur semanuan nggih para kadang pamireng ingkang tasih nyawiji kalian kula budheme wonten adicara Tejo Angijan Grespol. Spesial dalu menika budhe bahas dan mengajak panjenengan untuk flashback begitu ya, mengenang masa-masa indah saat belum ada internet mekaten nggih, hanya Radio Republik Indonesia yang senantiasa menemani. Niki lek menurut panjenengan para kadang pamireng napa radio samenika tasih kira-kira akankah bertahan mekaten nggih selama 10 sampai 20 tahun lagi? Nah, monggo engkang badhe nyawiji kalian kula aturi pinara pun sungkan-sungkan wonten budheme wonten 08 1 3 0 3. Kula tenggo tasih panjang nggih waktune ngantos mangke jelang jam kali doso para kadang pamireng. Sumangga para kadang pamireng wonten sesekaran engkang badhe kula ngaturaken kagem panjenengan sedaya.

0: pinggir jalan, bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh, bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
2: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: nggih, ngomong-ngomong perjuangan ya para kata pamirang, RRI juga punya peran besar bekaten nggih. Ya para kata pamirang mboten kraos niki sampun sekawan dosa sekawan wonten aji Coro Tejo Wangi. Dados para kata pamirang sanging perjalanan panjang radio wonten Indonesia, kita sedaya saged belajar setunggal hal. Teknologi tentunipun sangat berubah, tapi cara kita mendapatkan informasi boleh berubah, tapi kebutuhan manusia untuk terhubung mendapatkan informasi lan dimirengaken niki tentunipun akan selalu wonten mekaten nggih. Radio telah menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun mekaten, dan napa nggih niki wis aku sajane katimbas tapi kok ono daya ya wis sik diterima dhisik Bu Pandan. Assalamualaikum wonten pengunjung acara sampunan. Kok mboten ketwau lho telpune panjenengan.
1: Masa sih kapan?
0: Oh, kok mboten ketwau telpune?
1: Oh, nggih Bu De, anu mboten napa? Jenengan bicara.
0: Oh, nggih. Menjang kan dari radio, Bu. Wonten engkang badhe disampaikaken doa dan harapannya untuk RRI, Bu.
1: Oh, harapannya semoga RRI tetap di udara, jaya di udara selama-lamanya.
0: Amin, ya Allah.
1: Tetap eksis. Mm-hmm. Terus sehat semua, Bu De. Harapannya tambah maju ke depan.
0: Amin.
1: Tambah wawasan, tambah apa, Ibu De?
0: Tambah sukses pastinya, ya.
1: Tambah sukses.
0: Sukses berada di tengah-tengah masyarakat.
1: Oke. Ngaten Bu De.
0: Nggih, sak derenge kirim-kirim
1: ulang tahun.
0: Ah, terima kasih.
1: RRI.
0: Terima kasih. Lah
1: ya kan Bu De, selamat apa Bu De? Tetap jaya di udara, you know,
0: ya, Bu De. Sekali di udara tetap di udara. Betul. Nggih, tawahi hadiah tembangin apa sak derenge salam.
1: Oh, semoyo wis Bu De.
0: Hah? Lah lapo sih kok senengane semoyo-semoyo iku
1: lho. Semanding.
0: Sampun kula puter semoyo, semanding mawon nggih.
1: Oh, nggih semanding.
0: Oke. Okay. Boleh. Nggih,
1: semanding.
0: Nggih, damel sinten, Bu?
1: Nggih, pegdalipun ngantun kedhi.
0: Nggih. Mboten apa-apa. Nggih,
1: Bu De.
0: Nggih, salame kagem sinten?
1: Moga semua sehat semua, Bu De.
0: Amin. Nggih, tembak sembah nuwun Ibu.
1: Terune RRI, Bu De.
0: Terima kasih, Bu.
1: Jenengan salam saking Pak Eko, Bu De.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun, Ibu.
1: Nggih, sami-sami, Bu De. Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami, mboten salam nih.
1: Salame kagem sedaya ki mawon, Bu De. Oh, Pak Eko, okay. Bunda Marlena, Bunda Purnomo, Bu Daryatin. Sampun kagem sedaya pamireng Bude Semalang Raya.
0: Oke, Ibu, matur sembahun. Sami-sami.
1: Bude sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Semua sehat-sehat
0: gitu
1: Bude. Trune RR ini sehat semuanya Bude.
0: Terima kasih, Bu. Nggih, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, para kata Mbak Mirang, matur sembahun nggih dari suara ingkang keluar melalui pesawat radio sederhana ngantos suara ingkang sak menika saged kita mirengaken melalui smartphone kalian berbagai macam platform digital, dan mungkin itulah alasan mengapa radio tetap memiliki tempat di hati pendengarnya mekaten nggih. Pada akhirnya radio bukan hanya tentang alat, tetapi radio adalah tentang suara. Suara yang memberikan informasi, suara yang menghadirkan hiburan, suara yang menemani perjalanan, dan terkadang suara yang membuat kita merasa bahwa kita itu tidak sendirian. Mekaten nggih. Kula budheme matur sembah nuwun sanget kagem kawigatosan panjenengan sedaya. Kita pamit undur diri. Wonten sampun ngancani kula nggih, dan menjadi bagian dari perjalanan siaran dinten menika ke jam enjang wau, kalian budhe ke jam 3 kalau wau, dan tetap kritis dalam menerima informasi, tetap bijak menggunakan media, dan jangan lupa dimanapun kita berada selalu ada cerita yang bisa kita bagikan, dan selalu ada suara yang bisa menemani. Nggih, sampai jumpa nggih para kadang pamireng. Sampai jumpa hari Sabtu. Besok budhe libur. Salajengipun wonten bae ingkang badhe ngancani panjenengan nggih. Mbah Demin. Matur sumanuwun sanget para kadang pamirang. Salam sehat lan bahagia. Budhe pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jing Wanara.
1: Dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan yang terkenal karena begitu kuat. Kerajaan ini bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja yang bernama Prabu Permanadikusuma. Prabu Permanadikusuma telah memerintah kerajaannya dalam kurun waktu yang sangat lama. Dan Prabu Permanadikusuma ingin berhenti menjadi seorang raja dan memutuskan untuk menjadi seorang petapa. Karena itu, ia memanggil seorang menterinya yang bernama Arya Kebonan ke istana. Arya Kebonan melamun melihat para pelayan di istana yang sangat sibuk. Ia pun berpikir betapa senangnya untuk menjadi seorang raja. Setiap permintaan akan dipenuhi. Karena itu, ia pun ingin menjadi seorang raja.

0: Arya Kebonan, apa benar kau ingin menjadi seorang raja?
1: Ah, tidak, Yang Mulia. Aku mah tidak akan bisa jadi raja.
0: Jangan berbohong, Arya Kebonan. Aku tahu apa yang kau pikirkan.
1: Maaf, Atu Yang Mulia. Saya mah cuma berpikir aja sih.
0: Ya, aku akan membuat engkau menjadi raja selama aku pergi untuk bermeditasi.
1: Serius, Yang Mulia?
0: Iya, engkau akan menjadi raja. Tapi ada syaratnya.
1: Apa tuh syaratnya, Yang Mulia?
0: Engkau tidak boleh tidur dengan kedua istriku, yakni Dewi Pangrenyep dan Dewi

0: Oh, baik atuh kalau begitu yang mulia. Gampang itu mah.
1: Aku akan mengubah penampilanmu menjadi seseorang yang tampan. Dan namamu sekarang menjadi Prabu Barma Wijaya. Beritahu pada orang-orang bahwa raja telah menjadi muda.
0: Lalu, Ari yang mulia mau kemana tuh?
1: Aku akan pergi ke suatu tempat rahasia.
0: Oh, yang mulia mau berangkat sekarang?
1: Ya tentu saja, akan bahaya bila aku masih ada di istana.
0: Baik atuh yang mulia, semoga semuanya berjalan dengan lancar yang mulia.

0: pada akhirnya Arya Kebonan memiliki penampilan yang menyerupai Prabu Permana di Kusuma, namun tampak 10 tahun lebih muda. Semua orang di kerajaan percaya bahwa ia adalah Prabu Permana di Kusuma yang telah menjadi 10 tahun lebih muda. Tetapi ada satu orang yang tidak percaya akan hal ini. Ia bernama Uwa Batara Lengser. Uwa Batara Lengser mengetahui perjanjian antara Raja dan Arya Kebonan pada saat itu.
1: Aku tidak percaya bahwa kau adalah Prabu Permana di Kusuma.
2: Apa maksud dari ucapanmu itu, wahai Uwa Batara?
1: Sudahlah, jangan teruskan sandiwara ini. Kau adalah Menteri Arya Kebonan yang diubah penampilannya.
2: Menteri Arya Kebonan? Aku tidak mengenal nama itu.
1: Berani-beraninya kau, Arya Kebonan.
2: Bawa dia keluar. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi, Uwa Batara.
1: Sialan kau, Arya Kebonan. Aku tidak akan mengakui bahwa engkau adalah seorang raja.
0: Prabu Barmawijaya menjadi bangga karena mempermalukan Uwa Batara Lengser yang tidak bisa berbuat apa-apa. Prabu Barmawijaya memperlakukan kedua ratu dengan kasar yang menyebabkan keduanya menghindarinya, kecuali jika di depan umum. Seketika mereka berperilaku seolah-olah mereka istri Prabu Barmawijaya. Suatu malam, kedua ratu bermimpi bahwa bulan jatuh di atas mereka. Mereka melaporkan mimpi itu kepada raja, yang membuatnya ketakutan karena mimpi tersebut memiliki arti bagi wanita yang akan hamil.
3: Suamiku?
2: Ada apa kedua istriku? Apa ada sesuatu yang genting? Sampai-sampai kalian terlihat sangat senang begini.
3: Suamiku, kita baru saja bermimpi bulan yang jatuh di atas kita.
2: Hah? Kok bisa ya? Aku harus tenang menghadapi ini.
1: Tuan, saya memiliki usul kepada Anda.
2: Apa itu, Uwa Batara?
1: Bagaimana kalau saya panggilkan seorang petapa baru yang disebut Ajar Sukarsi?
2: Ide yang bagus. Ide yang bagus, Uwa Batara. Baiklah, panggil dia ke istana.
1: Baiklah, Tuan.
0: Petapa yang bernama Ajar Sukarsi itu tidak lain adalah Raja Prabu Permana di Kusuma. Keesokan paginya, sang petapa datang ke istana.
2: Apa benar engkau yang sering dipanggil Petapa Ajar Sukarsi?
4: Benar, benar, tuanku. Saya adalah Ajar Sukarsi, petapa baru di Kerajaan Galuh.
2: Baiklah. Aku minta kepada engkau. Kemarin malam kedua istriku bermimpi bulan jatuh di atas mereka. Periksa apa maksud dari mimpi tersebut.
4: Tuan, baiklah tuan. Saya akan periksa di mana kedua istri Anda, tuan.
2: Mereka di dalam ruangan utama. Uwa Batara, antar dia ke ruangannya.
1: Baik, tuan.
2: Bagaimana, Petapa Ajar Sukarsi?
4: Kedua ratu mengharapkan seorang anak yang mulia.
2: Mereka akan melahirkan anak perempuan atau anak laki-laki?
4: Ya, kedua ratu akan melahirkan anak laki-laki yang mulia.
2: Dasar kurang ajar. Apa? Kerisku?
4: Apakah yang mulia ingin saya mati? Kalau begitu, saya akan mati.
0: Dengan tiba-tiba, sang petapa jatuh ke lantai. Sang raja yang kesal menendang mayatnya. Tendangan Raja Barma begitu hebat sehingga mayat Ajar Sukarsi terlempar ke dalam hutan. Mayat Ajar Sukarsi ditendang oleh Prabu Barmawijaya berubah menjadi seekor naga yang sangat besar yang dipanggil Naga Wiru. Setelah kejadian itu, Kerajaan Galuh mengalami hal aneh, yaitu kedua ratu hamil.
3: Suamiku?
2: Ada apa, wahai istriku? Kenapa engkau tampak kesakitan seperti itu?
3: suamiku. Sepertinya aku hamil.
2: Istriku, apa kamu serius?
3: Iya, suamiku. Ini sudah 2 bulan. Perutku terasa sangat sakit.
2: Bagaimana dengan Dewi Pangrenyep? Apa dia hamil juga?
3: Iya, suamiku. Dia juga hamil. Sepertinya apa yang diramalkan oleh Pertapa itu benar.
0: Setelah beberapa waktu, Dewi Pangrenyep pun melahirkan seorang putra yang diberi nama Hariyang Banga. Suatu hari ketika Prabu Barmawijaya mengunjungi Dewi Naganingrum, secara ajaib, bayi yang masih di dalam kandungan Dewi Naganingrum itu dapat berbicara. Peristiwa aneh, bayi yang dapat berbicara tersebut membuat raja marah dan takut akan ancaman bayi itu. Dia ingin menyingkirkan bayi itu dengan secepat-cepatnya. Dia meminta bantuan Dewi Pangrenyep untuk dapat terlepas dari bayi Dewi Naganingrum. Raja Barmawijaya berkata bahwa bayi itu tidak akan cocok untuk menjadi penguasa di negeri ini bersama-sama dengan Hariyang Banga.
2: Dewi Pangrenyep?
3: Ada apa, wahai rajaku?
2: Aku baru saja memimpikan sesuatu.
3: Mimpi seperti apakah itu, rajaku?
2: Aku baru saja memimpikan bahwa anak milik Dewi Naganingrum itu akan menjadi seorang bajingan dan tidak akan cocok untuk memimpin negeri ini bersama dengan Hariyang Banga.
3: Hah? Apa? Lalu apa yang akan kita lakukan, Raja?
2: Bagaimana kalau kita menukar bayi tersebut dengan seekor anjing dan anak itu kita buang ke sungai Citandui?
3: Ide yang bagus, rajaku. Bilang saja bila ada yang bisa saya bantu.
0: Akhirnya, tibalah waktu di mana Dewi Naganingrum akan melahirkan. Dan mereka, yakni Raja Barmawijaya dan Dewi Pangrenyep, akan menjalankan rencananya.
3: Dewi Naganingrum, ada apa, Dewi Pangrenyep? Dewi Naganingrum, saya memiliki saran untuk kelahiran anakmu, Dewi Naganingrum. Apa isi saran itu, Dewi Pangrenyep? Sebelum melahirkan, Dewi Naganingrum harus memakai malam, lilin. Lilin yang biasanya dibuat membatik. Untuk apa, Dewi Pangrenyep? Menggunakan malam di mata saat melahirkan, itu kegunaannya adalah untuk menghindarkan ibu yang sedang melahirkan agar tidak terlalu banyak melihat darah saat melahirkan. Karena kalau melihat banyak darah saat melahirkan, mungkin dapat membuat kamu pingsan, Dewi Naganingrum. Oh, ide bagus, Dewi Pangrenyep. Kamu sangat perhatian. Aku akan menggunakannya saat melahirkan anakku nanti. Bisakah kamu nanti menutup mataku dengan lilin tersebut? Tentu saja. Apa yang tidak untukmu, Dewi Naganingrum?
0: Di malam harinya, Dewi Naganingrum akan melahirkan. Dan Raja Barma sudah siap dengan rencananya. Raja Barmawijaya dan Dewi Pangrenyep berpura-pura membantu melahirkan Dewi Naganingrum.
3: Ayo, Dewi Naganingrum, kamu pasti bisa.
2: Kamu pasti bisa, kekasihku. Sedikit lagi.
0: Dewi Naganingrum tidak menyadari apa yang terjadi. Bayi yang baru saja Dewi Naganingrum lahirkan langsung ditarik di atas keranjang dan dibuang ke sungai Citandu. Setelah ditukar dengan bayi anjing, kemudian bayi anjing itu dibaringkan di samping Dewi Naganingrum. Namun, Dewi Naganingrum tidak curiga sedikit pun atas perbuatan jahat mereka. Dewi Naganingrum segera menyadari bahwa ia menggendong seekor bayi anjing. Ia pun terkejut dan sangat sedih. Raja Barma dan Dewi Pangrenyep berusaha menyingkirkan Dewi Naganingrum dari kerajaan dengan cara mengatakan kepada rakyat bahwa Dewi Naganingrum telah melahirkan seekor anak anjing yang mereka artikan sebuah kutukan.
2: Wahai rakyatku sekalian, aku tidak akan mengulangi perkataanku 2 kali. Jadi dengarkan baik-baik. Dengarkan, wahai kalian rakyatku. Dewi Naganingrum telah melahirkan seekor bayi anjing. Ini pertanda kutukan dari dewa, dan dia adalah aib kerajaan. Aku ingin bertanya kepada kalian, apa kita harus mengeksekusi dia? Besok kalian akan saksikan pengeksekusiannya. Semua aib kerajaan harus mati.
0: Bahkan Uwa Batara pun tak dapat melakukan apa-apa karena Raja Barma dan Dewi Pangrenyep sangat berkuasa pada saat itu. Kebohongan yang sudah menyebar ke seluruh telinga rakyat tidak dapat dihentikan lagi.
2: Uwa Batara, kamu kuberi perintah untuk mengeksekusi Dewi Naganingrum itu.
1: Baiklah Tuan, akan kulakukan sesuai perintah Anda.
0: Akhirnya Uwa Batara membawa Dewi Naganingrum ke dalam hutan. Dia tidak tega untuk membunuhnya. Uwa Batara bahkan sudah membuatkan gubuk untuk ditinggali oleh Dewi Naganingrum.
1: Dewi Naganingrum, ikutlah aku. Aku telah membuat gubuk di tengah hutan. Anda akan tinggal di sana hingga kondisi ini mereda.
3: Tapi kenapa Uwa Batara? Kau telah diperintah untuk membunuhku. Apa kau tega untuk mengkhianati rajamu?
1: Dia bukan rajaku, Dewi Naganingrum. Rajaku adalah orang yang baik dan tidak akan melakukan hal seperti ini. Kita sudah sampai, Yang Mulia.
3: Uwa Batara, aku tidak tahu bagaimana aku harus berterima kasih akan perbuatanmu ini.
1: Sudahlah, Dewi Naganingrum, tetaplah bertahan hidup sampai Raja Prabu Permanadikusuma kembali. Itu adalah tanda terima kasihku.
3: Baiklah, Uwa Batara, jika itu yang engkau inginkan. Tapi bagaimana dengan bukti kalau aku sudah dieksekusi?
1: Tenanglah, Dewi Naganingrum. Aku memiliki rencana. Akan kuberikan kepada mereka sobekan baju Anda dengan lumuran darah. Mereka pasti akan percaya.
3: Kalau begitu, sobeklah kain yang aku pakai ini, Uwa Batara.
1: Baiklah, Dewi Naganingrum. Akan kuberikan kain ini kepada mereka. Kudoakan keselamatanmu, Dewi Naganingrum.
3: Semoga kau juga selamat, Uwa Batara.
0: Untuk meyakinkan Raja Barma dan Dewi Pangrenyep, Uwa Batara menunjukkan kepada mereka pakaian Naganingrum yang sudah berlumuran darah.

0: akan dilanjutkan di tempat yang berbeda, di desa Geger Sunten, tepian sungai Citanduy. Hiduplah seorang suami istri tua yang biasa memasang perangkap ikan dibuat dari bambu di sungai. Mereka terkejut saat melihat sebuah keranjang berisi seorang bayi. Mereka pun membawa pulang bayi itu ke rumah dan merawatnya dengan penuh cinta seorang ayah ibu. Waktu pun berlalu, kini bayi itu sudah menjadi besar. Ia pun sering menemani ayahnya untuk berburu setiap pagi. Suatu hari, ia melihat seekor burung dan monyet. Ciung Wanara pun menemukan sebuah naga, dan naga itu bernama Naga Wiru. Ciung Wanara pun meminta dengan baik ke Naga Wiru untuk menetaskan telur itu. Ciung Wanara pun meletakkan telur itu di bawah Naga Wiru. Tidak lama kemudian, telur itu menetas dan keluarlah anak ayam yang tumbuh dengan cepat. Ciung Wanara pun memasukkan ayam itu ke dalam keranjang yang ia bawa. Ia pun meninggalkan orang tuanya untuk melakukan perjalanan ke Galuh bersama ayam yang ditetaskan oleh Naga Wiru.
1: "Bapak, aku berangkat ke Galuh ya. Doakan perjalananku lancar ya, Bapak."
0: Di kerajaan Galuh, sabung ayam adalah sebuah acara olahraga besar. Baik raja atau rakyatnya sangat menyukainya. Raja Barmawijaya memiliki ayam jago yang besar dan tak terkalahkan bernama Si Jeling. Ciung Wanara yang mendengarkan obrolan itu pun tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh sang raja.
1: Sepertinya menarik.
0: Akhirnya, Ciung Wanara pun mencari orang yang memiliki keranjang. Ia pun ikut bagian dari sebuah turnamen cabang ayam kerajaan. Ayam milik Ciung Wanara sudah tumbuh menjadi ayam yang sangat kuat. Selama Ciung Wanara mengikuti turnamen, ia tidak pernah kalah dari siapapun. Informasi ini pun sampai di telinga Raja Barma.
2: "Wah Batara, apa engkau tahu informasi tentang pemuda dan ayam jagonya yang mengikuti turnamen dan tidak pernah kalah satu kali pun itu?"
3: "Iya Tuan, saya tahu itu. Memangnya ada apa Tuan?"
2: "Aku ingin bertemu dengan pemuda itu. Panggilkan dia, Uwa Batara."
3: "Baiklah Tuan."
0: Uwa Batara pun pergi ke sudut kota dan menemukan pemuda yang memiliki ayam yang tak terkalahkan seperti yang diperintahkan oleh raja. Di saat itu juga ia sadar bahwa pemuda itu adalah anak Dewi Naga Ningrum.
3: "Apa benar kamu adalah pemuda yang katanya tidak pernah terkalahkan?"
1: "Iya benar Tuan. Memangnya ada apa ya?"
3: "Saya ingin bicara denganmu. Hanya kita berdua saja. Apa bisa anak muda?"
1: "Oh, tentu atuh Tuan. Mangga, mangga. Jadi, ada apa Tuan? Kenapa Anda teh ingin berbicara dengan saya?"
3: "Wahai pemuda, siapa namamu dan dari mana asalmu?"
1: "Kenalkan Tuanku. Nama saya adalah Ciung Wanara dari desa Geger Sunten."
3: "Kenapa kamu ada di kota ini, Ciung Wanara?"
1: "Saya datang ke kota ini untuk menemui orang tua asli saya, Tuan. Dulu saya ditemukan di sungai oleh orang di desa dan dirawat di sana."
3: "Ciung Wanara, aku tahu siapa orang tuamu yang sebenarnya. Orang tuamu adalah orang dengan kasta tertinggi di negeri ini."
1: "Kasta tertinggi di negeri ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin aku anak dari seorang raja."
3: "Ibumu bernama Dewi Naga Ningrum. Dulu, engkau saat lahir, engkau dibuang ke sungai oleh raja dan menuduh ibumu melahirkan anak anjing."
1: "Hah? Aku anak seorang raja?"
3: "Ciung Wanara, alasan sebenarnya aku ingin bertemu dengan dirimu adalah untuk menyampaikan kata raja."
1: "Apa Tuan? Apa yang raja ingin katakan kepada aku Tuan?"
3: "Kemenangan tanpa kalah ayammu itu sudah sampai di telinga raja. Beliau ingin engkau menemuinya dan bertarung dengan ayam milik raja."
1: "Baiklah Tuan, saya akan menemuinya kalau sempat."
3: "Hai Ciung Wanara, aku beri saran kepadamu. Bila engkau menang melawan ayam milik raja, mintalah setengah dari kerajaan sebagai hadiah kemenanganmu.
0: Keesokan harinya, Jingwanara pun muncul di depan Raja Barmawijaya dan mengatakan apa yang diusulkan Uwa Batara.
1: Raja Barmawijaya, saya datang sesuai apa yang Anda perintahkan.
2: Apa kamu yang memiliki ayam jago yang tidak pernah kalah itu?
1: Benar, Tuan. Ini saya pemilik dari ayam tersebut. Ada apakah gerangan Anda memanggil saya ke sini?
2: Aku ingin melawan ayam yang tak terkalahkan milikmu itu. Karena ayamku tidak akan kalah melawan ayam manapun juga.
1: Baiklah, Tuan. Tapi saya ingin mengusulkan satu permintaan.
2: Apa yang ingin kau katakan, wahai pemuda?
1: Bila saya menang, sebagai hadiah yang saya dapatkan adalah setengah dari kerajaan Galuh ini.
2: Baiklah. Lagi pula ayamku si Jeling yang akan menang.
0: Tibalah waktu di mana si Jeling milik raja melawan ayam dari Jingwanara. Si Jeling memang lebih besar daripada ayam milik Jingwanara, tetapi dari segi kekuatan milik Jingwanara lebih kuat karena ia dierami oleh Nagawir. Dalam pertarungan berdarah ini, ayam sang raja kehilangan nyawanya dan raja terpaksa memenuhi janjinya untuk memberikan setengah kerajaannya. Setelah Raja Barma memberikan setengah kerajaannya, Jingwanara pun menjadi seorang raja dan membangun penjara besi yang dibangun untuk mengurung orang-orang yang berbuat jahat.
3: Jingwanara, Anda sekarang telah menjadi raja. Apa yang akan Anda lakukan soal kejahatan Raja Barma?
1: Aku akan berusaha untuk menghukum Prabu Brahmawijaya dan Dewi Pangrenyep.
3: Tapi mereka seorang raja, Jingwanara. Bagaimana caranya?
1: Aku sudah punya rencana, Uwabatara. Tolong berikan surat undangan ini kepada Raja Barmawijaya.
3: Baiklah, Jingwanara.
1: Selamat datang, Raja Barmawijaya dan Dewi Pangrenyep.
2: Terima kasih atas sambutannya, Jingwanara. Jadi, apa yang kamu ingin perlihatkan kepada kita, Jingwanara?
1: Mari, Raja Barma. Akan saya jelaskan sambil kita berjalan. Saya membuat penjara besi ini untuk orang-orang yang berbuat kejahatan.
2: Itu ide yang bagus untuk mengurangi tingkat kejahatan, Jingwanara.
1: Tentu, Raja. Orang seperti Anda juga seharusnya di tempat ini, bukan di singgah sana.
2: Maksudmu apa, Jingwanara?
1: Akui saja semua kejahatanmu, Raja Barma.
2: Apa maksud ini semuanya, Jingwanara? Kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa, Jingwanara.
1: Aku keluar dulu, Raja Barma. Aku ada kegiatan lain. Kau manusia biadab. Akan kusebarkan kebusukanmu kepada rakyatmu.
0: Jingwanara menutup pintu penjara dan mengurung Prabu Brahmawijaya dan Dewi Pangrenyep di dalam penjara. Dia kemudian memberitahu orang-orang di kerajaan tentang kejahatan yang dibuat oleh Raja Brahmawijaya dan Dewi Pangrenyep. Semua warga pun bersorak setelah mendengar kejahatan dari Raja Brahmawijaya. Di sisi lain, Hariyang Bhanga, putra dari Dewi Pangrenyep, menjadi sedih karena penangkapan ibunya.
4: Dasar Jingwanara sialan. Berani-beraninya ia memenjarakan ibuku. Awas saja kau ya, Jingwanara. Akan kukumpulkan semua pasukanku. Lihat saja, akan kukalahkan kau dalam pertempuran ini, Jingwanara.
0: Beberapa bulan pun berlalu dan Hariyang Bhanga sudah mengumpulkan cukup pasukan untuk memberontak kerajaan yang dipimpin oleh Jingwanara.
4: Pasukanku, serang! Ya!
1: Ya! Hariyang Bhanga, kau tidak sepatutnya menyerang tanah airmu
4: akan
1: sendiri.
4: Akan kuhentikan pertempuran ini jika kau membebaskan ibuku dari penjara.
1: Kalau begitu, sepertinya pertempuran akan terus berlanjut.
4: Kau tidak akan bisa mengalahkanku, Jingwanara.
1: Besar juga perkataanmu.
0: Dalam pertempuran ini, pasukan Hariyang Bhanga dan pasukan Ciumanara melakukan pertempuran yang begitu hebat. Jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap j

0: Ciung Wanara dan Haryang Banga dikenal sebagai pangeran yang ahli dalam ilmu bela diri pencak silat. Ciung Wanara berhasil mendorong Haryang Banga ke tepian sungai Brebes. Pertarungan terus berlangsung tanpa ada yang menang. Tiba-tiba, Raja Permana di Kusuma, Dewi Naga Ninggung, dan Uwa Batara datang dari tepi sungai Brebes. Pertempuran pun berhenti saat Prabu Permana di Kusuma datang.
1: Haryang Banga dan Ciung Wanara, hentikan pertempuran ini, Pamali. Berperang melawan saudara sendiri itu pamali. Kalian adalah saudara. Kalian berdua adalah anak-anakku yang akan memerintah di negeri ini, Ciung Wanara di Galuh dan Haryang Banga di timur sungai Brebes sebagai negara baru. Semoga sungai ini menjadi batas dan aku akan mengubah namanya menjadi Sungai Pamali untuk mengingatkan kalian berdua bahwa pamali untuk memerangi saudara sendiri. Biarlah Dewi Pangrenyep dan Barma Wijaya yang dulu namanya Arya Kebonan dipenjara karena dosa mereka.
0: Sungai Brebes yang saat itu menjadi tempat pertempuran diganti namanya menjadi Sungai Pamali yang sekarang dikenal dengan Sungai Cipan. Haryang Banga pindah ke timur dan dikenal sebagai Jaka Susuruh. Dia mendirikan kerajaan Jawa yang menjadi Raja Jawa dengan pengikut yang setia dan menjadi nenek moyang orang Jawa. Ciung Wanara memerintah kerajaan Galuh dengan adil. Rakyatnya sejak saat itu, yakni orang-orang Sunda, sejak itu kerajaan Galuh dan kerajaan Jawa makmur seperti zaman Prabu Barma di Kusuma.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

wis model-model ae. Mangkartolo Astrokoro. Saiki bonjor. Susila kentean gending iki. Ayo nyambut gawe tak apa. Eh, glamberan. Sesama duduk anu, cak iku ya.

0: Singkari kaya suarane towo. nyambut kaya dulet terek. Mari kaya gendeng ini, kaya gendeng ini. Supaya kakantean. Lah ya apa wis petang puluh walu pelumer. Diterus noe. Ngini ya bosing yang terus noe. Aku pengen nyambut kaya enak-enak lho rek aku bian. Tapi wong nyambut gawe pokoke gak pepi nek barang e liyan ya gak apa-apa. Paribasane wong nyambut gawe melok tunggu omah-omah kuno. Adik wong iso gesek Joko. Omahe nunggu balung bendo. Adik wong e gedhe dugri rungi dawa. Wong bali merunu. wis tak ewangi koyo ngene, batah. Aku ndelok kanca lawas gak tau kepedho iki. Iki ini kapan gak diampiri ya sakno yoan. Adik wis tua pisan. Nolak rezeki ini kapan gak diampiri ya. Ya apa ngono lho. Loh. Kok meringis. Kok meringis.
1: Loh. Enggak mecucu jadi mecucu. Lah repot. Lah iki mertandakno nek akrab.
0: Iya, supel.
1: Iya, iya.
0: Cak rene bener iki wis tuwa sapa maneh sing ayakno nek arek sing nom-nom ini.
2: Lah ati ae sih. Ini kapan ono ono popo, yo ayo separani merono.
1: Gunemanmu iku seneng. Sedidi tak nyogain dilendu.
0: Aja ngono ah. Yo ati lah sik eling beno ta.
1: Lah ya dadi paribasane aku iki gane sing tak pangan nitipno awakmu lah ngono.
0: Ayo gak ngono iki ono rejeki cici. Yo ayo dipangan.
1: Iya.
0: Aku golek peno wingi.
1: Gak tahu kan metu aku repot cek.
0: Nang ndi?
1: Aku lak koneksi ta.
0: Wah, bisa kiatik pinter koneksi bareng.
1: Lho, tanpa koneksi kurang hubungan.
0: Koneksi apa?
1: Iku andang sono. Tadi aku lihat berita-berita. Ngono lho. Sekiranya menguntungno awak dhewe.
0: Ya pokoke gak merugikan.
1: Iya.
0: Aku rono gak metu peno-peno bojo peno.
1: Iya.
0: Orang ngutek ini masih bojo.
1: Mangkel iki. Kan tidak nono, mantel sebab gak tak belanja ni.
0: Alah, kok gak perlu belanja?
1: Balen di duit. Lah nek ana utang ana.
0: Perlu wali kudu.
1: Kon tak kandhani. Awak dhewe iki saiki andang sono nang kanca.
0: Perlu.
1: Perlu ne cek gak kepaten obor. Lah ana paribasan niku.
0: Iya.
1: Dulur sadi wong liya.
0: Wong liya dadi dulur.
1: Kon iki jari sapa?
0: Kon sapa?
1: Kon iki lha ya jari ne sapa?
0: Kowe jari aku dhewe.
1: Wong liya dadi dulur.
0: Hai saya.
1: Wong diutang jeli gae.
0: Jadi iya.
1: Ya apa?
0: Ora perlu apa sih?
1: Nek aku gak nak perlu nih, aku kape njaluk pendapat awakmu.
0: Oh iya.
1: Lah gak nak elek ta.
0: Asal menguntungkan.
1: Lah iya. Nek rugi digawe apa njaluk pendapat iya ta?
0: Iya, pendapat ta.
1: Ikilah aku wis suwe bebojoan.
0: Ya wis suwe, wong sampe duwe anak sak ngono kae ya.
1: Jadi siapa sih? Wong mandul kok. Duwe anak.
0: Mandul.
1: Gak duwe anak kan?
0: Gak duwe anak ya.
1: Lah makanya aku duwe cita-cita, kepingin rabi loro lho. Cek ono majune.
0: Kowe iki wis tuwa tapi
1: tuwa lak wonge.
0: Jiwane koyo arek.
1: Iya,
0: tapi nek rabi loro, ora bisitu ae gak kuat ngingoni. Ora rabi loro.
1: Lha iku resahanku iki.
0: Dula iya.
1: Mosok gak tak jalono derma duwe ya. Ya gak mungkin ta.
0: Ya gak mungkin. Nah, ya, ya. Ini lho pendapat iki ya. Apa pener rabi loro wis utang-utang duwe. Nah, kok rabi maneh gak tambah nemen ta?
1: Nemen gak iki lak urusanku ta. Aku lak njaluk pendapat awakmu.
0: Ya, ya.
1: Nek iso trimo nek gak iso aja dicangkal.
0: Iya.
1: Wong nyangkal wong gak apik.
0: Iya.
1: Fitnaan. Fitnaan iki lebih kejem daripada duwe anakan. Ngono.
0: Pembunuhan.
1: Iya, pembunuhan.
0: Nah, dasarnya apa sih kok sampai rabi mana?
1: Loh, anane rabi mana? Kon kudu ndelok.
0: Iya.
1: Pada waktu Perang Dunia Kedua.
0: Oh, kelinci penunggu kan. Kon cang rabi mana ate nyatur Perang Dunia Kedua.
1: Loh, cek ngerti kon. Wis tak kei gambaran sing cilik-cilik ae. Waktu pecah revolusi.
0: Iya, apa
1: ya? Tahun 1945. Perhitungane wong wedok ambek wong lanang iku akeh wong wedok.
0: Lep.
1: Sebab wong lanang akeh sing maju menghadapi mungsuh kena tembak. Lah ngono ta? Lho, makane aku
0: omongan pendek wis ketinggalan omongan ngono.
1: Ketinggalan apa?
2: Lho, wong lanang kok wedok cacahe wis akeh padha ae.
1: Ku gak iso akeh wong.
2: Padha akeh.
1: Kok iki jari sapa kok iki?
2: Bolak-balik kok jari sapa ae?
1: Akeh wong wedok kok iki gak percaya nek akeh wong wedok.
2: Lah kok iso akeh wong wedok?
1: Kok iki gak percaya meneh nang omahku. Burine omahku wong petan niku. Wedok tok tok wong petan buri.
2: Iya lah sing rodo tangga penthok. Lah pernah omahku opo? Wong lanang tok nang omahku iku. Kedurute bojo.
1: Kan sik gak percaya ae.
2: Iya gak percaya.
1: Delok tak saiki. Kan iki gak percaya nang pasar Pabean. Sing dodol bumbu wedok tok-tok kena to.
2: Iya lah pengetahuan penono nggone Pabean apa pasar bumbu kono. Tapi delok pasare.
1: Lah
2: pasar sapi. Ayo.
1: Ayo.
2: Apa? Sing nggo pecet iki wong lanang. Asine nutun sapi wong lanang.
1: Iya ta iki kon gak kon katutno sing dodol semanggi. Iku wong wedok iku goblok.
2: Jelah tapi mosok blantik wong wedok. Nanti pun gambarane nek pancen akeh wong wedok teko pecahe perjuangan nasional tahun 45.
1: Iya.
2: Pancene sing dadi tentara iku wong lanang.
1: Iya.
2: Sing ngadepi mungsu wong lanang.
1: Iya sing kena peluru ya wong lanang.
2: Umpamane saiki mungsu ngene nomor riem
1: teko ngene jembatan merah umpamane.
2: Iya.
1: Ditembakno nang gone republik umpamane.
2: Dio. Do. Wes.
1: Lah ngene ta.
2: Wong lanang liwat.
1: Wong lanang liwat.
2: Peluru
1: tiba dio. Apane gak mati?
2: Ya
1: apa?
2: Saiki mungsu ngene nomor riem maneh.
1: Dio. Wes.
2: Wong wedok liwat.
1: Peluru bali.
2: Peluru bali lah, peluru bali kok lah apa?
1: Lundir lah, ngerti lah, sakno ta.
2: Perlu pak ngono, cak bontang.
1: Lah ya.
2: Nek peluru gak mripati. Peluru budal. Nek jangan ibu nanggone uang. Tak peduli cili gede nom tuwa lanang wedok. Tiban peluru ajur gak bisa walang-walang. Tak ono peluru budal ku, wes. Wong lanang terus. Wong wedok. Terus balik, gak ono.
1: Iku ndelok pelurune, peluru iku wis ben apit kok. Tadi ni ada orang wedok, itu sirian banyak ni.
2: Ono peluru kok sirian.
1: Iku nurut ilmiah kok.
2: Gunil. Saya ingin dia panjang depan lagi. Jangan rapi mana? Cinta kita berapa persen?
1: Cinta itu di dia 100%
2: kurang.
1: Gak kena.
2: Duit?
1: Yo gak kena.
2: Lah saya ingin apa ni pendorah peluru.
1: Iya iya.
2: Cinta kau ni buat tua berapa persen cinta
1: penuh? Yo 100%
2: Nanti cinta kau ni buat nol.
1: Yo 100%
2: Duh, ono cinta kau sampai 200 apa ya tumon? Bah. Ayo,
1: masih 500 tapi apa kok? Wong cinta kok. Iku ora sanggup kan.
2: Kaya cinta penelas ngomong 100%.
1: Heeh.
2: Lah penelas kapan rabi loro? 100 dibagi loro. Wong tuwa 50, enom 50. Iku nek rabi loro. Lah apa mene rabi papat? 100 dibagi papat.
1: Lho lak mantep celawian malih.
2: Ono wong wedok kok mantep celawian.
1: Jadi maksudmu kok ini ngelarang aku?
2: Aku ya gak ngelarang, cukup penuh kekayaan penuh rabi loro itu. Ini apa sih dorong cukup penuh rabi loro? Apa kata Mama Ratnarit? Kok rabi situ harus kayak ngono?
1: Kok rabi loro?
2: Iya.
1: Cek kendeli.
2: Iya.
1: Lah ya kapan kendelku itu? Lah ngono tak? Kendelku itu kapan kok kamu cilik no hatiku ini?
2: Oh, tadi kendel pernah disik no.
1: Iya.
2: Orang mangan gak mangan bojo?
1: Oh, itu cek melok marah tua nih.
2: Loh, kok melok marah tua?
1: Lah apa gunanya dibentuk marah tua?
2: Marah tua kok dibentuk?
1: Lah ya kapan kapok ini gak di... Rewo iku langone ta.
2: Sing penting ku ya peno. Tadi nyandangi ngingone ku ya peno sing duwe bojo.
1: Lho, cek lucune.
2: Lho kok lucu?
1: Dadi wong wedok gak mangan-mangan nek gak teko aku.
2: Iya, sing ayakno mesti wong lanang.
1: Lah piro suwene umur kuwi? Wadi. Sekso bare wong wedok tok ae.
2: Lah kadhe sese ya apa wong peno rabi are.
1: Mangane aku gak gelem rabi keluargamu lah ana tekanan ngene iki.
2: Barang keluarga itu juga gelap penuh rabi kan.
1: Lah aku ngapain keponan kan. Kan gue apa?
2: Lah aku kepingin dipangan penuh ya perlu apa?
1: Jadi kayak contoh.
2: Kayak contoh
1: bener. Ya gak apa-apa. Itu kabeh kan masalahku.
2: Ya tapi yang penting bener aku nyambut gadis.
1: Lu aja kan kandani.
2: Aku nyambut gaya?
1: Hah?
2: Aku nyambut gaya?
1: Lu saya bentinya lah nyambut gaya.
2: Oh ya garu.
1: Nyambut gaya apa? Lu aku lah ngerombeng.
2: Ya lah ngerombengnya kok dijojokan lu bener ini.
1: Iya.
2: Kok nyampe jangan rombengnya jangan rabi loro.
1: Lho, kabeh itu ada derajatnya di dewe.
2: Iya.
1: Ada orang dodol suatu yang gak payu ya ada. Yang rombeng maju ya ada.
2: Sebab itu rezeki ini mau di dewe.
1: Lah, khawatir apa orang ngatas yang rombeng.
2: Rombeng apa?
1: Lho, rombeng kain-kain.
2: Oh, kain-kain.
1: Ini ada celana didel apa?
2: Ada celana tisian.
1: Hah?
2: Celana tisian.
1: Gondeng apa?
2: Ya apa?
1: Tak bedahi bisa. Yang tisian gondol aku. Lah gak payu-payu kene.
0: Mau nyambut gawe ngro.
1: Kene matani pangane wong ae.
0: Nyambut galiane melu aku wis.
2: Nah, nyambut gawe apa?
0: Dodo jangkrik.
2: Hah?
0: Dodo jangkrik.
2: Lah apa jangkrik didel iki?
0: Jangkrik didel.
2: Lah ya apa carane didel jangkrik?
0: Endol jangkrik iki. Nek wis akeh didel. Saiki lak akeh manuk sing panganane jangkrik.
2: Iya. Diitung manuk apa iki?
0: Manuk iki bisa cara.
2: Oh,
0: mangan jangkrik.
2: Dadi ngenteni cecak rawa iku nek mangan.
0: Iya, mangan ki cecak jangkrik.
2: Nek gak om tuku cecak rawa, lah jangkrik agak payu-payu. Apa gak medeni tikus tok ta?
0: Oh, kono nyambut gawe delok jangkrik ya gelem.
2: Lah iya golek penggawean sing sesuai barek aku.
0: Oh, delok tenaga pendek wis tuwa.
2: Iya, senajan tuwa tapi diploma kok. Waduh, lho kabeh kancaku lak wis ngondol ijazah SHKB.
0: SHKB?
2: Iya, saking aku S-Blob. Iya, KB aku salah ya Pak Dewi ya.
0: Iya.
2: KB terus no pelajaran, aku salah terus layangan itu apa?
0: Layangan, gak layangan itu gak usah bentuk. Tapi di sekolah, waya sinawi, sinawi waya belajar ya belajar.
2: Mesti ini ngono.
0: Nojo layangan.
2: Makanya ya, awakmu bisa jualan anak-anak Dewi ya, sing hati-hati ya.
0: Sebagai contoh.
2: Iya.
3: Tiba-tiba enduk kene tak sama niki mang.
2: Iya, tukar pikiran.
3: Tukar pikiran-pikiran pernah lho pira ditukar-tukar no iku.
2: Wah, ya iki. Nek lulusan SD yang ini.
3: Aduh, mengginae ambek aku.
2: Wong wis gelek tak kei briefing arek.
3: Briefing apa?
2: Gak maju-maju. Ono sopan dirungokne sawane.
0: Iki siapa sih?
2: Hah?
0: Siapa iki?
2: Iya, apa sih kan kan?
3: Apa sih kalau mau ini siapa garo? Tanya aku kira bojone tak?
2: Bojo apa?
3: Loh, sampe ngomong kok iso kayak ngono?
2: Ojo bojoku.
3: Loh, lah siapa?
2: Kasar.
3: Apa?
2: Sprayku ini.
3: Ngomong sih kenapa sampe niku?
2: Iya, iya bojo kan.
0: Si tadi ya?
2: Hah?
0: Si tadi.
2: Lah perlu kan pegatnya saya.
0: Loh, lah ya tadi-tadek no.
2: Gak tadi lah apa nyusir ini. Kepingin tak tendang tak?
0: Lah yang ngono bojone ayu-ayu jange rabi maneh.
3: Lho, sampean jange rabi maneh. Iya,
2: jange
3: rabi maneh ta?
2: So grande.
3: Lho, ngomong ae terus terang nek pancene jange rabi maneh, aku gak apa-apa. Ambekan ndelok potongan apa nek jange rabi maneh. Wong karek mateke ngono kok rabi maneh.
2: Bapak gak apa-apa kan kok.
0: Apa-apa. Dilono bojo ku sing sabar.
2: Asal gak mati temen. Loh iya kaget ya.
3: Sampeyan niku.
2: Keten ya, keten ya. Keten. Keten ya.
3: Soalnya aku nek sampe tinggal mati ndani aku.
2: Iya iya iya.
3: Lha nek tunggale koyo ngene gak ono maneh.
2: Gak iso iki ninggal aku.
0: Apa?
2: Lho sebab popoke wis tak gowo.
0: Ya apa kadhi.
2: Wis gak iso arek iki.
0: Iya nek penak dolek sing kaya caplontang ini
2: yo repot.
0: Tahun 86 iki wis gak orbit.
3: Sedih yang balik-balik tak permakno terus hari.
0: Iya nih lo. Saya kini kapan tak berontang kita pingin cek no mana enggak
3: kenal.
0: Iya. Tak orang masih dioperasi no, operasi muka itu.
3: Dioperasi no tak cah.
0: Ganti kudu ganti buka plastik.
3: Ya apa sih?
2: Ya plastik betul. Apa? Ada yang ditambah aspal ya. Kon lapo wis tuwa kadek dikae muka plastik barang iki.
0: Cek ketok eno.
2: Rile iku cek kantor iki.
0: Iya. Mesti
3: wong sik tas tak gantek eno atane rile iku atane.
2: Iya coplok-coplok ae. Salah gak kon baut. Sakane dalane sepur andarane.
0: Cek buru iki, cek buru iku untune kari.
3: Lho, kari ndo
0: endi? Iya wong pesen kartola kok njupuk. Eling ati
2: ya. Ya untuke kok gak disapu pelayane.
0: Iya.
2: Iya.
3: Ati ta. Iki aja gletak-gletek.
2: Iya, pikiranku iya ta. Untuk jaga nama cek gak ketok.
0: Cek gak ketok didekek.
2: Iya, dadak lali. Disapu pelayane mbok.
3: Ambekan sampean niku. Nah terus ya apa? Saumpama disapu pelayane sampean nak sidok.
2: Ya pesen mana Dik?
0: Oh, dhelek sing.
3: Nek ya nek dhuwit nek gak dhuwit. Ayo.
2: Carane.
3: Carane ya apa?
2: Ya digunemi ta. Sembarang gak teko gunemi ta.
0: Iki omonge lemes.
3: Pinter
2: kok. Makane hasilnya akeh.
3: Karena nak kandani ya.
2: Karena
3: aku katon ya mergo lemes gunemi iki.
2: Lemes gunemi. Arek ayu nek tak rabi male elek.
3: Apa sebabnya ayu?
0: Kata di belanjaan iki bekne.
2: Lah ya tak gebuki terus.
4: Ya cok ngono.
5: Lah kon lha apa nyusin rene? Sik
3: ngene lho.
5: Kepantesen ta?
3: Lho, ya pantes ae wong kudu sampean kok. Pantes e opo?
5: Gak joko genci.
3: Kok ada coba gengsi bareng sama isin tak tak tututi?
5: Isin tak? Isin gak isin.
4: Lah apa sih isin kok bujur?
5: Ya gak isin. Perlu apa sih?
3: Perlu gak ditemui.
5: Tadi kan gak di duit nih gak teko.
3: Loh. Ya apa sih aku ini?
5: Tak pecut isin.
3: Eh gak disi.
4: Bener lho. Mungkin bojo penuh yang jalo belonjo penuh.
3: Tapi gak lupa ngoleh tak.
4: Apa yang jalo kakei tak duit?
5: Lah nek kon kae ngedon rima ya.
4: Eh bojo penuh tak rabi.
5: Gendeng ta?
4: Iya.
5: Kon menentang KUA kon.
4: Ya gak ngono.
5: Wong rabi entek sak pirang-pirang. Aku rabi iki gak entek 100-200.
4: Lho
3: lho.
5: Jutaan.
3: Ala duwe sapa?
5: Iku rencanane.
4: Rencana tapi rabi ini saiki penuh rabi dhisik gak perlu belanja.
3: Apa iki?
5: Lah kon jane iki. Kon gak iso gaya upaya, jare mental.
3: Lho, lho sampean ngejangi aku ombo ta ya. Nek aku panjene sampean ijini tak golek dhewe aku.
4: Ojo ah, ojo.
3: Lho bapa wong saben-saben tak jalwi dhuwit ngomong ngono.
5: Tapi ojo nyebal jalan.
3: Lho enggak lah apa?
5: Lah kon nyambet gawe apa sih coba wong wedi usaha sih.
4: Ya wis tak muling lak wis yu kok.
5: Enggak muling. Lah kon senenge aku kadun. Gak muling apa?
4: Lah penuh gak tau jawab.
5: Kon ngapa sih kok melo-meloi?
4: Lha iya lah iki korene krungu iku gak melok ngomong
3: ya. Sampeyan yo ngono. Wong dijaluki.
5: Lah kon kok njaluk dhuwit perlune kanggo apa sih?
3: Utang dur iso nyaur, wayahe bayar rarisan yo gak iso mbayar. Lah aku terus yo apa?
5: Lho kon mosok gak gelem mlajari buku sing nang omah.
3: Buku apa itu?
4: Buku bojo bae.
5: Buku bejo.
4: Buku bejo.
5: Tadi sekolah percuma kon tak sekolah nang pembukuan.
3: Soalnya aku dorong lulus, nenek wis lulus ya pinter kalau sampean ngono.
5: Bukan halaman 9.
3: Halaman 9.
5: Heeh. Nek utang akeh, kebat minggat to. Wong dikandani kok.
3: Kae iki nek minggat nek kepethuk wonge apa gak isi?
4: Isin, isin.
5: Isin. Carane guneman.
4: Ngomong-ngomong
5: sing luwes.
3: Ngomong ya apa?
5: Ya apa, Dik, wong kadang koyo ngene.
4: Ya, tadi omongan penuh lemes yuk. Ya apa, upamanya sing sing ngutangi ulanan. Tadi penuh lemes omongnya.
5: Barek mesem-mesem.
4: Ya apa cak, wong aku durung iso nyaur penuh ya.
5: Barek mesem.
4: Sabar, sampe pundak iku lus-lusen.
3: Oh iya, gak apa-apa. Ya wes, gelem aku gelem ngono iku.
5: Iku pundak dodok ya.
3: Ya gak apa-apa cak. Wong atas pundak ya.
4: Iku lah ngepek hati sabar kan.
5: Pertama nang pundak.
4: Supaya gawe iku ene kapan kadi tagih ngono lho.
3: Iso mesem dulu.
5: Iya, sing kuwatir pertama nang bunda. Ngamak sing gak karu-karuan.
3: Ya wis sampe nanggep iku minangka kecelakaan lak wis.
5: Lho aku lare jantung lho.
4: Ayo gak sampe sakmono.
5: Lah nek yen jatlak nek temen aku.
3: Lah saumpama aku ki mentolo ninggal sampean wis tak tinggal.
4: Wis piye wisan ngomong aku kok sak gak mentolo.
5: Lho, mosok ngomong kon.
4: Iya, jadi tak tinggal wis ngomong aku biyen.
5: Gak ngerti kan barek sak kan pernah opo kan ya.
3: Lah wong iki kanca sampean ya aku bendina kepethuk.
5: Kok malah didikte barek

0: Kekekno embo.
1: Iya, kan iya.
0: Lu diatur jalan musyawarah.
1: Iya bener.
0: Ya apa isane perlu nyukupi wong wedok gak duwe duwe usaha. Usaha kae iso mati dol.
2: Nah, iya bener.
0: Dikae mbayar arisan gak ana utang. Wis beres persoalan.
1: Ya apa omah iku didol ta. Lah
2: kira-kira oleh tangga sampean didol.
0: Enggak. Ojo dadi atimu kae. Oh my god, omah kontrak. Omah kontrak.
2: Lho, omah kontrak.
0: Iya.
2: Lho, kenapa durung duwe omah jen?
0: Oh, sik durung kok. Wah. Ya apa nyela omahmu ya wedi.
2: Oh, seneng nek kapan aku ki turu nang gone nisor.
0: Iya, Bang.
2: Lah kok ya apa durung digekno omah sak mulo lawasi kok.
0: Ya, gak jalu, gak kroyo. Sembarang ibu nemono ta.
2: Aku bala-bale lah ngomong sih ambek sampean.
0: Didelok
2: omah dhewe. Wong buktine sampean ngomong sik durung iso, Dik, sik durung iso. Ngomong ngono terus kok.
0: Iya, tapi gunemane aja dibuka nang tangga.
2: Ya enggak apa-apa sih, ayo. Tekro tanggane.
0: Tanggane cek krungu nek krungu penoso sadar, ngono lho. Ya tapi nek krungu awak dhewe kan jatuh namae.
2: Aduh. Jatuh namae.
0: Ane rumoso jatuh lah cukup kok ngono. Nyukupi tekan di efek sing tak joko.
3: Kon iki kata wong gromo-gromo sing gak lewat kene boleh lewat kene.
0: Iya ya tak apa.
3: Tak telosakno wong telu sapa.
0: Ya apa geger ae lho nak.
3: Ya persoalan omah aja kuatir.
0: Tambahan penduduk manusia.
3: Nek soal omah aku krungu gak kuatir.
0: Iya iya
3: lah aja kuatir.
0: Nah
3: yang sak iki kontrakno wis meh lunas.
0: Saking tak iya.
3: Sing nang nggo omah ono omah nang.
0: Nah iki wis.
2: Wis.
0: Kaliyo wis.
3: Wong loro cukup omah manyang.
0: Lah kira-kira sing disenget di sini lho.
2: Sampean, sampean.
0: Manyang iku ngentut. Ngentut.
3: Oman kok manyar kok manyang.
0: Oh, manyar. Oman kok manyar, Kartolo duwe oman kok manyar.
3: Kok manyang.
0: Tapi ambane sak meter pesagi.
3: Iya ya.
0: Lah turune wis mung sak meter pesagi turu ya gak iso. Kuwi ape ngadeg iki opo? Turu bareng ngadeg ya. Sangat menuju lapan
3: aja. Kok kamar cukup.
0: Kok kamar.
3: Karo adang kok nuntut wong wedok. Dadi karo adang nuntut wong wedok.
0: Hah?
3: Lah kok perkara pun ambek bojoku nang wis turu gentenan ae.
0: Iya.
3: Kamar loro cuma siji.
0: Cilik. Saiki nek awan bojoku turu bengi pernah sing turu.
2: Iya. Iya.
0: Turune aplausan.
3: Pernah bengi bojoku kok turu awan ya.
0: Iya, gentenan. Turu bareng gawe jan. Ha iso cukup.
2: Apa-apa sementara.
0: Ya kapan turune bareng? Wah, yo.
3: Aku tak dandani.
0: Heeh.
3: Tak kono kae tak disusun. Cuma lek kasure ono, bantale kayu. Sementara iki kayu dhisik dikae paku ya.
0: Wis gak apa-apa iso dukur lho.
3: Oh iya. Paku dudur dipaku teko nisor kan enak kan dhuwur.
0: Iya dhuwur. Engko urung terus keseper genae ya.
3: Kesepre abis.
0: Wong bantalan-bantalan paku. Lho, sing dipaku nisore. Lah iya iku engko telek jicoke.
2: Sawangane kok ana menungso.
0: Kon jenenge ana wong lanang geger otake. Dipaku teko pundake ngene.
2: Sekali sekali gak apa-apa.
3: Tak sediano. Bantal yo ana cak, bantal yo ana. Wis isane turu bareng kok gampang.
0: Iya,
3: jukno turu isor peno gandol wae sementara kan. Lek sewengi lak sik kuat sik.
0: Sewengi gandol tok. Ada gak kuat dicancang lagi nen? Cancang diukur, kuat wis.
2: Hah? Iki turunane kalong kok.
0: Oh iya gak apa-apa.
2: Kan gak turunane lowo ta, biasa gandol.
0: Iya, pernah paman lowo iki. Kok nilapo nang lowo-lowo.
3: Gak pirang kurang tahun sih.
0: Apa nih?
3: Kontrak kurang pirang tahun.
0: Wis mentek iki.
3: Mentek. Ya jane centek dhisik.
0: Nintek terus ngayup no enti. Aki apa diusano?
3: Tak usano, ayo kalau pengendak.
0: Iya,
3: pernah biar kok ngidul, lek jenek ngidul aku tak ngalor. Gue lek pernah singoleh aku kabarono, lek aku singoleh pernah tak kabari.
0: Pernah tak perkabaran.
3: Yo,
0: terus bojo ku teken. Yo, cak mulut. Sementara tetep nungguanku. No omakku kan dulu, tak tunggal bojo ku.
3: Cocok.
0: Bunda nambahi bicara.
2: Ngomong
3: ngono lho. Penak ayu. Iso karo wedok gotong royong karo wong lanang, aja wong lanang tok.
0: Ya
2: ngono ya ngono.
0: Aja gantungno, aja gantungno wong lanang. Darine
2: gemeneman ngono.
0: Gak saiki gak eman wong utang iso.
2: Wis gak eman. Eman kok metah sampean.
0: Gak wis. Pokoke kon muleh nggo dhuwit.
2: Aja kok metah.
0: Bakon mencicat terus ngono terus. Ambil pusing. Lho abote abot, sing penting kan saiki dhuwit ya.
2: Lho, kok ngono?
3: saya tak menjawab ketentermanya bukti objek memang objek biasa itu sampai rumah tangga kita ya wes objek kau ngelak nopo aku saksi nih bujuk penuh sing tanggung sementara itu punya bukai.

0: aku golek objek marno kok lek nyambut gawe aku sing nyajani. Heeh. Sajen ngono rek ya.
1: Ya kanggo nutupi kebutuhan.
2: Iya, aku dhewe ya sungkan. Ya
0: mulo ta. Lah blonang.
1: Iya,
0: aku sak karep dadi wong papa dhewe.
1: Iya, ayo.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu, para pamireng sedaya, kek putu-putu ni mbae sing padha wis ana ngarepe radio. Patrol, patrol, patrol. Kesuwen. Kek dalu menika kula mbah demen sapa lepen jogerega dana rasa sundul langit ngaturi pinarak. Monggo pinarak dateng Karang Kedempel. Nika sing mandegani dalu menika kula. Gus Lurah Karang Kedempel paring asma Datuk Tengku Katon Demin Sobu Lepen. Jogerege dana rasa sundul langit. Patrol, patrol, patrol, patrol. Burung pungo terbang kecantol. Daripada sore ngantuk, mending ikutan patrol. Pun wancine dalu menika tanggale tanggal sedasa dintene Kemis kliwon malam Jumat manis. Amangka lek malam Jumat manis iki kaya dening wong-wong ki sing gawe tape masih ora diragani Jumat sesuk mesti legi. Ora percaya buktekno. Kandhane. Nggih, kleresan iki malam Jumat manis uga malam tanggal 11 September 2016. Kamangka 11 September eling ki hari Hud. Hari Hud. Hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Wah, perjuangan ke jaman semono mbae iki si siaran mburi tembak-tembakan. Ning karo dumpis. monggo-monggo lur, kula derekne kula pinarakne sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pundi pawartosipun?
0: Pawartosipun niki wau kula ndamel bancaan. Sesuk ki ulang tahunnya RRI dadi.
1: Nggih, Gus.
0: Meniki
1: bancaan aku ndamel tumpeng.
0: Wah, mulai tumpeng terus penjor. Pokoke Karang Kedempel sesuk ki wis rame.
1: Wah. Nggih, Gus. Karang Kedempel rame ulang tahun.
0: Hut. Pokoke hut ulang tahunnya Karang Kedempel. Iki mang yo
1: selamat ulang tahun. Nggih,
0: selamat ulang tahun sesuk ki tambah rame.
1: Yang ke berapa, Gus?
0: Ke-81.
1: Ke-81.
0: Umure mbahe 87.
1: Kemerdekaan kemerdekaan nggih, Gus.
0: Alah. Bareng karo kemerdekaan jaman semono ki RRI ki yo melu perjuangan. Lho, ngono lho wong kok.
1: Selamat ulang tahun RRI.
0: Nggih, pokoke
1: tetap jaya di udara.
0: Oh, sekali di udara.
1: Sekali di udara tetap di udara. Di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Oh, ngene lho. Ah, nggih suwun. Iki anu mangkane iki Kampung Karang Kedempel ki ben rejo kabeh iki kongkon nggih penjor-penjor. Sesuk ki tak tanggap nih campur sari tayub kaya apa wae ki reok
1: terus napa maneh ku
0: berot
1: campur aduk
0: kaya yorek situ menang.
1: Namal tumpeng Gus
0: nge tumpeng ini kok
1: pinten
0: 81 jumlahnya ini kok 81
1: kata gue kok mungkin diundang dalam gue.
0: Oh, kabeh ki arep diundang kok apa maneh Gus Lurah ki Karang Kedempul ki mangkane ki melu patrol bathok bolu kok bathok bolu. Burung punguk terbang kecantol. Heh. Daripada sore ngantuk.
1: Daripada ngantuk.
0: Mending patrol. Follow. Monggo kula derekne.
1: Terus napa Gus? Napa tontonane napa pon Gus? Gus anu.
0: Mulai dangdut campur sari.
1: Campur sari.
0: Dangdut
1: wonten.
0: Tayub. Tayub. Ludruk ketoprak. Wong kari nyetel lae lho. Loh. Wayang ketoprak. Wayang ben Sabtu sesok kan ulang tahun Sabtu nggih
1: tiap Sabtu mesti wonten.
0: Wonten wah dalange niku ampun kondang kaloka. Wah. Sing siji.
1: Kan pun cinten Gus.
0: Loh, Ki Siswanto jalur Supento. Oh. Dalang.
1: Oleh sanes Ki Seno Nugroho nggih.
0: Oh, sampun almarhum.
1: Nggih, sampun
0: mboten. Sakniki Ki Siswanto jalur Supentol. Nah, Ki Siswanto niku lek pas ndalang niku nun sewu, rong dina rong bengi.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Nggih, gara-gara ni mawon niku sedina setengah.
1: Gara-gara
0: nggih. Apa kok gegeran mawon. Napa?
1: Kok
0: gak
1: tengah?
0: Lho,
1: siang
0: gitu
1: nanti
0: nago. Siang nih kok enggak, goro-goro.
1: Sedino setengah.
0: Sedino setengah nih kok kait buaya.
1: Bukan sedalu kan, sedino kan awan.
0: Enggak, sedino setengah nih kok ibaratnya.
1: Ya sinden pun kadang.
0: Lho, sinden ki mulai sinden jegrek, sinden ki mulai sinden ruat apa nih kok ngerak nih kok kulo tekak nih. Pokoke jumlahe 87.
1: Ngerak iki napa, Gus?
0: Nggih, pun tuweh. Nggih, pun kerak niku. Sampane wong niku sinden sampun ngintip.
1: Kerak kali napa, Gus? Gang nem napa, Gus?
0: Oh, sing nem-nem niku bocah nem-nem ki iki kok 81 sinden. Mulai mahasiswa.
1: Sedoyo serba
0: 81. Loh, iki lho.
1: Cinden 81.
0: Wonten
1: Niken Salindri aku.
0: Wonten. Nika sanes Niken Salindri tok. Mulai Lindri gethuk. Pala pendem pun disiap. Wong lurah. Wong lurahe. Kula Bu lurahe nika ku. Jadi ulang tahun apa RRI kaping 81 niku dirameke. Lek iso lek biasane
1: geden-gedenan.
0: Nggih, geden-gedenan. Lek biasane pitung dina pitung bengi nika
1: nggih
0: 81 dina. Pokoke mari tanggapan tewas. Ngantuk. Nggih telung wulan. Kurang bulan kegelapan. Mudin
1: horek
0: anu langke. Nika 81 dina nika terakhir kula lebokke horek nika.
1: Oh nggih nggih.
0: Sanes.
1: Nggih 81.
0: Nggih. Nggih. Wah menika pokoke geden-geden, Bu. Kula mikire sakniki mun pisan tok mawon. Mikire nika ngelune.
1: Nggih nggih.
0: Sing mbayar sapa? Pah. Tangga panas.
1: Terus Lek tumpeng 81 biaya saking pundi?
0: Lek perkara tumpeng nika mboten usah. Kampung Karang Kedempel nika guyub rukun, Bu.
1: Oh, sumbangan.
0: Lah, ingkang juragan
1: tumpeng
0: wonten. Nggih, juragan iwak nggawa iwak.
1: Lah campur sari, tayupan nika sing biayani sapa?
0: Lho, sing biayai sapa?
1: Wayang kulit.
0: Wayang kulit nika. Ludra ketoprak nika.
1: Lengkap
0: niki juragane menjes nyumbang menjes Pak Wito
1: nggih.
0: Terus mari ngono iki Idiamin utawa ki Gus Paidi niku badhe nyumbang. Lah niku juragane buah ta, Bu? Lah niku badhe nyumbang
1: buah.
0: Semongko.
1: Oh,
0: rong kontainer. Lho. Pokoke
1: terus napa malih, Gus?
0: Niko anu sinden rumiyin kok Bu Eli niko badhe nyumbang. Minuman. Strawberry. Lho.
1: 81 dus.
0: Nggih 81 dus. Lho, lah wong akeh kok 81 dus. Oh, 81 dus nggih. Sak duse isine lusinan. Nggih mboten apa.
1: Nggih. Ning 24 iki.
0: Nggih, ning juragan
1: kathah.
0: Iwak.
1: Terus juragan tempe, Gus.
0: Lho, nggih petah tempe.
1: Nggih petah tempe.
0: Nggih. Pun menten kathetan. Juragan bakso nggawa pentole. Nggawa pentole.
1: Dalang lali nggih.
0: Wes sanes nika lek pentol dalang nika ampun disunduk mengke jingkat. Duh kan. Patrol. Ning
1: patrol.
0: Ning Gus Lurah nika mikir, Bu.
1: Pinter, Gus.
0: Kula mikire nika kang ngenten Abah Sofyan nika juragane maesan. Mosok mbeto maesan. Ulang tahun.
1: Lah menawi
0: dikeki maesan 81.
1: Tepar
0: kuburan. Lah kaya kuburan.
1: Tepar kabeh.
0: Nggih. Terus nekaaken anu Bu nika anu
1: napa Gus?
0: PMI terus mari ngono niku.
1: PMI.
0: PMI niku lho anu donor darah niku lho Bu.
1: Palang Merah Indonesia. Okay.
0: Mungkin dicelukake nek donor darah biasane niku lak disuntik ta. Nggih ta?
1: Nggih, pendet.
0: Lek niki ulang tahun ke-81 niku Karang Kedempel
1: badhe tambah donor.
0: Anu nggih. Mboten donor
1: nggih.
0: Anu kula celukno Dracula. Ben dicecep. Kula kok kudu guyu nggih. Napa njenengan nggih?
1: Napa kowe dalem nyumbang tuh?
0: Oh nggih, Bu Pandan nyumbang napa? Mboten napa-napa.
1: Dalem nyumbang pendongok.
0: Suwun, Bu. Suwun. Nggih, suwun, Bu. Al-Fatihah mawon.
1: Semoga panjang umur.
0: Oh nggih.
1: Sehat selalu semuanya.
0: Nggih, Bu.
1: RRI tetap jaya di udara.
0: Alhamdulillah.
1: Sekali di udara tetap di udara.
0: Ngoten lho, Bu. Nggih, prasaja.
1: Nggih, Bu. Sukses tambah maju.
0: Inje matur.
1: Tetap eksis.
0: Lho lek tambah.
1: Nah, tenang, Gus.
0: Lek tambah maju niku ampun, Bu.
1: Pendungane mandi ya, Gus, pendungane niku.
0: Nggih, kula percados ning lek tambah maju pun kok digusur kali Satpol PP. Pun maju-maju.
1: Lha kok tambah maju niku.
0: Nggih, tambah sukses. Mboten bocor alus. Lah niki pikantuk pambages saking Sinden Suliana.
1: Sinden
0: Suliana. Nggih Sinden Suliana. Kali dalang Sumadi T Triat Wanto. Saking sulfat niko.
1: Punggege niku aku.
0: Nggih niku nggih duki Bu, duki tem.
1: Nggih.
0: Lah niku kan warunge Bu Ngege niku lak Padang, ten mriki nggih beto Padang.
1: Nggih, dalem rumen beto tumpeng strawberry, Gus.
0: Lah nggih, alhamdulillah. Nggih niku. Lho sak niki beto tong. Gunani nggih niku kula anu ningali wayang kulit kan Bunani.
1: Terus napa Gus nyembelih sapi napa wonten kambing guling?
0: Ala pakok nggih. Sapi songo terus wedhus 35 domba 88. Komplit Bu.
1: 81 niku Gus.
0: 81 niku.
1: Napa Gus?
0: Ate ngomong penipu. Joka.
1: Pen lomba dene jawaban satu.
0: Lek biasane no kancil nyolong timun Bu
1: saniki. Pinter nipu lek kancil Bu.
0: Joka. Patron.
1: Ya Bu. Kusamun kusadi
0: oh, patrol,
1: patrol.
0: Ini kok pikantuk pambagia saking Mama Rindu ngendikan Pak Bambang tasik dateng masjid Mbak. Wah, dereng wangsul.
1: Kok dalu Mbak?
0: Lah iya apa? Bengiki sobo masjid apa? Wonten acara mungkin Bu?
1: Mau jaman terusik-resik.
0: Nggak, damel benjing pengawasan.
1: Nggih, Bapak Bambang.
0: Nggih, kan kula serai Bu.
1: Oh, nggih.
0: Lek iso anu manggil nika Kiai Muzayid kali nika anu napa sing saking Gus Idam nika.
1: Oh, Gus Idam nika saking Blitar menawi
0: Muzayid.
1: Pak Kiai Muzayid saking pundi Gus?
0: Oh, nggih, saking napa? Tulung Agung napa pundi ngaten lho.
1: Tulung Agung wonten ten Malang mriku nggih wonten ku.
0: Nggih. Ning nun sewu dalam bentuk kaset. Pengaosan dalam bentuk bentuk kaset.
1: Oh, ngaten.
0: Patrol
1: bayar boten kate anu.
0: Bayar.
1: Boten kate wonten konsumsi, boten wonten snack ngaten aku lek
0: dadi
1: ngirit
0: lek konsumsi mengke Bu lek snack mumpun ngantos mungkin dicokot masa ulang tahun diwenehi snack ulah
1: wis nggak jajan namung dosa lit iki ta Gus
0: oh nggih niku agung ageng Bu ageng ageng
1: oh ageng ta sampeyan
0: nggih niku niku bagiane carik menika.
1: Oh, nggih, paling itu cilik si telu, terus aqua ngoten ya, Gus.
0: Nggih, nika Mami Ati nggih pun anu rasan-rasan binjing beta, Bu.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih, tapi
1: napa sedaya badhe rawuh,
0: Gus? Nggih, rawuh. Anu Mami Ati, Pak Wito kok rawuh.
1: Mboten mawi undangan nggih?
0: Mboten, Bu. Langsung karang kedempel nika. Ten mriki pun kula siap ne, nggih ta? Kula tata mejane persemanan terus maring ngono wadahe nika ning isine napa nggih Bu
1: dicepaki wadahe
0: isine pripun
1: wadahe dengan kari isine
0: nggih isine
1: isine napa nggih Gus
0: menyusul. Laika jember nonton ke Mbak oh, Mimin nggih.
1: Tepi-tepi ku senang dalu niku.
0: Yuni Ekowati si miliki tinggi. Eh.
1: Iki diparingi hadiah napa Gus ulang tahun Gus?
0: Oh niku door prize Bu. Wonten kulkas, wonten TV niku. Ning informasine niku TV 50 in.
1: Ageng nggih.
0: Engko ageng ning bentuke brosur tadi. Nek ulang tahunnya radio bagi-bagi radio, Bu.
1: Oh, nggih nggih bagi radio. Napa mah mereke, mah?
0: Mereke
1: anu, Gus.
0: Mereke nika Patrol. Pro 4.
1: Terus sak menika mboten mubeng kampung Agus
0: njenengan. Mboten, Bu,
1: sak menika. Toto-toto nangel deko persiapan njenengan niku.
0: Lah niki rencanane niku ukurane napa ibarate nika kijing. Oh kok kijing. Ngene kok lho, Bu. Napa sing damel anu genjot panggungin menika.
1: Genjot gladak.
0: Kok gladak ta, Bu?
1: Tapi panggung yo genjot Mas.
0: Nggih, lek gladak kula pun glandangan. Ayo gladak. Lagune napa
1: ta, Bu?
0: Nggih, lagune nika napa? Damel latihan.
1: Kudu nadiahi lagu.
0: Latihan.
1: Nyambung wanci dalu.
0: Oh, sambung wanci dalu.
1: Nggih, badhe patrol nggih, Gus.
0: Monggo, Bu, monggo.
1: Monggo kagem Bu Sri Purnomo monggo patrol, okay. Bunda Marlena.
0: Nggih, Bu.
1: Bunda Riatin, Bu Sri Gati. Kagem Bunda Aryani, Pak Eko. Bapa Bambang wonten ngriku napa mboten nyinoman aku. Pak anu Gus niku Gus.
0: Anu Bapak Bambang kok badhe berangkat nyinoman ning mengke jam 00:30, Bu. Bareng beto linggis. Kale bareng beto linggis. Wong arek iku ae. Nggih, matur sembah.
1: Kale obeng.
0: Nggih, kale obeng. Sing pengalaman.
1: Bapak Suarnoto.
0: Bapak Suarnoto nggih.
1: Kang Grandong.
0: Dampit
1: melu
0: patrol
1: nggih.
0: Suwun, Bu.
1: Pak Tati, Pak Darmanto.
0: Bapak Darmanto.
1: Terus kesarku nderek patrol ku.
0: Gen kok badhe nyumbang bantengan.
1: Nggih,
0: badhe anu nyumbang bantengan. Bantengan, Bu.
1: Oh, ngedali bantengan
0: nggih.
1: Nggih. Dasi... Ning jaran jaran kepang jaran
0: dol iku nggih, Gus. Wonten, Bu. Wonten sembarang. Kula pendhet keten anu mriki.
1: Saking niku lho, Gus, saka Weca, Gus, Bojon Watu.
0: Oh, Bojon Watu. Lho nggih, kumpul sedaya.
1: Kagem Ibu Satiah.
0: Nggih, nika.
1: Kok menawi nderek patrol dereng sak.
0: Oh, nggih, Bu.
1: Iku kagem sedaya pamireng.
0: Inggih.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Inggih, Bu, matur sembah nuwun.
1: Gus Lurah sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, nggih.
1: Wonten pulurane napa niku, Gus?
0: Gedhuk. Kali
1: salinder.
0: Nggih, kali petis, tahu petis.
1: Oh, nggih. Tahu petis,
0: nggih. Suwun, Bu.
1: Kopine sampun wonten napa dereng?
0: Anu, kopi nika tasik dereng dicor, Bu. Nika.
1: Dicor nganggo semen. Wonten.
0: Koyoke ngono. Tak enggak ampuh. Suwun, Bu.
1: Sampun matur nuwun
0: sekalipun. Nggih, Bu.
1: Gus Lurah sehat selalu.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang pamireng, kek besok hari RRI Radio Republik Indonesia hari ulang tahun menika. Bapak Suwarno PKD saking Sudimara tumut midhangetaken lho, Mbak. Sariki urip, wis tangi mbakku. Nggih matur sembah nuwun. Sing saka

Monggo pinarak matur sembah nuwun putri. Aku lah baru gabung ning matur sembah nuwun sugeng. Lalu follow. Kek Bunur persiapan ulang tahun RRI monggo melekan kok doa bersama. Pas malam Jumat lagi matur sembah nuwun.

Sri Utami Sugeng Dalu, Mami Ati Barangki, Carik Yatemi, wakilipun Carik Riate, Kang Suwadi Sugeng Dalu Kang, Waalaikumsalam. Wilujeng Dalu Gus, saking kulam nga, Putra Gilang.

0: sembah nuwun. Anggane ya kaya ngene bengi-bengi ning suasanane rame regeng. Padha nyambut gatel anu. Bapake sesuk ki ulang taune RRI gegeden-geden. Apa maneng ki patrol ning Karang Kedempel. Sing campur diceluk, bakso diceluk. Pangsit duk-duk diceluk. Ayo sale dulur-dulur barang iki bapakku Senanto sing saka ana ki luar kota. Sam inot. Bolo-bolo higam barang sedoyo mawon. Pokoke sesok wah ulang taune gegeden-geden. Bakul rujak diceluk. Ayo diceluk toh. Yumi. Yuton. Intaka. Ini kok Mas Arifin, waalaikumsalam. Dalu Gus Lurah, salam kagem Bapak Sarii, Bapak Bambang, Bapak Ismaya, Bu Yuni, Bu Riatin, sedaya kemawon. Wah, iki kabeh diceluki. Sugeng dalu patrol. Lewang barang ki nang kampung Karang Kedempel wis guyung-guyung. Suasanane kok
1: pirang. Aku seneng kok.
0: Duh, seneng. Lah iya, wong gek sesuk ambal warsa kira-kira.
1: Mbae meneh ulang tahun, Mbah.
0: Lho, pokoke kowe iki sesuk dadi sinden.
1: Lah sampean ulang tahun tak siap tepung.
0: Ya kanji menisan. Pasamu mbahmu cilok ngono ah. Iki sing ambal warsa ki ulang tahunnya Hari Radio Republik Indonesia.
1: Oh, berarti enggak kena digambyor kanji no, Mbah ya.
0: Hanya bak gambyoren sesuk ke hukum kowe. Iso-iso kobong pemancare.
1: Mbah sampeyan mbek sapa sih, Mbah?
0: Iki ambek Bapak Kusnento sing saka Blitar Selatan.
1: Lah ning kursi Abang Mburi sampean iku sapa dongok-dongoke?
0: Iki sing ning mburi ku iki Wirah.
1: Kursi Abang lho.
0: Wis aja ngomong ngono, aku ki wedi anakku ki apa maning wedi malam Jumat. Repot ta ayo.
1: Telek gendruwo kok recek.
0: Kowe oleh salam saka Viko, sugeng dalu mban kok. Salam saking Viko, Sarii, Mbak Yuni si milikiti.
1: Salamku wakil ya Mbak ya.
0: Iya wakil. Iso, lek iso sesuk ki, wah mulai upacara nganti.
1: Saman mana jadi apa lek
0: upacara? Lo lagi apa? Lewang Gus Lurah ki mesti jadi kemendan.
1: Kemendan ya apa Mbak?
0: Ayo peleton.
1: Peleton.
0: Aja nggarai. Awakmu bengi iki aja nggarai. Akeh wong turu.
1: Dadi iso bare sambah
0: ngono. Lho, la wong mang iki aku gladi bersih iki aku iki didusi. Ya ta.
1: Dadi men diruwesi ngono, Mbah.
0: Lah iya disikat.
1: Makane didusi muter kabeh malah putih kabeh ngono,
0: Mbah. Lah masake aku nyiapno iki kan aku kemendan peleton, ki aku nyiapno siap gerak langkah biasa maju jalan.
1: Langkah biasa ki sing ya apa men iso nyontoni Mbah ngono ku.
0: Ya kaya mentok ku. Nek iki rek. Langkah iki ya ana langkah biasa, langkah tegap. Wah, kowe iki.
1: Aku bayangne sampe mlaku koyo mentok apik ya Mbah.
0: Apik ndo apa mene sing wong lemu-lemu ditokno kuwi. Kowe tak kandakno.
1: Lah terus ngono ki meneh sampean maca apa, Mbah? Ulang tahun RRI ngono kuwi.
0: Dalam rangka ulang tahun RRI kuwi kabeh karyawan-karyawati terus marung ngono putu-putune Mbah sing padha pratengene iki anu pakaian daerah.
1: Oh, daerah ndi ngono ku, Mbah?
0: Irian Jaya aku. Jadi ambek kemendan peleton, ambek pakaian aku.
1: Lah sampean gawe koteka, Mbah.
0: Wis aja ngomong, sesuk iki ana filme.
1: Terus nanggap apa ae, Mbah, ku mau?
0: Lah mulai ludruk ketoprak ge campur sari. Kabeh iki. Lah
1: sampean kuwi sik, Mbah. Campur sari gak nesu ah bojone sari ku, Mbah.
0: Lho, campur sari?
1: Lho ya, gak nesu ah bojone sari.
0: Sari iki ngono. Gending-gending kuwi campur sari.
1: Oh, tak kira sampean becampur ambek sari. Lah gak nesu ta bojone sari aku.
0: Lah lek oleh. Aku lurah lho. Aku lurah, ana iki lurah ndampek barang.
1: Anu suara ngono kuwi lurah, lurah.
0: Sengah sapa aku iki. Ora lara.
1: Waduh tak siapne ambulan lho, Mbah.
0: Duh. Lah nyapa disiapne ambulan aku ki sesuk mulai upacara lho.
1: Lah kan aku kurang kabar-kabar wingi Mbah iku remek.
0: Iya ancene aku, tapi aku ki didandani nang Soleh. Didandakno ning kono.
1: Sama didandani ngono ki didandani ambek apa ya, Mbah?
0: Ya mulai palu. Ya. Marono petir ya.
1: Ditutuki ngono, Mbah.
0: Kayak iya. Arek iki rek. Ya dipijet ta, Yun, arek iki rek.
1: Apane? Sampeyan dipijet ngono ki apane?
0: Loh. Ya kegerek.
1: Kegerek ta?
0: Ya masa sak anatomi liyane.
1: Kok ngono? Ya apa lek pijet kegerek?
0: Ya mara duklek-uklek kowe sate.
1: Paling dijejek mbak sike di dowegek no ya Mbah ya.
0: Iya jembek au. Patron.
1: Iku ngebengi ngelembur.
0: Iya iya iya.
1: Iku masak kan gak ini semir.
0: Malah sing ngelembur iki wong kulon kana lho yun ngembur.
1: Iku lho anak temen sepatu Mbah jare.
0: Loh. Ayo kok iso ngomong ki semir-semir barang ki arep nyemir apa?
1: Jenggot sampai brengos ki lho jembek aku lho.
0: Aja nggarai. Ono wis tuwa.
1: Mangkane mau gladi bersih. Mangan disampean direwesi ya Mbah ya. Mangan sampai luntur mau.
0: Aku saiki glowing.
1: Kok itu Mbah?
0: Glowing.
1: Glowing. Apane?
0: Glowing kaya carik.
1: Brengoseku tak asing glowing ambil jenggoteku.
0: Ayo pokoknya sesok ke weh pokoknya walung puluh dino iki langsung
1: walung puluh. Nyapa walung puluh dino Mbah?
0: Loh gak payang ludruk sembarang kok.
1: Ngono ki yo gak turu.
0: Duh lah nyapa wong ditanggap no malah turu. Apa yo aku ki arep tanggapan wong turu. Nyapa sih kok iki? Katik ngono ki video call barang iki.
1: Sopo ya bae video call iki, Mbah?
0: Jembek ya awakmu, Yun.
1: Ora ngira video call iki.
0: Waduh, duh. Kowe iki
1: wis. Sopo iki ya matane?
0: Oh. Nah, aku ketok.
1: Enggak iki mau sopo Mbak Leha iki lho miss call.
0: Oh, ngono. Iya, iya.
1: Kemarin ngene. Lah aku nyapa video call sampean pelaur mendelok ya jembek aku.
0: Iya, aku yo pelaur hari ini.
1: Oleh meniku saiki gak apa Mbah?
0: Oleh salam saka Liana terus maru Bu Leha.
1: Mati ku.
0: Oh, sing mati sapa? Bojomu kok kepepaten-patene sih.
1: Wis Mbah, pokoke salame kelompokno Mbah.
0: Iya iya iya.
1: Dimasak meneh Mbah.
0: Oh iya iya. Anu sing saka Mbonel ki cecek. Ki anu.
1: Semen sedoyan cecek ta Mbah?
0: Lho. Seneng aku, seneng aku. Kowe lek ngerti ya, lek ngumpulno cecek ki taunan. Lek ono masal-masal iku tak klumpukno.
1: Dapat cecek wong sunat.
0: Wes. Ora apa-apa, dijamu.
1: Mbak,
0: wis pokoke mbleh sapi songo sesuk ki karo wedhus 35. Pokoke wak kampung Karang Gedempel ya apa bisane rejo. Saiki
1: ngono ki ya dimasak kabeh Mbah
0: Mel. Lho ya jelas to Yun. Lah wong aku nyelukno chef iki malah bintang 5 tenan.
1: Bintang 5 ngono ku ndek ndiae.
0: Ya ndek pundak karo geger lah.
1: Apa ana bintang terus ku ben ngelu pisan, Mbah?
0: Iya lek pasamu lah ra untun. Ulapo ki wirah ki mlayu memburi ulapo. Ayo ketok. Ada penampakan itu di sebelahmu lho. Ya ki. Memburi ku lungo ki lah kaya ngono ki lek pokoke mengko ki lek misale ora kuat angkat tangan. Ya ta. Kaya uka-uka.
1: Terus apa iki bengine iki persiapane apa Mbah degae sesuk?
0: Oh, aku ki persiapan mulai jamu. Terus mari ngono STMJ.
1: Kadare kok bares ngono kok persiapane jamu bareng to Mbah?
0: Ge sesuk ta?
1: Ngatuk ngono Mbah.
0: Ge sesuk ta? Aku sesuk main.
1: Eh meneh ben kuat ngadeg nek upacara ngono ah.
0: Aku reokan, reokan.
1: Oh, reokan. Aku bayangne sampean
0: bang. Ya bayangno, bayang.
1: Setelah nggih sarung luwinding.
0: Iya. Wedit-wedit. Han. Bojomu kaya susahe luwe ae. Ya
1: delok sampean iku kok.
0: Ngono ya ra folo-folo.
1: Ra folo. Delok sampean.
0: Pokoke apa patrol bengi iki nganti jam 3.
1: Sampeyan nek jam 3 kuat ta, Mbah?
0: Sapa?

0: aku dalam rangka ulang tahun RRI Karang Kedempel nyeluk Wintoko bakso kembang mekar. Loh.
1: Sama saya kok seneng bakso sih, Mbah?
0: Loh. Areki dikandani areki. Areki dikandani areki. Wis ana berita areki. Ya. Patrol. Patrol, patrol. Asik.
1: Gunane opo infotainment, Mbah?
0: Jembek wong lah. Iki patrol kanggo sapa?
1: Terus sing gendak yo sing endi, Pak ya.
0: Iki jam 10. Kayak periksa aku kayak pingin Mbak iki anu kekurangan cairan terus banyak makan sayur ngono lho. Ya terus mari ngono.
1: Enggak perlu ucul di ngarepan omahku iki rasa bingung sayur sampean, Mbak.
0: Oh, ning kono akeh to ya.
1: Lah sampean ning omahku ucula wae tak ngon kok kene.
0: Oh, dadi lek misale aku di ngon di kono mesti sayur tok ya.
1: Iya sampean tak ngon di ngarepan kono wis. Gak seuenak, Mbak.
0: Turuah. Meh.
1: Mbak Enda, dang munggah. Harapan ini.
0: Mari ki langsung di setel wayang, Mbak E tak anu apa patrol. Wis, lagune apa kowe?
1: Tapi aku seneng sama loro ngono ki aku tambah seneng Mbak Hanteng.
0: Loh, ki lho wong lho wangi aneh kowe iki. Lek ana wong lara tambah seneng. Lek ana wong susah tambah seneng. Kowe iku kok es papat to?
1: Apa kuwi, Mbah? Es papat.
0: Seneng lek ana wong susah, susah lek ana wong seneng.
1: Dia delok-delok kalau lara ngono kuwi aku wis seneng delok ya.
0: Suwon.
1: Pokoknya raminggat aja wes aku gak popo.
0: Oh, ngono wong lurah ki gek ki gering mek rong dina wae ki iki sing apa ngrebuk mbahmu ki dokter 5. Lho tenan.
1: Lah kok ngono ra kondo-kondo aku lek kon ngrebuk sampean ya pinter ta.
0: Seneng au.
1: Ngrebuk dirante. Sikile dirante, tangane dirante.
0: Ya.
1: Ayo dok, sedulur sing gawedi sing dawa dok.
0: Ya doktere tak omongi.
1: Coba ge apa, Mbah?
0: Saya sudah biasa.
1: Wedi ton
0: pekek. Wis ora. Wis apa? Monggo kula derekne Tanjung Pinang urip.
1: Dereke nang ndi, Mbah?
0: Aku nang ndi yo? Lho, anu ki lho, tembange apa, patro kanggo sapa? Ki wis jam 10, mbahmu tak keliling dhisik.
1: Ate keliling nang ndi karo keliling-keliling Mbah, Mbah? Kenceng-kenceng rondo kono, Mbah.
0: Ya. Lho, iya dalam rangka ulang tahun Radio Republik Indonesia Karang Kedempel ngumpulke rondo-rondo. Iya ta?
1: Pokoke sampean keliling rondo kan nomor 1 ruwe.
0: Cek. Cek tayu. Lah wong aku ki aja mung ngono. Ning Karang Kedempel aku yo nomor 1 wong Gus Lurah Karang Kedempel. Pimpinan kuwi kudu nomor 1.
1: Lah iya betul lho iki. Ngono sing jopeni ya sing nom-nom sing tuwek dijiarne.
0: Ya dudu perkara ngono. Ayo timbange sing nom keracunan mending sing tua ta. Ya suwun to ya.
1: Suwun banget.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang kaya ngene iki sugeng ambel warsa sing padha ulang tahun, sugeng ambel warsa sing padha ki ngrayake. Karo sesuk ki mestine dalam rangka ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Cuma kae, Mbah. Temek nika weh jen tenan. Dan iki wau nggih. Raos mubeng-mubeng persiapan kanggone sesuk. Iki mulai 6:30 wis tet. Kang Anto. Rondone teles nika napa mantun diguyang. Iki sing melu patrol ki ya rondo teles nika. Sugeng dalu patrol. Sugeng dalu patrol. Nggih, sugeng dalu, Bu.
1: RT 21, Mbah.
0: Oh, RT 21.
1: Nggih, Lurae.
0: Aku
1: janjek lali.
0: Nggih, kula semerap niki RT 21 tanggane RT 18.
1: 18.
0: Nggih, nggih. Piye
1: kandhe besti, Mbah?
0: Nggih, kalih Bu Sumiatun engko RT 18.
1: 18. Nggih.
0: Wis jen cocok.
1: Lurae. Ku. Jenengan niku lho kula cocok tetep lawone lho.
0: Napa?
1: Kula lek wonten jeng Juni kok sampai kepingkel-pingkel temen apa sih?
0: Lho, wah bocah niku tas waras nopo, Bu.
1: Nggih. Lah 4S are mbanjane niku wau ya. Kira sing 4S guys, Gus Lurah.
0: Sanjang. Kang kene kok. Pripun panjenengan kok anu kabaripun?
1: Sehat, Gus Lurah.
0: Weh,
1: jeneng. Gus Lurah nggih ngaten.
0: Nggih, alhamdulillah, Bu. Ning kula nika anu telung dina nika nggih gerah. Ning
1: sakniki sehat nggih, Gus nggih?
0: Nggih, engko digrebuk dokter lima nika anu kula kala winginane, Bu.
1: Lho, mila, Gus.
0: Ya, lah mungkin ta sing nyuntik sitok sing nyekeli papat.
1: Ngono kene. Jenengan niku wonten-wonten mawon, Gus.
0: Lho, nek mboten wonten-wonten niku sanes Gus Lurah. Gus Lurah niku
1: pancen
0: kudune siji ngayomi, nggih kula.
1: Ngaturaken ambal warsa ngeret yang ke-81.
0: Nggih, alhamdulillah, Bu. Matur sembah nuwun.
1: Mugi tetep jaya di udara.
0: Nggih, Bu. Matur sembah nuwun. Lho,
1: lek tanggapane napa-napa enten ngeten, Gus?
0: Ayo komplit mung kari nyetel.
1: Nggih. Dawung tapi anu warga RT 21 niku wau kula kenging anu, Gus.
0: Napa?
1: Gus pikantuk prasapa jenengan, Gus?
0: Saking pundi nika, Bu?
1: Saking Bapak Wita Senjem.
0: Oh, Bapak Wita Senjem.
1: Waduh, muangke sak blabak niku lek mboten mriku, Gus.
0: Wah, jentenan.
1: Wau napa? Mboten apa-apa kula bagian goreng.
0: Wong sesuk ki digawakno Bapak Wita Senjem nika sak pikep, Bu.
1: Nah, nggih.
0: Nggih, tempe.
1: Terus okay. Ditata apa digoreng, Gus Lurah?
0: Lek senengan kula niko dijangan pedes.
1: Weco, Gus Lurah.
0: Oke, soalnya niko rencang-rencang sing badhe napa banteng, badhe napa horek, niko pun siap.
1: Lampun kate horek, Agus, tak sanes budaya niku, Gus.
0: Loh, maksudnya horek niko kula ngumpulke wong sing lemu-lemu, Bu.
1: Oh, ngoten, Agus. Niku jan jempol lelet, Gus.
0: Oh, temenan.
1: Lah terusen niku Mbak Rondo tok ate dijejer.
0: Lho, mboten maksud kula nika niki lho, Bu. Napa kula bagi-bagi sembako. Ngaten
1: niku. Oh, ngaten aku.
0: Mulai RT siji.
1: Nek 21 ceke kula tata sing rondo-rondo.
0: Nggih, jenengan tulis, jenengan catet. Ning diserahke Gus Lurah
1: ngoten. Nggih. Mboten katik ten cari riyen mboten nggih.
0: Cari mengko nomor loro ki catetane cari dhewe.
1: Oh, ngoten fotokopine nggih Gus Lurah.
0: Arep ora fotokopi piye wong carike dhewe yo rondo. kok dudu aku iki? Orang RT 29 nih.
1: Kok eram? Oh masih ngoto kinis-kinis niku Gus
0: Lurah. Lho, sakniki nika glowing.
1: Kula niku.
0: Lho, glowing, Bu.
1: Glowing janan.
0: Soale tumbas pemutine niku ten anu kedok turen menika, Bu.
1: Den oh, sampeyan kula ten negara Cina, Gus.
0: Nggih, sing damel niku negara Cina ning pagak niku kan kata gamping mereka.
1: Oh, nggih lek mriko, Gus, tapi lek panas, Gus.
0: Lho didadekno njut ta, Bu.
1: Penisan minang ngeten nggih kula.
0: Ya ingon.
1: Wonten niku susure jumetno disuwelna nek sesek.
0: Nggih, disumpelaken ngoten nika.
1: Lah nggih, Gus, sakniki mboten umum nggih, Gus.
0: Lho, anggih diumumke ta, Bu. Lha wong
1: waduh Gus lek untu tasik rangane kok lek napa niku susuran niku wecong inang niku.
0: Nggih ta.
1: Gus saestu Gus.
0: Lha wong Gus Lurah Mas ya kaya ngene iki ben seminggu telung dina pisan iki nyusur kok Bu. Nggih.
1: Nyusur sembur niku.
0: Nyusur sembur niku.
1: Ayah
0: tapi lah lurah ini. Ayah pokoknya lurah ini nendes kombet tuh. Aki sawi ngambut kaditingan. Ngono ya no sing ngomong ki ya anu ki. Lurah ini kok nyusur napa nyusu. Mboten enten bedane.
1: Jinjune Agus.
0: Nggih, mboten enten bedane kok.
1: Lek
0: Pak Bambang sing Juni ku. Nggih, tiang niku nyene biasa niku. Mumpun tercatet temen. Nggih.
1: Lah nggih niku, Gus.
0: Pokoke Lurah Karanggendempel wis nyiapno tontonan, iya ta?
1: Nggih.
0: Terus mari ngono arep bagi-bagi sembako. Nggih. Tapi nun sewu, Bu.
1: Napa, Gus?
0: Sembakone dalam bentuk weci.
1: Versi dunia lho Gus, sembarang kalir niku mau dicemplungaken ten mriku. Lah
0: nggih, lengoyana.
1: Nggih, camba wortel.
0: Tempung camba wortel yo leh. Kan sembako.
1: Ingin sembako niku Gus. Lurus niku Gus, niku sing paling ringanane.
0: Oh, alhamdulillah Bu, nggih.
1: Nah nggih Gus, Gus ngapunten lho kula pinten-pinten niki termasuk 2 bulanan kula mboten aktif nggih Gus.
0: Nggih, tapi
1: biasa. Cari cuan.
0: Lah nggih napa. Lah cuan niku mboten usah dicari Bu.
1: Lho, lah 17-an kan rame Gus.
0: Oh iya iya iya iya iya.
1: Nah nggih.
0: Alhamdulillah. Lho, kula niku sempat eling lho Bu, ngeten.
1: Lho, lah nggih jenengan kok mboten mriki Gus.
0: Lah wong arep aku ki arep anu nyewa pakaiane Anoman.
1: Nangge, wonten Gus.
0: Lah iki lho, aku karo.
1: Nangge. Lah wong anu malah sakniki kok gas kualek ten kula niki. Karak-karakan malah jarang Gus, jaman oh, nari.
0: Oh, tarian menika nggih.
1: Mak-mak niku lho tari India.
0: Oh,
1: kok wonten sekawan grup Gus?
0: Walah, kok kualat temenan ngono kuwi. Eh, alamat.
1: Kalpa taru Gus, lajeng mereka tanggone Pak Wito pokoke.
0: Oh, nggih Bu.
1: Niko menapa Grendulu.
0: Nggih.
1: Pun padoke kabeh tari Indiai jan kok malah ngalih nang India lak ngono ah.
0: Nggih.
1: Lah nggih kula wastar ki tema kendedes ta opo ngono drama tari. Lah kok malah anu Gus. Tari nge. India.
0: Oh alah, yo nggih Bu.
1: Ya enteng mawon mriki kan jangkep Gus.
0: Nggih.
1: Klambi-klambi ya alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Saged nyenengaken atine tiyang ya Gus.
0: Nggih, menika wis ibadah Bu.
1: Nggih. Lah kate lek napa 17-an bayar separo Gus.
0: Oh, 17-an kok bayar separe.
1: Nggih, almarhum rumiyin Sanjang.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Pokoke 17-an separo bayar nggih ngantos sakniki Gus
0: sekali. Oh, alhamdulillah nggih Bu.
1: Nggih, tulene sampun lulus alhamdulillah Gus.
0: Nggih.
1: Nggih, niki wae kerja ten Batu kok.
0: Oh, ngoten.
1: Senengane lak konten-konten review.
0: Nggih, damel konten menika.
1: Nggih, damel anu review.
0: Nggih.
1: Ya Mbak Ibu, Gus.
0: Nah, nika patro kanggo sinten monggo, Bu?
1: Lek kula niku damel suwan ten lek patrol.
0: Anjene lek.
1: Delir padha melek. Yuton.
0: Yusri.
1: Yuton. Niku tok besi kula Yuton.
0: Nggih, Bu.
1: Lek Yusri kuwatar e, Gus.
0: Nggih, kathah wonten nika namine Bu Sri tok nika lek ten Karang Kedempel nika enten lek 210 separapat.
1: Separapat
0: nika, Bu.
1: Separapat. Wala Gus, nggih banuwun sanget nggih, Gus.
0: Nggih, Bu.
1: Saget menapa mengikuti Gus Lurah ten wingkingi. Untung ora dintuti ku mang.
0: Mboten, Bu.
1: ora dahar beton no.
0: Aket mawon.
1: Anu Gus langgame dalem kok kepingin tresno waranggono nggih Gus.
0: Oh, tresno waranggono.
1: Waranggono.
0: Inggih, Bu.
1: Kagem Gus Lurah mugi-mugi tansah sehat.
0: Inggih.
1: Karang Kedempel nggih ngoten mugi jaya terus.
0: Inggih, Bu.
1: Kados RR ini
0: alhamdulillah
1: tetap ye. Jaya di udara sampai kapanpun.
0: Nggih.
1: Mbah nuwun sanget ke seluruh.
0: Monggo-monggo, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah, jen cocok. Nggih, matur sembah nuwun. Gek nika nggih, tasik sareng-sareng kalian kula Mbah Demin Sobelepen Jogoroga Donorasa Sundulangit. Nika nggih tasik kongsret

Belum nikah. Masih sareng-sareng sekilan wonten kegiatan. Wonten istirahat wonten dalem pun ngantos kesupen, kendaraanipun pun dimasukke napa dereng. Aja mungki langsung keturun. Kemis malam Jumat manis lho, Lur.

Bapak-bapak ibarangki sing nembe pinareh, nembe mirsani TikTokipun. Iki sing padha wis kalungan radio. Ning pot. Mbah No sing ana ning kono iki. Ning ndi, Mbah? Ayo tunggale Bapak Suyudi Ajis kuwi. Rianuki sugeng dalu. Mbah jenggote kok ampun.

matur sembah nuwun, kok derek-derek sampun nyeng kuyung ki mang aja dipleroki. Mek pendeli ana. Sing ngantuk ya ki ben ngantuk ben istirahat. Sing padha ki nembe pinarak nggih kula aturi pinarak ning wedalipun nggih mboten nyekapi anggon kula nika melu patrol. Sesuk panggihan male kalian kula mbandemin sobo lepen jogoroga dana rasa sundulange Gus Lurah Karang Kedempel. Pokoke kabeh matur sembah nuwun sugeng dalu sedaya kemawon. Pun kula tak keliling-keliling male kalin ka nenggo dulur-dulur persiapan kanggone ulang tahunnya RRI. Bucah-bucah nom ki wis gawe janur, gawe penjor. Sedaya mawon sugeng dalu kula tak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
2: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tau.
2: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya nak.
2: Oke, siap bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
2: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga. Loh, kok sawah? Loh, kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
3: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
5: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
2: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lo ngapain sih?
3: Bentar, ini nih ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
2: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya, bener apa enggak. Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
3: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
1: Eits, jangan bilang gitu toh. Benar kata Nanda. Kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial. Bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
3: Lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
2: Nah, gitu dong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir siping. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrin dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.
4: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Cek cek cek.
1: Aman gak mas?
0: Cek cek cek cek.
1: Oke, suaranya sampean masuk, suaraku masuk kan?
0: Waalaikumsalam.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Untuk edisi hari ini di hari Jumat 11 September 2026 melalui frekuensi 105,3. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga pada pagi hari yang cerah ini di hari Jumat 11 September 2026 kita dapat bertemu melalui gelombang radio 105,3. Dan tentunya salawat serta salam senantiasa kita panjat dan haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan hingga akhir zaman. Bapak Ibu pendengar yang dirahmati Allah, pagi hari ini di Cahaya Ningati kita tentunya memiliki tema yang begitu luar biasa, di mana tema kali ini adalah ketika cinta anak berlanjut setelah kematian. Dan bersama dengan Ustadz Nurqolis SE yang nantinya juga akan menyampaikan mukadimah serta mengajak Anda untuk berdiskusi. Anda juga bisa bergabung di 0341 404 504 dan juga 081 555 9 1053. Saat ini tentunya Ustadz Nurqolis sudah bersama dengan kami. Kita akan langsung sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik,
0: Mbak. Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, gimana kabarnya hari ini, Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, pangestunipun, jenengan sehat nggih?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Nah, hari ini kita punya tema yang luar biasa ini, Pak. Mungkin bisa dikatakan bahwa gen alpha, gen Z hari ini tuh aduh, mengkhawatirkan secara apa namanya? Attitude gitu ya. Tapi ini mungkin bisa menjadi sebuah pedoman kita juga apa yang akan kita kaji hari ini, karena tema kita pagi hari ini adalah ketika cinta anak berlanjut setelah kematian. Nah, mungkin sebelum nanti kita juga akan membuka untuk sesi tanya jawab, kami persilakan untuk Ustadz Nurqolis SE bisa menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Sudah siap, Pak Ustadz?
1: Insya Allah. Gih, terima kasih.
0: Baik, monggo silakan, Pak Ustadz.
1: Gih, terima kasih Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du, ma'asyurul hadirin wal hadirat rahimahumullah. Para pendengar setia Radio Pro 4 gelombang 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan juga nggih, kesempatan dan umur yang barokah sehingga pada pagi hari ini yang penuh keberkahan ini kita masih dapat bersama-sama mengingat Allah dan menambah bekal ilmu untuk kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan kepada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa berharap mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita kembali dipertemukan dengan hari Jumat. Sesuai yang disampaikan Pak Taufik tadi, hari yang mulia dan penuh keberkahan. Dan kebetulan ketika Jumat kali ini juga bertepatan ya dengan Jumat Legi. Betul nggih Pak Taufik nggih, Jumat Legi ya.
0: Nggih, betul, betul Pak Ustaz.
1: Mungkin bagi sebagian masyarakat Jawa ada suasana yang terasa lebih istimewa. Tema kita kali ini Bapak Ibu yaitu ketika cinta anak berlanjut setelah kematian. Bapak Ibu, ada satu kisah yang sangat indah untuk kita renungkan. Bukan sekedar kisah tentang sedekah, bukan sekedar kisah tentang kematian juga. Tetapi kisah tentang seorang anak yang tidak ingin cintanya kepada sang ibu berhenti ketika kematian datang. Sebelum kita sampai pada kisah itu, monggo kita mengenal terlebih dahulu siapa sosok sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor, kaum muslimin Madinah yang menyambut dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kaum muhajirin. Saat ini ia berasal dari Bani Sa'idah, bagian dari kaum Hazrat. Sa'ad dikenal sebagai seorang yang memiliki kedudukan, Bapak Ibu, ya, memiliki kedudukan, ada jabatan di tengah kaumnya. Namun ada satu sifat yang sangat menonjol dalam dirinya, ya, yaitu kedermawanan. Ia dikenal suka memberi makan, membantu orang yang membutuhkan, suka menolong ini, dan menjamu orang lain. Kedermawanannya bahkan menjadi sesuatu yang dikenal oleh masyarakat Madinah di kala itu, Bapak Ibu. Coba kita bayangkan ya, ada seorang yang memiliki harta, ya, tetapi hartanya tidak hanya ia simpan untuk dirinya sendiri. Ketika ada orang yang membutuhkan makanan, ia bantu, ya, jangan sampai kelaparan, dibantu. Ketika ada tamu datang, ia menghormati, ia menjamu. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, ia berusaha memberi manfaat, maslahat. Bagaimana cara menolongnya? Inilah Sa'ad bin Ubadah. Seorang sahabat yang bukan hanya memiliki kedudukan, Bapak Ibu, tetapi juga memiliki hati yang senang, apa istilahnya, senang berbagi. Dan ternyata sifat dermawan itu kemudian menjadi bagian penting dalam sebuah kisah yang sangat mengharukan tentang ibunya, tentang umiknya ini. Sahabat pendengar Radio Berempat, pada suatu ketika, ibu Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia. Tetapi waktu sang ibu wafat, Sa'ad sedang tidak berada di sisinya. Coba kita bayangkan suasana ini ya. Bayangkan perasaan seorang anak. Mendengar kabar bahwa ibunya telah meninggal, sementara ia tidak berada di tempat saat ini. Tidak sempat menggenggam tangan ibunya. Tidak sempat melihat wajahnya untuk terakhir kali. Tidak sempat mengucapkan salam perpisahan. Bagaimana coba? Mungkin ada perasaan sedih yang begitu dalam, Bapak Ibu. Mungkin ada penyesalan. Namun Sa'ad tidak larut dalam kesedihannya. Ia justru memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang masih bisa aku lakukan untuk ibuku dalam hati Sa'ad ini? Akhirnya Sa'ad datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harap ia bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat, sedangkan aku tidak berada di sisinya. Apakah akan bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas namanya?" Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Masya Allah, jawaban yang sangat singkat. "Ya," kata Rasulullah. Tetapi bagi saat, jawaban itu adalah sebuah jalan. Jalan untuk kembali berbakti kepada ibunya, kepada umiknya ini yang sudah tiada. Jalan untuk mengubah kesedihan menjadi amal. Jalan untuk menunjukkan bahwa cinta seorang anak tidak harus berakhir ketika orang tua meninggal dunia. Kemudian Sa'ad berkata bahwa ia menjadikan kebunnya, ya, yang bernama Al-Mihraf sebagai sedekah untuk ibunya. Nah ini, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, disinilah letak keindahan kisah Sa'ad. ia kehilangan uminya, kehilangan ibunya. Bagaimana sih seorang anak jika kehilangan ibu? Ya, ibu kan adalah segala-galanya. Dunia akan runtuh jika tidak ada ibu, istilahnya seperti itu. Tetapi ia tidak kehilangan kesempatan untuk berbuat baik kepadanya. Ia tidak bisa lagi memeluk ibunya, tetapi ia masih bisa bersedekah atas namanya. Ia tidak bisa lagi berbicara, ya, ngobrol, sayang, langsung kepada ibunya. Tetapi ia bisa berbicara kepada Allah melalui doanya. Inilah cinta yang tidak berhenti karena kematian, Bapak Ibu. Dari kisah Sa'ad tidak hanya berkaitan dengan sedekah. Dalam riwayat lain, Sa'ad juga datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ibunya meninggal dunia sementara masih memiliki nazar, ya, yang belum ditunaikan. Itu kisah lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sa'ad untuk menunaikan nazar tersebut atas nama ibunya. Nah, kita perhatikan. Lihatlah perhatian seorang anak. Setelah ibunya meninggal, yang dipikirkan Sa'ad bukan harta peninggalan ibu untuk siapa. Biasa, ya, wajar, ya, Pak Taufik, ya, sekarang ini. Anak, kalau orang tuanya meninggal, waduh, iki aku lewat warisan bagian biro. Nah, itu anak. Tapi tidak dipikirkan oleh Sa'ad. Bukan harta peninggalan ibu ini untuk siapa, bukan. Anak zaman sekarang kan itu. Sing ditinggal, waduh, iki kok aku lewat warisan biro. Maka nilai aku dikongkon angel. Lah, lek gak duwe apa-apa ya, enggak aku. Nah, naudzubillah. Ya, bukan pula apa yang bisa aku dapatkan dari peninggalan ibu. Tetapi yang ada dalam pikirannya adalah apa yang masih bisa aku lakukan untuk ibu. Karena beliau tiada. Pendengar yang berbahagia, mungkin inilah bagian yang paling menyentuh dari kisah kita kali ini. Ketika orang tua masih hidup, seringkali kita sibuk memikirkan apa yang mereka berikan kepada kita. Gitu kan biasanya. Makanan yang mereka masakkan, ya, berapa uang yang mereka berikan. Nah, masih wis kerja ya, sing njaluk duwe ae, ada yang seperti itu. Pendidikan yang mereka perjuangkan, ya, bilangnya kepingin, oh saya kepingin S1, S2, nambah. Ya, gak mau kerja. Gantung semua sama ibu, bapak, sama orang tua. Mungkin dume karena orang tuanya kaya, punya semuanya. Nah, gandol lahirnya. Sembarang orang tua. Waduh. Rumah yang mereka bangun mungkin. Tetapi ketika mereka telah tiada, baru kita sadar. Ternyata kasih sayang orang tua tidak pernah bisa kita bayar dengan apapun. Ya. Maka kebetulan, ya, pada Jumat kali ini, Jumat Legi ini, bagi masyarakat yang menjadikannya sebagai hal, momentum, ya, untuk berkumpul, bersilaturahmi, atau mungkin berziarah ke makam keluarga, mari kita hadirkan makna yang lebih dalam. Ketika kita berdiri di depan makam ayah atau ibu, jangan hanya mengingat kematian. Kita ingat juga sewaktu beliau berdua hidup, ya, kebaikan mereka. Siapa sih kita ini? Dulu digantiin baju hingga sampai besar, ya, dulu dikasih jajan, dulu disekolahkan, dikasih pendidikan yang layak, ya. Ingatlah pengorbanan mereka. Kita ingat tangan yang pernah mengusap kepala kita. Ingatlah doa yang dulu mereka panjatkan untuk kita. Ketika kita mau ujian, doanya sudah, ya, oh besok anakku mau sumatif begini dan sebagainya, kita doakan supaya lulus, supaya dimudahkan, ya, biar nggak berat untuk biaya dan sebagainya, ya, doakan mereka. Kita bisa berkata, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, Ya, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Jika ada dosa dan kesalahan mereka, ampunilah. Jika ada kebaikan mereka, terimalah. Lapangkanlah kuburnya dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisimu. Ya Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan apabila Allah memberikan rezeki kepada kita, kita dapat bersedekah atas nama orang tua yang telah mendahului kita, yang telah wafat. Ya, ini kita juga menceritakan bagi yang telah wafat. Orang tua yang telah wafat. Kalau mungkin bagi pendengar ada yang masih hidup, ya tidak apa-apa. Coba diikuti dulu. Ya, tidak harus menunggu kaya Bapak Ibu. Tidak harus menunggu memiliki harta yang banyak. Ya, yang terpenting adalah keikhlasan. Syukur-syukur kalau orang tua kita masih hidup. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang juga penting untuk kita fahami. Ya, Jumat kali ini Jumat Legi adalah bagian dari penanggalan dan tradisi budaya masyarakat Jawa. Kita dapat menjadikannya sebagai hal momentum untuk berkumpul. Ya, silaturahmi, mengingat keluarga kita yang telah tiada, ya, dan memperbanyak amal kebaikan. Namun jangan sampai kita menganggap bahwa Jumat Legi adalah satu-satunya waktu untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Doa untuk orang tua dapat dilakukan kapan saja. Ya. Mungkin tadi malam kita membacakan Yasin dan Tahlil. Bagus, Her. Nah, tapi tidak hanya di kala hari Jumat saja atau malam Jumat saja, hari Kamis, bukan. Ya, atau mungkin Jumat Legi saja, mboten. Diistimewakannya Jumat Legi, tidak. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, atau hari apapun. Ya, itu baik. Sebab cinta kepada orang tua, keluarga kita tidak mengenal kalender. Semua hari baik. Ya, ingin ingat, oh ya saya kok diimpeni misalnya dengan yang meninggal waktu itu. Bacakan Fatihah, bacakan Yasin dan Tahlil dari rumah. Atau langsung mungkin ke ziarah kuburnya dengan membawa bunga kita taburkan. Ya, dan ada pesan yang jauh lebih penting Bapak Ibu. Jika hari ini ayah dan ibu kita masih hidup, jangan tunggu Jumat, ya, atau Kamis malam Jumat atau Jumat Legi untuk membahagiakan mereka. Ya, ketika sudah tiada. Jangan tunggu hari istimewa untuk menelepon misalnya kalau masih hidup. Ya, mungkin yang teman-teman kita yang jauh-jauh kerjanya, kuliahnya mungkin. Ya, nanti kalau hari-hari tertentu, oh aku kok kesempatan kepingin telepon, telepon. Setiap hari, senang anak kalau ditelepon orang tua itu senang. Ya, jangan tunggu mereka sakit untuk datang. Jangan, pas sakit, anu aku lagi gini begini, mau masuk rumah sakit, ini kontrol sedang begini, baru datang, baru peduli, baru perhatian, bingung kupu. Tapi setiap hari ketika sehat itu yang dibutuhkan. Jangan tunggu mereka tiada untuk mengatakan ibu aku sayang ibu. Ya kan, kadang anak ya termasuk diri saya pribadi ini, ibu aku sayang ibu. Nah, ayah maafkan aku misalnya gitu. Karena kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, kapan pertemuan terakhir itu akan terjadi. Ya, orang tua. Hari ini mungkin kita masih bisa mendengar suara

0: hari ini kita masih bisa mencium tangan ayah, tangan bapak kita, yang membesarkan kita, yang memberikan kita banyak hal. Nasihat, ya, rezekinya, ya, nafkahnya untuk membiayai kita hingga sampai sekolah, sampai besar seperti sekarang ini. Mungkin besok mungkin tinggal kenangannya juga. Maka selagi mereka masih ada, berbaktilah. Dan jika mereka telah pergi, jangan berhenti mendoakan. Pendengar yang berbahagia, inilah pelajaran besar dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kehilangan bukan berhenti, bukan berarti berhenti mencintai. Kematian bukan berarti berhenti berbuat baik. Dan perpisahan bukan berarti berhenti mendoakan. Kisah saat ini mengajarkan kepada kita, ketika seorang anak kehilangan ibunya, ia masih bisa mengubah rasa kehilangan itu menjadi amal kebaikan. Maka jika hari Jumat ini, ya, kebetulan juga Jumat lagi ini membuat kita teringat kepada orang-orang yang telah mendahului kita, jangan hanya menangis, ya. Boleh menangis, haru mungkin, mengingat kenangan yang lalu, ya. Dan jangan juga hanya mengenang. Kita kirimkan doa. Jika mampu, bersedekahlah atas nama mereka. Lakukan kebaikan. Dan jadikan kehidupan mereka sebagai pelajaran bagi kehidupan kita, Bapak Ibu. Oke? Baik Bapak Ibu, pendengar setia Radio Bro 4, gelombang 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi tema kita, ketika cinta anak berlanjut setelah kematian. Seperti biasa, kajian kita ada rubrik mungkin diskusi, mungkin ada masukan, ada yang dengan mencurahkan isi hatinya, ya, ada pertanyaan, monggo waktu saya kembalikan kepada Bapak Taufik.
1: Baik, terima kasih ya, Pak Ustaz Nur Kholis SE. Saya juga mengajak untuk Anda pendengar yang ingin bertanya atau mungkin sekedar curhat gitu ya terkait orang tua, karena memang orang tua itu begitu luar biasa gitu ya. Di 0341 404 504, karena tema kita hari ini adalah ketika cinta anak berlanjut setelah kematian, seperti cerita inspiratif yang tadi sudah disampaikan juga untuk kita semua menjadi bahan renungan. Nah, ini mungkin yang mau bergabung ya, monggo silakan sekali lagi di 0341 404 504. Sudah ada yang bergabung, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat saat, alhamdulillah cocok sangat Mas Taufik temanku.
1: Yeah, monggo silakan, pertanyaannya apa Bu?
2: Dalam lingkungan yang sepasang pun situ, bapak pisang pun situ, mbah bebe pisang pun kebutin kakunya. Nah, engkang nomor setunggal Mas Taufik. Nah, kau sangat sampai situ, ibu lah dalam rimat. Nah, sejarah-sejarah meniko, tapi mboten rimat, kau sangat sampai wonten-wonten. Adik meniko loh Mas Taufik, ke dalam ibu. Padahal ibu niku kula rumah sampas buat wonten niku buat nyambang belas ngoten Mas Taufik. Aku sana ingkang adik ingkang Malik nama ken dalam ipun ibu meniko antar sampun sunggatos ipun ibu meniko meniko setruk antar seto ingkang Malik antar nama dalam ipun ibu meniko Mas Taufik. Nah, napa ngoten menika ingkang dipun arani putra durhaka Mas Taufik. Mantep menika dalem mendel mawon kersanipun dalem boten purun nyuwun payanipun tiyang sepah dalem.
1: Nggih, monggo.
2: Nggih, dados tiyang ngoten menika sepundi. Lah menika niku adik dalem ku nderek dalem, dalem tulunge dalem saaten mulai neng ngantos telepon iki mboten krama. Benar-benar menyukurin apa yang kamu dipun alami Mas Taufik.
1: Nggih.
2: Matur nuwun sami Mas Taufik dalem nyuwun saranipun Pak Ustaz kersanipun ingkang dalem lan payun beten lintu ngantos sakmenika mantu salat nggih dalem doaaken nggih dalem nggih alhamdulillah siap mantun salat menika salat tahajud nggih salat wajib dalem doaaken yang kepada nggih matur nuwun sami Pak Taufik kalian Pak Ustaz dalem sami angsa dalam-dalam termakan pun,
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu tadi mungkin lebih ke pertanyaan terkait saudara ya. Nah, berikutnya ini ada Bu Sri Ponco juga, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo Bu Sri pertanyaannya.
3: Oke, tadi nderek tanglet Pak Ustaz tradisi di wilayah saya nggih niku ada khataman Quran niki wonten piantun-piantun kang sedekah berapa ngoten nggih kirim doa almarhum siapa ditulis gitu itu sudah kayak tradisi seperti itu itu kirim-kirim doa kepada almarhumah yang siapa saja yang di keluarga-keluarga yang dikirim. Kemudian ada lagi yang ngomong begini, kalau orang itu meninggal itu semuanya terputus apa hubungannya di dunia kecuali anak yang soleh-soleha, ilmu yang bermanfaat dan amal jariah. Jadi kalau kirim-kirim doa seperti itu ya katanya loh ya, ya itu ya sudah terputus itu. Ada yang seperti itu. Penjelasannya apa belum mengerti, tapi tradisi ini memang sudah ada gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi yang pertama adalah terkait apa namanya ya bakti anak gitu ya kan. Nah yang kedua ini adalah terkait doa dari apa ya istilahnya hal-hal di dunia yang sudah terputus kecuali anak yang soleh. Nah terus kemudian anak yang soleh ini kayak ada semacam tradisi kataman kemudian kirim doanya. Apakah itu juga dianggap sah seperti itu? Tapi yang mendoakan bukan anaknya, tapi anaknya istilahnya kayak memberikan sedekah yang nantinya pahala atau doanya itu buat orang tua yang sudah tiada atau saudara yang sudah tiada. Silakan Pak Ustadz.
0: Iya, ini nomor apa yang ibu yang pertama tadi atau langsung?
1: Ini ibu yang pertama itu. Tadi boleh dijawab dulu monggo.
0: Oh iya.
1: Kalau yang kedua tadi kan pertanyaannya terkait tradisi kataman yang nitip doa gitu.
0: Oke. Baik. Setangkap saya tadi yang pertama, rumah milik orang tua tadi ada ya seperti itu sudah meninggal. Kemudian adik membalik nama sertifikat atau rumah menjadi atas nama ibunya. Nah, jika ibu yang dimaksud adalah ibunya ibu yang bertanya tadi, ibu Anda ya, mungkin ya yang sudah meninggal. Berarti persoalannya menyangkut harta peninggalan atau warisan dan hak para ahli waris. Nah, jika adik melakukan balik nama secara sepihak tanpa persetujuan atau tanpa dasar, pembagian warisan yang sah itu dapat menjadi persoalan hukum. Dan juga ada apa ini potensi menimbulkan kezaliman terhadap hak ahli waris lain. Nah, terus jika disampaikan tadi apakah adik durhaka kepada orang tua? Saya belum tahu nih karena saya belum melihat secara langsung pengalamannya yang jenengan anu. Kalau mungkin kita berbincang berdua mungkin bisa. Saya tidak bisa memastikan hanya dari tindakan balik nama rumah aja. Durhaka biasanya berkaitan dengan kedurhakaan kepada orang tua ketika mereka masih hidup, misalnya seperti itu. Orang tua wafat, persoalannya lebih dapat lihat ya ketika amanah hak waris dan hubungan silaturahmi. Nah, yang saran ya yang baik mungkin ini teknis nggih sebenarnya kumpulkan dokumen rumah, sertifikat, surat jual beli, hibah jika ada, kakak orang tua, akta kematian mungkin dan dokumen terkait. Kemudian cari tahu dasar balik nama tersebut apakah warisan, hibah jual beli atau ada surat lainnya. Nah, ngapunten jangan hanya kita menyelesaikan secara lisan, cerita sana, cerita sini. Ya, ngapunten nggih, jika memang rumah merupakan harta peninggalan orang tua, pembagian hak sebaiknya dibicarakan bersama seluruh ahli waris. Nah, jika tidak menemukan jalan keluar misalnya, minta bantuan penengah, mediator yang dihormati keluarga. Nggak tahu itu tokoh agama atau pihak yang memahami hukum waris. Nah, bila ternyata ada hak Anda yang memang diambil tanpa dasar yang sah, jangan kita balas dengan mengambil hak adik. Tempuh penyelesaian yang benar. Ya. Semoga adik diberikan petunjuk kepada saudaraku ya. Kita doakan, perbaiki hatinya, karuniakan kepada kebenaran dan amanah.
1: Amin.
0: Ya. Kita satu keluarga. Dulu mungkin kecil kita bisa bercanda, bisa bermain ya, tukaran bareng waktu kecil orang tua senang melihat kita. Jangan sampai ketika besar kita geger ya hanya karena harta peninggalan atau waris. Ya, satukan kami dalam kasih sayang dan keadilan. Jagalah hak setiap orang yang memiliki hak dan satukanlah hati kami. Nggih. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukupkanlah Allah menjadi penolongku dan Dia sebaik-baik tempat berserah. Bisa diterima Pak Taufik?
1: Nggih, siap. Kemudian yang berikutnya tadi, pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz.
0: Apa itu tadi?
1: Ini pertanyaan yang kedua tadi terkait nitip doa di kayak kajian, kayak kataman begitu, Pak Ustaz.
0: Oh, nggih. Iya, ya. Apa maksud terputus amal ya? Apabila manusia meninggal, terputus amal kecuali tiga. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Tadi Bu Sri Ponco menyampaikan itu nggih. Kita pahami yang terputus adalah amal yang telah amal orang yang telah meninggal untuk dirinya sendiri. Bukan berarti hubungan doa dari orang hidup kepada orang yang meninggal otomatis terputus. Nah, bahkan Al-Quran mengajarkan doa untuk orang tua. Wa kul rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah wahai Tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangi ketika aku kecil. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi ketika anak mendoakan ibu bapaknya, orang tua yang telah wafat adalah bentuk bakti yang sangat dianjurkan. Tidak tahu itu tadi baca Yasin, baca tahlil, terus kemudian kita mengadakan khataman di rumah. Lah, itu tadi. Kedua, bagaimana dengan anak soleh? Ini jangan dipersempit menjadi anak yang soleh hanya kalau masih melakukan sesuatu untuk kepentingan orang tua. Buatan seperti itu. Bakti anak kepada orang tua setelah mereka wafat dapat diwujudkan dengan banyak hal. Mendoakan, memohonkan ampun, bersedekah seperti khataman itu tadi mungkin. Ya, kan hal positif. Atas nama mereka menurut tuntunan yang berlaku. Jaga hubungan dengan kerabat dan orang-orang yang dulu mereka cintai. Saudaraku misalnya, ini saya menghauli ibu bapak saya. Mungkin sudah setahunnya, dua tahunnya, lima tahunnya. Ya, ini adalah bentuk menjaga nama baik dan amanah keluarga. Ya, bisa kita disampaikan atau dikatakan anak yang soleh. Nah, kan ini menjaga nama baik. Karena itu jangan sampai seseorang merasa dirinya gagal berbakti hanya karena belum bisa memenuhi keinginan tertentu dari keluarga. Nah, terus bagaimana dengan khataman itu tadi jika menyampaikan itu dalam acara khataman? Ya, dalam hadis Nabi yang saya ingat nih, itu bukan berarti bakti anak kepada orang tua berhenti pada satu bentuk saja. Justru selama kita masih hidup, kita dapat terus mendoakan, mohon ampun, sedekah dan menjaga amanah serta silaturahmi yang dahulu dijaga oleh orang tua. Lah, tetap menghormati tradisi khataman, tetap. Tetapi tidak membuat orang memahami hadis secara sempit. Ini kan amanah. Bisa diterima nggih Pak Taufik? Ampunan.
1: Nggih, bisa.
0: Iya. Jadi ini amanah kita sedekah. Iya kan? Supaya nama baik keluarga kita bagus. Oh, anak-anak indungakno pas ada khataman, ada acara tradisi disebutkan semua. Ini loh bentuk sedekah. Terus kita memberikan konsumsi misalnya ke masjid itu tadi. Lah, supaya nama baik keluarga kita terjaga gitu loh. Lah, kalau dikaitkan dengan persoalan, mungkin saudara atau bukan ya, lo itu kan saudaramu ya, doakan sendiri. Bapak ibu Pak Taufik ngapunten misalnya, saudaranya Pak Taufik sepupu lah, lapo aku mendoakan lo. Wong ini namanya kita seiman, seislam. Lah, kalau kita seiman, seislam ya kita doakan. Nah, masa kita tidak bisa, apakah kita nggak akan bakal mati? Terus kita didoakan oleh tetangga kita, oh yang nggak kenal dengan kita. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan, inilah bentuk untuk nama baik keluarga kita agar baik, amanah, sedekah. Seperti itu Pak Taufik, bisa diterima nggih?
1: Nggih, siap, siap Pak Ustadz, luar biasa. Baik, monggo sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung juga, kami persilakan untuk Anda bisa bergabung di 0341404504, 081-555-6910-53. Nah, ini ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin akan mewakili dari para pendengar Pak Ustadz terkait juga tema kita hari ini. Jadi gini Pak Ustadz, memang kadang yang namanya orang hidup itu selalu banyak sekali cobaannya. Salah satu cobaan yang datang itu dari orang tua yang sudah sepuh, kadang pikun, kadang apa, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita ini menunjukkan kasih sayang? Cuman kadang-kadang kan orang tua kalau sudah sepuh itu kan apa ya, jadinya kayak rewel gitu. Dan ini benar-benar menguras energi. Nah, bagaimana kita ini bisa bersabar untuk menghadapi apa ya, orang tua yang sudah sepuh ataupun pikun, Pak Ustadz, monggo silakan.
0: Nggih. Ini enggak tahu orang tua ibu atau anu nggih apa bapak nggih.
1: Pokoknya orang tua lah, bisa ibu bisa bapak gitu.
0: Iya. Biasanya kalau ini anak-anak yang punden itu ya, anak-anak terakhir atau anak yang disuruh minta menjaga ibu bapak itu ya.
1: Betul.
0: Nggih. Ketika orang tua kita lanjut, itu sering mengulang perkataan, kadang seperti itu ya.
1: Kadang lupa.
0: Lupa pikun tadi yang disampaikan jenengan. Gampang tersinggung juga. Rewel, banyak minta atau bahkan sulit diajak komunikasi ini. Nah, sabar bukan berarti harus selalu kuat dan tidak boleh mengeluh. Manusiawi. Sabar adalah berusaha tidak membalas keburukan dengan keburukan sambil tetap menjaga diri agar tidak sampai anu ngontrol, ngeledak. Kan seperti itu ya. Bedakan orang tua dengan perilaku. Yang sedang aku hadapi adalah perilaku yang sulit. Bukan berarti, bukan hal aku harus berhenti mencintai orang tuaku. Yang disampaikan Pak Taufik, pikun mungkin bingung ya, terus mengulang pertanyaan, mungkin tidak sepenuhnya mampu mengendalikan dirinya seperti ketika masih sehat. Ya, jangan setiap perkataan dimasukkan ke hati. Kalau beliau mengulang pertanyaan tadi pikun ya, sampai ping 5 misalnya ya, dalam beberapa itu kita tidak selalu harus menjelaskan 5 kali dengan panjang, cukup ya pendek. Nggih, ya Bu, sudah nanti kita lakukan. Wis sudah. Ya. Iya Pak, jangan khawatir wis, misalnya seperti itu. Tenang, tenang ya. Ada saya di sini. Nah, menenangkan. Ketika energi mulai habis, jangan maksakan diri. Ini juga bagian dari kesabaran. Ya, ambil jarak sebentar, mungkin jika keadaan memungkinkan, ya pergi ke kamar, duduk, minum air, mungkin wudu juga ya. Ya. Nggak tahu nanti tarik napas atau apa, lihat apa yang membuat kita nggak jengkel gitu. Scroll-scroll HP yang membuat kita senang mungkin. Atau diam beberapa menit, ya. Bilang aja ya, sebentar ya, saya istirahat dulu, nanti saya kembali ya. Yang halus, yang baik. Jangan dibentak. Ya. Jangan berharap orang tua selalu mengerti keadaan kita. Saya sudah melakukan banyak hal, kenapa masih dianggap kurang? Kalau sudah sampai di titik itu, coba saya berbuat baik. Bukan karena ingin selalu dipahami, tetapi karena saya ingin menjalankan kewajiban saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, seperti saya ini ngomong gampang, tapi nggak tahu cara merealisasikannya. Saya juga berdoa, semoga saya juga bisa untuk melakukannya.
1: Amin.
0: Maka janganlah engkau mengatakan kepada kedua perkataan ya, dan jangan meminta mereka. ya. Doa untuk keadaan kita seperti ini. Wahai Tuhan, sayangilah kedua sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku masih kecil. Ya, ini doa.
1: Oke. Siap, terima kasih Pak Ustadz ya. Baik, mungkin sudah tidak ada yang bertanya. Semoga apa yang sudah kita kaji hari ini bisa menjadikan sebuah pelajaran untuk kita, untuk menjadi pengingat untuk kita bahwa berbakti kepada orang tua ataupun juga anak yang berbakti ini tidak melulu soal memberikan berupa harta, melainkan juga menjadi soleh serta mendoakan meskipun beliau sudah tidak ada. Ini juga bisa menjadi sesuatu yang meringankan orang tua kita. Baik Pak Ustadz, saya ucapkan terima kasih atas kajiannya pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Dan sebelum mengakhiri kebersamaan kita, mungkin ada pesan ataupun juga closing statement yang ingin disampaikan. Monggo, silakan.
0: Oke, Pak Taufik. Sedikit saya tambahkan dari pertanyaan Pak Taufik ya. Mungkin jika ada saudara bagi tugas merawat orang tua adalah amanah keluarga. Ya, jadi bagi itu semua tugas semua anaknya. Minta bantuan bukan berarti kurang berbakti.
1: Betul.
0: Ya. Kadang kita tidak pernah lelah, kita hanya perlu memohon kepada Allah agar setiap kali lelah kita tidak kehilangan kelembutan. Pendengar setia Radio Bro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jika orang tua masih bersama kita, kita bersyukur belum dipanggil ya. Orang tua kita muliakan sebelum kesempatan itu berakhir. Jika telah berpulang, titipkan nama mereka dalam doa dan kebaikan. Sebab harta dapat habis, usia akan berakhir. Tetapi doa seorang anak yang tulus dapat menjadi tanda cinta yang terus hidup. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, rahmati mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Dan jadikan kami anak yang berbakti dalam kehidupan maupun setelah mereka tiada. Jadikan kami anak-anak yang mampu membahagiakan mereka selama kesempatan itu masih Engkau berikan. Ya, jangan jadikan kami anak yang baru mengenang orang tua setelah mereka tiada. Jadikan kami anak yang senantiasa berbakti ketika mereka hidup dan tidak pernah melupakan mereka dalam doa ketika mereka telah wafat. Robbi ufirli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Jumat ini kebetulan hari Jumat, biasa kita berziarah mengirim doa Jumat lagi boleh menjadi hal untuk mengenang. Tetapi jangan lupa, setiap hari adalah kesempatan untuk berbakti. Dan ketika orang tua telah tiada, doakan. Doa adalah salah satu bentuk cinta yang masih dapat kita berikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, matur suwun sanget.
1: Nuhun, Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz Nur Qolis yang telah membersamai kami. Kami ucapkan juga selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik pendengar, itu tadi ya kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas memberikan manfaat untuk kita. Dan saya Taufik selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mengkaten Adijoro Cahyaningati. Matur suwun kawi kadosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September

0: Radio Dadari Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: .3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Nah, perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.